Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

single dari Soul 5 dengan nge-remix lagunya dari Siloam 7, Sahabat Sejati Teman Pro 2. Temenin kamu di pagi hari ini, yes. Yang jelas ini ada satu informasi terbaru dari Siloam 7, yang kabarnya Siloam 7 ini tuh baru aja nge-remake lagu Melompat Lebih Tinggi dengan vibe dan aransemen yang pastinya berbeda, Teman Pro 2. Jadi versi terbaru ini hadir dengan warna dan aransemen khas Lomba Sihir, tahu dong ya, tapi tetap mempertahankan nuansa yang bikin lagu ini melekat banget di hati pendengar, Teman Pro 2. Mungkin di sini Siloam 7 itu tuh pengen kayak adjust ke warna musik sekarang yang lagi digemari sama market musik sekarang, Teman Pro 2, khususnya anak-anak muda Gen Z gitu. Dan pastinya Eros dari Siloam 7 juga memberikan reaksinya terhadap remake tersebut, dan dia bilang itu remake yang keren banget dan sempat enggak kepikiran gitu bisa punya vibe dan aransemen seperti itu. Rilis hari ini, Teman Pro 2, ya, Melompat Lebih Tinggi versi Lomba Sihir. Dijadwalkan rilis pada 22 Mei 2026. Pastinya juga ini udah ada video klipnya, Teman Pro 2. Dengan konsep dan juga video klip yang lebih baru, lebih fresh. Dan bisa kamu saksikan pastinya nantinya, Teman Pro 2, ya. Tuh, Siloam 7 aja ngikutin perkembangan zaman, ngikutin gitu ya. Kayak sekarang tuh lagi, apa sih generasinya sukanya yang kayak gimana sih lagu-lagunya. Dibikin deh kayak gitu. Kalau kamu, masa kamu masih belum move on dari masa lalu dan masih gitu-gitu aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

kamu udah bangga banget ya, akun Instagram kamu itu udah centang biru Cuman Pro 2 ya. Wah, walaupun sekarang udah ada yang berbayar. Kalau dulu kan itu kayak harus ada apa ya, kayak minimum apa ya, biar minimum ya, kayak followersnya berapa, terus kayak kamu juga masuk ke artikel tertentu, itu bisa didaftarkan. Sekarang tuh kayak bisa berbayar. Bahkan waktu itu sempat kayak promo harganya cuma 7.000 rupiah aja buat dapat centang biru. Hey, sekarang ada sesuatu yang lebih di atas centang biru, teman Pro 2. Ini merupakan fitur kasta tertinggi Instagram, yaitu namanya Instagram Rings, teman Pro 2. Jadi bukan modal viral atau angka followers kamu, Instagram ini merilis Instagram Rings, penghargaan kasta tertinggi global untuk kreator paling orisinal dan juga kreatif. Tuh ya, jadi memang kamu harus kreatif kalau misalkan kamu pengen menjadi seorang content creator, teman Pro 2 ya. Karena gak main-main nih, 25 pemenang perdana ini dikurasi langsung sama juri kelas dunia kayak Adam Mosseri hingga Marc Jacobs. Dan sayangnya kalau misalkan saya dilihat dari daftarnya sih, ini gak ada satupun perwakilan dari Indonesia. Yes, ada 25 orang, teman Pro 2, ini kalau misalkan saya disebutin sih ya, mungkin beberapa yang memang kamu kenal itu ada Lofi. Yes, ada Lofi, si penyanyi kita yang bawa From the Start. Na na na na na. Ya, itu ada To Lost Kids ya, teman Pro 2, ada juga Cole Bennett, ada OMG Adrian, yes, terus juga Mimless, ada juga dari siapa ini, enggak, kok enggak kebaca sih aku padahal aku udah pakai kacamata lo masih enggak kebaca, lo bingung deh. Ya pokoknya ini tuh sebenarnya kalau misalkan kamu lihat ya, kenapa sih kok orang-orangnya tuh kayak bahkan public figure-nya tuh kehitung jari gitu kan. Ini tuh benar-benar kurasinya yang dipilih sama si juri-juri tadi itu tadi, teman Pro 2 ya. Itu merupakan sebuah orang-orang yang memang itu original. Original dalam artian berkaryanya, teman Pro 2. Alias kalau misalkan kayak bikin sesuatu yang baru, ya mereka trendsetternya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu kan ngikut-ngikutin nih konten apa, mereka tuh udah punya tuh si niche-nya sendiri, gayanya sendiri untuk berkreasi di social media, khususnya di Instagram, teman Pro 2. Ya salah satunya sih yang saya dikenal banget nih, si Lofi. Kenal banget, temenan gak tuh ya. Maksudnya yang gak asing itu si Lofi ini sendiri, teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan dari orang Indonesia, sekiranya kalau memang harus ada satu orang yang bisa mendapatkan penghargaan ini ya, teman Pro 2, ini sebutnya penghargaan atau bukan ya, pokoknya kasta tertinggi Instagram ini, si Instagram Rings ini, kira-kira menurut kamu siapa?

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

kabar terbaru dari Ariana Grande, teman Pro 2 yang memberi kejutan bagi penggemarnya dengan merilis edisi spesial perayaan 10 tahun album Dangerous Woman pada 20 Mei kemarin, di mana album ini hadir dalam versi yang diperluas dengan total 18 lagu dan sudah tersedia di berbagai platform streaming digital. Jadi edisi spesial ini menampilkan desain sampul baru, dan Ariana juga memasukkan lagu yang banyak diminati penggemarnya berjudul New Better Part 2, yes, dan secara resmi ke dalam platform digital untuk pertama kalinya. Bagi kolektor rilisan fisik, versi piringan hitam dijadwalkan akan meluncur pada 29 Mei 2026, teman Pro 2, vinylnya ya. Dan perilisan ini menjadi pembuka dari rangkaian agenda padat Ariana Grande pada pertengahan tahun 2026, di mana Ariana ini akan segera memulai tur konser bertajuk Eternal Sunshine pada bulan Juni mendatang. Selain itu juga ia dijadwalkan merilis album studio ke-8 yang berjudul Petal pada akhir bulan Juli nanti.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: interview satu teman kita di pukul 8.30. Sandy sekarang mau ngajak ngobrol satu teman Sandy, yaitu adalah Densu Sang Fosil ya, yang memang suka kita ajak ngobrol tentang bola. Selamat pagi Bapak Densu Fosil.
1: Wilujeng Enjing,
0: Wilujeng Enjing. Ya ampun. Apa kabar Kakak?
1: Oh baik dong. Wih. Alhamdulillah.
0: Bersih banget, langsung rapi banget pakai bucket hat. Ya mau siaran ke Pro 2 langsung bermuda gitu ya.
1: Ya, iya dong. Harus muda, harus muda.
0: Harus muda ya. Walaupun suara enggak bisa bohong sih ya. Udah geter gitu. Oke, ini kita masih ngomongin masih tentang Persib ya. Karena ini nampaknya adalah minggu-minggu bahagia untuk kita. Minggu-minggu deg-degan juga.
1: Aduh,
0: pastinya.
1: Yes. Besok ya.
0: Besok ya, bener. Aduh. Sabtu ya teman Pro 2 ya. Nah ini kita pastinya juga gak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kita warga-wargi Bandung, khususnya para Boboto, untuk tidak macem-macem ya, sesuai dengan yang manajemen Persib himbau. Terus juga kemarin siapa? Si Uwa,
1: Uwa sih.
0: Pak Haji Umu juga himbau.
1: Kang Adit juga.
0: Kang Adit. Ya. Kang semua, Marklok ya.
1: Semuanya sudah menghimbau, sudah apa ya istilahnya, mensosialisasikan.
0: Tuh ya. Jadi biar nanti Bobotoh enggak invasi lapangan atau pitch invader alias turun ke lapangan ya, apalagi
1: sebelum
0: yang
1: belum peluit panjang berbunyi.
0: Okay. Peluitnya gimana suaranya? Emprit
1: gitu ya.
0: Pasti ini akan menjadi sebuah pelanggaran regulasi dan mendatangkan kerugian besar ya, Denny ya. Jadi sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI berupa denda kepada klub dengan nominal mulai dari 50 juta rupiah per insiden hingga ancaman sanksi lagi tanpa penonton, itu memang jelas.
1: Oh.
0: Ya kan? Tapi yang jelas itu juga ada satu konsekuensi, ada pengurangan poin.
1: Poin ya.
0: Kabarnya ya.
1: Betul.
0: Gitu itu teman berdua ya. batuk susah.
1: Aduh, susah ya. Susah ya kalau sama pemalu mah ya, pemuda masa lalu mah ya.
0: Gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini diharapkan banget untuk Bobotoh agar tidak turun ke lapangan selama pertandingan dan selebrasi berlangsung ya. Selalu patuhi regulasi stadion setempat dan ikuti instruksi panitia. Dan ada berencana untuk datang ke stadion kan nanti?
1: Kebetulan tiketnya sudah sold out.
0: Yes.
1: Jadi ya udahlah. Kita nobar aja kan, euforinya tetaplah sejauh barat kan.
0: Betul,
1: ini makan gitu kan.
0: Betul. Sedunia cuy.
1: Sedunia. Oh ya, sealam dunia. Salam ya Persima ya.
0: Salam dunia Persima ya. Kan ada Bobotoh dari Malaysia, dari Inggris juga ada
1: Bobotoh. Iya, ada juga yang dari Arab Saudi tuh datang sengaja ke sini loh.
0: Seriusan?
1: Serius.
0: Wah, keren.
1: Terus ada juga yang kemarin dari negara mana gitu, tapi datang ke sini tetap.
0: Dan banyak bule-bule.
1: Iya, meskipun dia enggak kebagian tiket.
0: No, iya. Enggak apa-apalah ya. Gitu loh teman Pro 2, karena kalau berbicara tentang keuangan ya, Persib sendiri ini tuh kemarin kan sempat didenda sama AFC ya, itu 3,5 miliar rupiah dan juga laga tanpa penonton. Dan ternyata kalau misalkan diakumulasikan ya, ada juga denda-denda lainnya yang memang dijatuhkan oleh PSSI, itu totalnya ada di 5,9 miliar rupiah. Total yang Persib
1: 5,9 miliar bisa beli
0: ini bisa.
1: Ya.
0: Pokoknya bisa nonton laga Persib sawaregna itu mah di stadionnya. Sama beli jersey yang apa? Player issue.
1: Player issue dong. Aduh, jersey player issue tuh keren banget. Aduh.
0: Banget. Pokoknya ini 5,9 miliar. Jangan sampai tim kesayangan kita ya dapat hukuman dan sanksi lagi teman Pro 2 ya, Bobotoh ya. Kita harus dukung, apalagi sekarang nih. Ini H-1 pasti kita lagi gencar-gencar berdoa.
1: Tahu nggak kalau kalau penggemar Persib ya, Hamis itu kayak deg-degan kayak mau lebaran. Jadi
0: asli
1: guling gasahan kalau bahasa Sunda itu.
0: Gelisah.
1: Aduh, pengen besok gitu kan.
0: Bener. Jadi gelisahnya bukan cuman para pemain yang turun ke lapangan aja.
1: Nah itu.
0: Bukan cuman para official aja. Ya,
1: penonton pun deg-degan itu kan.
0: Penonton pun Persib Bobotoh juga deg-degan tahun 2 ya.
1: Ya udah pengen. Aduh, Persib kapan ya? Itu bukan dari hari ini, malah dari minggu lalu pun udah, setelah PSM pun udah. Waduh. Ini Persib pengen buru-buru nonton Persib nih gitu kan. Ya udahlah, itu memang manusiawi sihnya kalau

0: Bobotoh mah kayak gitu ya.
1: Iya iya iya iya iya iya. Ya. Karena secinta itu nungguin banget, dan pastinya juga ini saya mah yakin ya kan, Bobotoh Persib beres sholat sekarang pasti langsung berdoa ya Allah.
0: Kita jalur langit aja. Aduh.
1: Jalur langit mah enggak bisa bohong guys. Bisa bohong ya. Sama pokoknya
0: ada beberapa bener ya? Bener ada beberapa apa dari tayangan dari Viti-Viti kayak gitu ya, dari Viti-Viti itu bener pas kemarin tuh banyak tayangan kayak gitu pas apa corner terakhir tuh yang lawan PSM ada yang berdoa langsung ya Allah
1: bener
0: tuh, tapi bener diijabah ya
1: langsung itu ya, keren itu ya pisan ya itu yang
0: dan itu bukan
1: tambahan waktu ya,
0: bukan satu Viti loh, banyak Viti kayak gitu loh
1: asli kayak Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar ya Allah ya Allah singgol ya Allah gitu ya. Dan mungkin ini juga akan terjadi ya ketika besok nih pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap. Saya nih yakin banyak yang berdoa, banyak yang dukung, banyak yang ngasih harapan. Dan ini besok kick off-nya jam 4 sore.
0: Jam 4 sore. Ya, itu ya, bareng dengan pertandingan dari Borneo juga.
1: Betul. Ya. Dua layar lagi nih kita.
0: Wah, dua layar lagi. Kemarin saya handphone satu, Bu.
1: Satu. Kamu boleh pinjam handphone saya nanti ya, Densu. Ya.
0: Enggak ya, satu handphone satu kalau saya kayak gitu.
1: Oh, gitu. Kiri kanan.
0: Kiri kanan lah ya.
1: Baik.
0: Karena deg-degan juga satu-satu kan Borneo 0-0. Waduh, bahaya nih kalau Borneo sampai menang. Aduh, gitu kan.
1: Iya benar.
0: Tapi kerasa nggak sih? Nggak tahu nih teman-teman di Pro 2, sahabat Pro 2 ini dari semenjak kemenangan itu pasti scroll-scroll terus Persib terus itunya.
1: Asli, jadi algoritma semuanya Persib.
0: Pasti algoritmanya di Persib semua kan.
1: Sampai Sandy itu ya nemuin banyak sekali wajah Om Didi Mainaki ya, yang aku temukan. Di FYP aku. Ini kenapa Abah Didi Mainaki ketemu ae gitu.
0: Oh iya dong, legend iya. Ya.
1: Meanwhile di situ teh di konten tersebut teh entah itu di konten Persib, konten Bobotoh, ada wajahnya Kang Didi Mainaki, Om Didi Mainaki gitu kan ya. Dia teh terkenal dengan sebutan Abah karena beliau merupakan MC dari Persib Bandung setelah sekian lama.
0: Iya, announcer
1: di lapangan. Yang suka ngabsen, tukang ngabsen. Tapi kalau misalkan pas ke kantor gitu di sini mintanya di pencetan nih. Kalau Yuswa tuh beda.
0: Yuswa tuh beda.
1: Jadi datang sini, "Sandy, ayo pijitin Om." Gitu. Kangen ya, ayo Om Didi ke kantor lagi. Ya gitu, algoritma pasti Persib.
0: Bener,
1: nggak Persib. TikTok, nggak Instagram.
0: Semua.
1: Semuanya
0: semua ya.
1: Gitu, konten-konten kicau konten mania.
0: Kicau mania, oh pas gol itu kicau mania.
1: Kicau,
0: aduh,
1: kicau.
0: Itu kan gibol ya.
1: Iya, nanti kita gibol nggak ya besok ya?
0: Gibol dong.
1: Gibol ya harus
0: ada. Dong.
1: Tarlah,
0: ada dong,
1: kita bikin. Dong. Pokoknya aku tuh lagi heboh untuk ini dulu menata. Dekorasi
0: Persib ya. Oh, harus lah.
1: Tungguin lah teman Pro 2 ya. Aduh, deg-degan besok kata Kang Densu ya, berapa ini skor Cikan? Sok tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakannya?
1: Iya.
0: 2-0.
1: 2-0 buat Persib. Bismillah ya Allah benar.
0: Bismillah lah.
1: 2-0 ya.
0: 2-0 lah.
1: Nyanyi 2-0-nya. Ya Allah Gusti, ya, Nuh Agung, ya Allah, 2-0.
0: Habis-habisan lah ini malah.
1: Ya Allah.
0: Puaskan para penonton yang full stadion.
1: Amin.
0: Penonton di apa nih pemirsa-pemirsa yang ada di yang di luar stadion juga tolong puaskan gitu kan.
1: Ya Allah, orang enggak doa sasarangan. Tuh, ada yang jogging juga udah pada pakai baju Persib tuh, joggingnya.
0: Ya. Senam nih ya. Tadi aku lewat beberapa di titik-titik senam ibu-ibu itu Persib itunya.
1: Ibu-ibu pakai Persib. Gokil sih.
0: Gokil ya. Gokil sampai kayak gitunya.
1: Sampai ibu-ibu. Dan saya mah yakin itu ibu-ibu enggak ngerti apa itu asis ya kan, enggak ngerti out itu seperti apa gitu kan ya. Back teh nu mana?
0: Nah, ibu-ibu gitu. Mah taunya itu adalah
1: kiper ya, hungkul.
0: Kiper. Taunya oh kiper, udah
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: aja.
1: Iya, udah.
0: Kiper sama gol.
1: Nah, itu karena itu jelas gitu kan. Tapi karena oh ini ada tendangan assist dari sini, ada
0: oh,
1: ini.
0: Gak ngerti.
1: Ada crossing nah.
0: Gak mungkin pemainnya pun tapi enggak tahu ya. Kalau sekarang ibu sekarang kayak update juga sih kayaknya.
1: Keren sih. Karena mungkin ikut sama suaminya.
0: Mungkin ya,
1: nemenin, ya kan. Jadi mungkin untuk jadi suaminya tuh agak PR juga. Jadi kayak pas nonton, "Ayah, itu teh apa maksudnya? Itu teh noh." Kamu gitu enggak kan? Kamu enggak istri gitu enggak gitu enggak kayak. "Ayah, itu teh kenapa? Itu teh kenapa jadi kartu kuning
0: enggak
1: gitu
0: lah, kan? Enggak ya? Lah kalau sih saya taunya cuman Bu bikin gorengan
1: oh gitu dia kan. Mendukung ini secara perut ya.
0: Iya lah secara perut aja udah. Baik. Pokoknya ibu diem aja udah pas gol udah teriak aja gitu aja udah wajuin teriak gitu kan.
1: Oke deh kalau gitu ya Densu, kita pokoknya juga sebagai media ya RRI di Pro 2 Bandung khususnya juga turut mengimbau masyarakat Bandung, warga-wargi Bandung Jawa Barat yang memang besok juga kita akan memeriahkan, kita akan nonton ya Persib lawan Persijab ini benar-benar kudu diedankeun ya.
0: Diedankeun, tapi sewajarnya lah.
1: Sewajarnya oh. Ya karena ada waktunya untuk party, untuk pesta, yes. Yaitu hari Minggu hari nanti Minggu. Insyaallah ya kan. Jadi enggak ada flare, enggak boleh bawa flare, enggak boleh turun ke lapangan ya, dijaga attitude-nya dan apapun yang terjadi hasilnya berapapun kita jaga. GBLA kita itu adalah rumahnya Persib.
0: Rumahnya Persib
1: ya, ya. Jangan diapa-apain.
0: Yes.
1: Yes, dan pastinya itu. Selalu dukung apapun hasilnya yang keluar besok.
0: Oh jauh, iya dong ya. Harus.
1: Kalau maksimal. Cinta Maya, kalau cinta mah dan nerima apa adanya ya enggak sih?
0: Iya, tuh. Pokoknya ya. Mau kalah mau menang harus menang.
1: Mau kalah harus menang. 2-1 lah bismillah ya.
0: Ya.
1: Oke deh kalau gitu. Densu terima kasih banyak ya sudah menemani aku untuk membahas bola lagi ya. Ini ceritanya kamu mel open untuk ini ya Gibol ya. Gibol Piala Dunia ya nanti ya.
0: Enggak ya.
1: Harus dong kan. Kayaknya mau pindah ke siaran.
0: Oh iya. Jangan bilang di sini dong.
1: Ya udah teman-teman jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Nanti saya bakalan ngobrol lagi sama kamu. Stay close on 96 FM.

0: Kalau tadi ya Kang Densu itu ngebahas tentang kenapa sih kok ngomongin Persib minggu-minggu ini tuh langsung kayak social media khususnya Instagram itu banyak banget FYP tentang Persib. Iya dong ya, pasti selain memang kita juga suka dengan konten-konten yang Persib rilis, Bobotoh rilis, Teman Pro 2 di upload gitu kan ya. Kita juga sering ngomongin Persib, itu akan kayak secara nggak langsung algoritma Instagram merekam semuanya dan ngasih referensi untuk konten selanjutnya. Dan itu tentang Persib juga, Teman Pro 2. Itu kalau dari Instagram. Tapi kalau ngomongin Instagram, kamu sadar gak sih ada satu fitur terbaru di Instagram yang bisa kamu gunakan? Tapi jujur li, ketika kamu menggunakannya itu rada kaget, Teman Pro 2, rada ruas ya. Kenapa ruas? Karena memang ternyata fitur baru Instagram ini yang namanya instan, yang memungkinkan pengguna membagikan foto sekali lihat, mendapat banyak penolakan penggunanya. Jadi fitur yang bisa diakses dari kolom DM di bagian kanan bawah ini baru dirilis pada Rabu 13 Mei kemarin. Dan menurut Instagram, fitur instan ini adalah cara baru untuk berbagi momen dengan foto-foto spontan tanpa filter bersama teman-teman kamu, Teman Pro 2. Jadi nantinya tuh si pengguna lain ya dapat memberikan reaksi dan membalas dengan balasan langsung masuk ke DM. Dan Instagram juga menyediakan aplikasi pendamping instan untuk akses kamera yang lebih cepat. Namun pro kontranya nih, Teman Pro 2, ternyata banyak yang menolak itu gara-gara kayak, oh mungkin ada yang berhijab, ternyata pas coba itu langsung kayak gak ada previewnya, langsung ke capture dan langsung ke kirim, Teman Pro 2. Nah, apakah hal ini menjadi sebuah hal yang bikin kamu keberatan? Nah, pagi hari ini kita akan bahas itu semua sama satu narasumber kita, Teman Pro 2 ya, dimana beliau ini merupakan seorang social media apa ini? Senior developer, founder Tripmate ya. Dan selepas kerja studio juga content creator juga di social media, Teman Pro 2 ya. Kita akan ngobrol bersama Teh Nisa Rahmawati. Selamat pagi, Teh Nisa.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Hai, apa kabar Teh Nisa?
1: Alhamdulillah baik nih.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Gimana? Udah pernah nyoba-nyoba fitur instan dari Instagram?
1: Ini tuh kan sebetulnya fitur baru ya, dan menarik sih.
0: Gimana tuh?
1: Aku juga termasuk penggunanya juga gitu 2 hari belakangan ini. Jadi sebenarnya Instagram tuh kan emang sering luncurin fitur ya. Dan fitur yang kali ini tuh menariknya justru bukan fiturnya yang high tech atau yang wah gitu. Justru fiturnya ini tuh lebih ke pesannya mungkin ya. Karena mungkin selama ini fitur-fitur sosial media itu kayak banyak fitur yang pakai filter, entah mungkin yang harus terlihat estetik atau mungkin yang harus terlihat kita tuh harus cantik, harus perfect gitu di depan kamera. Nah, justru ini tuh kayak yang paling natural ya, karena sekali take foto itu langsung share dan tanpa filter. Nah, ini menarik sih sebetulnya.
0: Tapi pertama kali ada si feature instan ini tuh langsung dicoba gak sama Teh Nisa?
1: Iya, sebenarnya langsung dicoba. Terus ternyata memang aneh juga sih, orang-orang tuh kan banyak yang hate juga ya, karena katanya nggak ada preview dan lain-lain, tapi kok langsung upload, padahal di situ tuh ada kayak di onboardnya tuh ada tulisan gitu bahwasannya memang fitur ini tuh sekali take memang langsung nge-share gitu.
0: Oke. Jadi mungkin kagetnya itu sama dengan kaget kalau kita foto box tapi kitanya belum siap, tapi ternyata nggak bisa diulang, langsung ke print kayak gitu.
1: Betul.
0: Kagetnya kayak gitu kali ya. Oke. Tapi kalau misalkan
1: kayak, gitu.
0: Nah itu
1: kagetnya.
0: Nah, kalau misalkan Teh Nisa sendiri waktu pertama kali coba itu sempat kayak salah kirim kah, atau ternyata kayak, oh ini akunya lagi nggak banget nih gitu, sempat kayak kaget-kaget gitu nggak sih rasanya?
1: Iya benar. Awalnya sih memang kayak, oh ini tuh langsung sekali tek langsung share ya gitu. Dan tapi di situ memang ada menunya kan untuk kita lihat preview apa aja sih yang kita pernah share. Ternyata di situ juga bisa langsung hapus gitu.
0: Oh bisa.
1: Jadi dicoba-coba aja.
0: Iya. Dicoba-coba aja. Tapi mungkin daripada untuk perempuan yang keburu hilang atau dihapus lagi ya, Instagram kan gitu ya kerjaannya ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi mungkin untuk perempuan-perempuan yang pakai hijab mungkin ya, antisipasinya adalah dipakai dulu hijabnya, karena banyak kejadian yang ternyata kekirimnya tuh lagi enggak pakai hijab, cenah teh ya. gitu.
1: Iya betul banget.
0: Ke kiri mungkin sama temen.
1: Jadi harus lebih hati-hati aja sih sebenarnya.
0: Betul, betul. Tapi kalau misalkan menurut Teh Nisa sendiri nih sebagai content creator juga gitu yang paham sosial media gitu, sebenarnya berguna nggak sih, impactful nggak sih feature instant ini?
1: Mungkin kalau buat sekarang-sekarang kali ya, karena memang fiturnya ini masih baru. Ini kayaknya masih belum terasa impact-nya, tapi maksudnya jadi tahu aja gitu. Ini kan hanya bisa kita bagikan untuk followers aja gitu ya, yang kita saling follow gitu, enggak untuk stranger atau mungkin followers di luar dari circle pertemanan kita gitu. Tapi itu maksudnya bisa jadi mempererat aja sih. Terus kalau misalnya memang kita sebagai content creator atau influencer itu bisa untuk mempererat hubungan kita sama sesama circle pertemanan aja sih kalau sekarang lihatnya gitu.
0: Okay.
1: Belum yang terlalu impactful banget gitu. Nah, mungkin Instagram juga masih lagi nyoba-nyoba fitur sih, apakah ini memang berguna gitu. Di saat sekarang feed-nya Instagram itu kan sebetulnya lebih banyak iklan, terus video yang mungkin udah saking banyaknya konten-konten gitu, mungkin ini lebih ingin intimate gitu ya, untuk sama circle pertemanan, kayak gitu sih kalau aku liatnya sekarang.
0: Kalau Teh Nisa sendiri sejauh ini penggunaannya udah seperti apa nih Teh?
1: Kalau sekarang sih kayak mungkin foto random kali ya, mungkin lagi di jalan atau mungkin lagi bikin proses konten gitu. Itu mulai take-take sih.
0: Tapi kalau Teteh ngelihatnya ke depan, ini bakalan bertahan atau bakalan dihapus nih? Karena kalau misalkan berbicara tentang Instagram kan tadi juga sempat ya kita singgung gitu ya, kayak flip side itu sempat hilang ya, dihapus, resmi dihapus. Terus ada live shopping juga resmi dihapus. IGTV, Instagram TV itu waktu itu ada juga dihapus gitu. Ini kira-kira bakalan menjadi sesuatu yang lasting atau yang bakalan kehapus juga nih kalau menurut Teh Nisa?
1: Kalau sekarang sih masih belum kelihatan ya, tapi kayaknya sih ini mungkin bisa bertahan beberapa bulan ke depan kalau melihat fiturnya hanya sebatas itu aja. Tapi mungkin kalau misalnya pengembangannya itu lebih gitu ya, entah mungkin nanti ada fitur selanjutnya di instance ini mungkin lebih ngebantu gitu untuk kita-kita para content creator dan lain-lain gitu. Kalau sekarang sih mungkin masih bertahan beberapa bulan ke depan atau mungkin bisa jadi 1 tahun ke depan.
0: Nah kalau Teteh sendiri memilih untuk menggunakan feature instant tersebut atau kayak enggak deh kayak jarang-jarang aja, atau misalkan kayak memilih untuk menonaktifkan? Karena kalau Seni pribadi, Seni sih nggak pakai, jadi pas ada itu Seni langsung kayak slide ke kanan, enggak sih nggak usah pakai gitu kan, buat apa sih gitu. Teteh lebih kayak gimana?
1: Aku sih lebih pakai juga gitu karena ngelihat juga kan teman-teman juga jadi tahu gitu kehidupan secara apa ya, real time kan, kalau itu tuh take langsung share gitu secara real time itu sih sebenarnya seru-seru aja gitu. Jadi kalau buat sekarang aku masih pakai. Nah, nggak tahu nih nanti kedepannya. Karena seru juga sih sebenarnya, biasanya
0: juga
1: orang yang nggak pernah share itu nol dan lain-lain. Ternyata dia masih aktif gitu di Instagram gitu. Tapi
0: banget
1: hanya pakai fitur yang ini aja gitu.
0: Setuju ya. Jadi sebenarnya sosial media itu adalah sebuah apa ya, platform yang bisa ngasih tahu kabar kita secara enggak langsung. Ini orang kabarnya gimana gitu kan ya. Di mana dan lain-lain tanpa kita harus nanya gitu kan ya. Jadi lewat sosial media khususnya Instagram ini bisa memudahkan semuanya gitu ya Teh Nisa ya.
1: Iya, betul.
0: Teh Nisa ada tips nggak sih dari Teh Nisa sendiri sebagai content creator ya, influencer gitu, yang memang hatam lah untuk menggunakan semua fitur Instagram gitu, bagaimana untuk menggunakan fitur instan ini biar kita lebih bijak untuk penggunaannya?
1: Ya mungkin apa ya, tipsnya pertama hati-hati aja sih, karena kan sekarang juga kejahatan merajalela ya. Bisa jadi kan karena fitur instant ini tuh kita real time, jadi kayak langsung satu kali take langsung share gitu. Hati-hati aja, takutnya memang ada yang mau jahat gitu ke kita. Ini misalnya lagi ada di sini nih, dia lagi ada di sini nih. Nah itu mungkin lebih bijak aja untuk apa ya, men-share segala sesuatu ke sosial media, karena kita nggak pernah tahu gitu kejahatan itu datangnya dari mana. Itu aja sih. Terus ya mungkin bisa yang lebih bermanfaat untuk nge-share ke sosial media, karena apapun yang kita posting bisa jadi gitu berdampak untuk sesama gitu. Itu aja sih paling sama aja gitu. Ya,
0: pengen tahu dong sosial medianya Teh Nisa, siapa tahu ini teman Pro 2 pengen follow. Teteh lebih ke konten apa nih niche-nya nih kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya buat sekarang tuh untuk niche-nya itu ada tech, teknologi. Terus biasanya share juga tentang self growth.
0: Okay.
1: Terus selalu share juga soal traveling karena kan memang punya TripMate ya, punya travel agent namanya TripMate. Nah di sana suka share terkait tips-tips kalau traveling itu gimana, terus di negara ini tuh seperti apa, kayak gitu sih.
0: Asik.
1: Nah bisa di follow nih untuk teman-teman Pro 2 ya, kalau misalnya mau follow bisa di follow di Nisa_Rahmawati.
0: Tuh, gitu sih. Di-follow Teh Nisanya teman Pro 2. Atau mungkin tadi travelingnya apa? Siapa tahu nih teman Pro 2 pengen kayak summer vacation gitu. Ada ini gak sih kayak open trip
1: bisa
0: gitu?
1: Bisa banget. Bisa banget. Emang kita itu menyediakan di open trip sama private trip. Kalau open tripnya itu bisa ke berbagai negara. Untuk saat ini fokusnya itu di Asia Teh.
0: Okay.
1: Jadi kayak Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, Turki, dan Asia aja sih kalau saat ini gitu.
0: Okay.
1: China. Nah, sekarang lagi serunya di China nih kayak gitu.
0: Apa tadi Teh intinya Instagram untuk travelnya Teh?
1: Namanya tripmate.id Teh.
0: Cakep.
1: Bisa di-follow ya untuk teman-teman Pro 2.
0: Okay, deh kalau gitu. Follow teman Pro 2 dan pasti juga follow juga untuk informasi teknologi, tadi juga ada tips traveling juga, ada self growth juga dari Teh Nisanya di sosial medianya Teh Nisa. Teh Nisa, terima kasih banyak ya sudah sharing pagi hari ini.
1: Iya, Teh, terima kasih untuk para Pro 2. Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Sehat terus, sukses terus buat Teh Nisa ya. Selamat pagi Teh Nisa.
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Teh Nisa Rahmawati, teman Pro 2 ya. Tuh, jadi kayak self growth ada kontennya, teknologi ada kontennya, traveling juga ada kontennya. Kamu follow Instagramnya Teh Nisa Rahmawati ini, teman Pro 2. Dan juga tadi ada trip mate nulisnya ya, buat kalau misalkan kamu pengen jalan-jalan, entah itu private ataupun kayak open trip, yang bisa kamu punya kenalan baru di dalamnya. Dan tadi kembali lagi ke feature instan yang bisa digunakan, gunakanlah seluruh feature yang ada di Instagram itu secara bijak, teman Pro 2, dan harus hati-hati dengan apa yang kita sharing pastinya ya. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Stay close on 96.7.

Lampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau kemarin kita ngebahas tentang satu komunitas teman Pro 2 yang memang punya satu program bebersih untuk menjaga lingkungan, bersih after match tuh teman Pro 2. Dan pastinya juga kalau berbicara mengenai isu lingkungan itu akan menjadi sebuah PR kita setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya teman Pro 2. Dan untuk menjaga lingkungan bersama, pastinya kita harus terus teredukasi dan terus mengedukasi. Kita harus menyebarkan kebaikan tentang bagaimana sih menjaga lingkungan yang baik itu. Dan seperti hari ini teman Pro 2, kita akan cari tahu ya, gimana sih jaga lingkungan versi Duta Lingkungan Jawa Barat. Karena kita udah terhubung dengan pemenang dari Duta Lingkungan Jawa Barat 2025. Sudah ada Kang Alif Nur Hidayah di telepon. Selamat pagi Kang Alif.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Hai, sehat Kang Alif?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, lagi sibuk apa sekarang Kang Alif nih?
1: Aduh, sekarang aku lagi ngerjain tugas akhir nih Kak, soalnya aku sudah semester akhir.
0: Ya ini sibuk sekali ya pastinya ya. Tapi saya ini yakin Kang Alif ini juga walaupun di tengah kesibukannya ngerjain tugas akhir, tetap ya yang namanya lingkungan itu mah menjadi sebuah hal yang nomor satu ya nggak sih Kang Alif?
1: Bener banget, lingkungan itu harus menjadi hal nomor satu karena sekarang sedang menjadi perbincangan hangat ya, khususnya di Indonesia, apalagi di global ini Kak.
0: Nah pastinya, ini kan Kang Alif adalah seorang pemenang Duta Lingkungan Jawa Barat 2025 nih ya Kang Alif. Kalau boleh tahu selama Duta Lingkungan 2025, vokasi apa yang memang dibuat sama Kang Alif ini untuk masyarakat nih Kang?
1: Oke, kalau dari Duta Lingkungan 2025 itu aku ngebuat advokasi namanya Suling, Kak. Jadi Suling itu adalah singkatan dari suara lingkungan.
0: Okay.
1: Nah, aku belajar dari dunia perkuliahan bahwasanya lingkungan itu bisa berlanjut atau sustainable ketika kita memiliki tiga pilar. Pilar ekonomi, pilar ekologi, dan juga pilar sosial. Nah, di Suling itu aku mengintegrasikan semua pilar itu menjadi satu advokasi yang dimana aku mendengarkan semua keluh kesah dari warga-warga Jawa Barat khususnya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Karena di setiap permasalahan itu ternyata beda-beda, Kak. Mulai dari Garut, permasalahannya ada sampah beling, terus di Sukabumi ada sampah khususnya makanan, di Bogor itu ada krisis air, ada juga apa penutupan TPA karena TPA-nya overload seperti itu Kak.
0: Nah, sejauh ini selama advokasi tersebut dijalankan, bagaimana nih yang memang sudah terjadi dan sudah berhasil?
1: Sejauh ini alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi ya Kak ya, khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung Pak Hanif dulu pada saat penanaman di Cisarua daerah Bogor. Dan untuk advokasi aku ini sekarang juga sedang berjalan kepada komunitas-komunitas yang lain, bahkan ada komunitasku itu yang membuat inovasi-inovasi baru Kak. Seperti satu media penanaman yang itu terbuat dari kunyit, terus ampas kopi dan limbah dari konsumsi. Dan yang lainnya itu ada salah satu produk yang unik banget namanya Polytree. Itu adalah polybag yang terbuat dari ampas kopi yang bisa terurai di dalam tanah. Bayangin coba Kak.
0: Oh, ya itu inovasi baru tuh ya. Dan memang sekarang lagi lumayan banyak yang pakai ya Kang Alif ya.
1: Iya, sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk mengurangi polybag plastik. Karena polybag plastik itu kan sangat susah terurai ya Kak ya.
0: Betul.
1: Maka kita menginovasikan hal tersebut bersama dengan rekan-rekan Polytree.
0: I see, wow. Nah, tapi sebenarnya Kang Alif, kalau berbicara mengenai isu lingkungan ini gitu kan ya, apa sih PR terberat kita sebagai warga Jawa Barat untuk mengerjakan ini?
1: Sebenarnya PR terberat itu bukan dari fasilitas ya Kak ya. Fasilitas itu memang ada PR, tapi PR yang terberat itu dari diri kita sendiri. Karena aku melihat bahwasannya warga Jawa Barat ini masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap lingkungan.
0: Nah,
1: khususnya warga-warga yang berada di bantaran sungai nih. Mereka tuh berpikir bahwasanya sampah itu bisa hilang kalau dibuang di sungai. Padahal itu kan bisa menjadi bumerang bagi rekan-rekan yang berada di hilir sungai ya Kak ya. Contohnya
0: betul.
1: Di Bogor. Jadi ada istilah kalau seumpamanya di Bekasi, Karawang itu banjir, itu ada istilah kalau Bogor itu lagi ngompol.
0: Nah, ngompol, oke. Okay.
1: Sedangkan hal yang membuat itu terjadi adalah karena warga-warga yang di hulu sungai itu membuang sampah sembarangan. Nah, selain itu, kurangnya edukasi terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya limbah pada rumah tangga ya kak ya. Okay. Karena limbah rumah tangga itu bisa dijadikan pupuk, tetapi mereka lebih memilih untuk membuangnya sembarangan, yang menyebabkan gas metana itu timbul di area-area atmosfer yang menyebabkan saat ini kita sedang mengalami krisis iklim, khususnya suhu kita semakin panas banget nih kak. Kalau dulu Bogor dibilang dingin, sekarang Bogor itu panas banget.
0: Gerah sih, asli sih, bener. Aku juga terakhir ke Bogor tahun lalu, haredang ya. Nah ini haredang nih, banget. Ini yang memang menjadi, ini juga salah satu tolak ukur perubahan iklim mungkin ya Kang ya, akibat lingkungan gitu yang memang terjadi khususnya di Bogor sendiri. Ini Kang Alif di Bogor tinggalnya ya?
1: Benar, aku sekarang berdomisili di Bogor, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Nah, yang Kang Alif lihat sendiri kalau anak-anak muda di Bogor itu sejauh mana sih gitu? Kalau mungkin dari skala 1 sampai 10, seberapa melek anak muda di Bogor tentang isu lingkungan nih, Kang Alif?
1: Kalau anak muda di Bogor, jujur, Kak, ini yang paling melek itu justru anak-anak TK, SD, SMP.
0: Serius,
1: Kang? Karena mereka serius, serius banget. Karena aku mengedukasi beberapa sekolah itu, mereka melek banget dan mereka tuh udah tahu, Kak, ini tuh harusnya dibuangnya di sini ya, Kak. Mereka bisa milih sampah sendiri. Sedangkan anak-anak SMA dan orang-orang yang tua itu kan, orang-orang yang lebih lanjut usia itu kan, mereka sudah terbentuk karakternya sejak dulu, Kak. Sedangkan untuk anak TK, SD, SMP ini masih bisa kita bentuk karakternya. Nah, dari angka 1 sampai 10 menurutku di Bogor ini masih 6 sih, Kak. Karena aku sering menemukan banget malam-malam nih. Malam-malam ada orang celingak-celinguk, gak ada orang, kita buang sampah sembarangan di pinggiran sawah, kayak gitu.
0: Oh, masih ada itu ternyata ya, yang kayak dilempar aja gitu ya si plastiknya gitu. Dan ternyata kalau misalkan sampai banjir, ntar dikit-dikit nyalahin pemerintah. Banjir nyalahin pemerintah gitu ya gak sih?
1: Iya, bener banget.
0: Iya kan, selalu disalahkan gitu. Oke, nah untuk tahun 2026 ini sebenarnya permasalahan terbesar isu lingkungan apa sih Kang Alif?
1: Sebenarnya permasalahan terbesar isu lingkungan di tahun ini itu kenaikan suhu ya kak ya. Sekarang kita lagi fokus untuk kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu itu dipicu dari sampah-sampah tadi, mulai dari sampah plastik, terus juga deforestasi, degradasi. Tapi kan kalau khusus di Jawa Barat ini, untuk deforestasi dan degradasi lahan itu kan Kang Deddy Mulyadi itu kan udah fokus banget. Aku appreciate dan aku senang banget punya gubernur seperti KDM, karena beliau peduli dengan lingkungan ya. Dan kalau di Jawa Barat sendiri permasalahannya adalah sampah sih kak. Sampah, pengolahan sampah yang kurang optimal ya, benar.
0: Oke, dan ini juga memang ya TPA, TPS udah membeludak, terkadang juga sampah yang tertahan. Ini tuh malah jadi orang-orang tuh pada komplain Kang Alif ya kan. Kok sampahnya enggak diangkut, sedangkan ternyata edukasi untuk mengolah sampah di rumah tangga gitu ya, sama rumah tangga itu memang sudah dari dulu digencarkan ya Kang Alif ya. Nah, apakah ini ada faktor lain? Misalkan entah itu faktor lahan atau mungkin kayak equipmentnya ya, tools-toolsnya apa aja mereka enggak tahu gitu. Itu bisa nggak sih Kang Alif untuk menjadi sebuah faktor kenapa sampah rumah tangga ini masih banyak orang-orang yang memang belum bisa mengelolanya?
1: Benar banget kak, karena ketika kita mengelola sampah di rumah itu kan butuh pengetahuan ya. Nah, itulah tugas dari Duta Lingkungan Jawa Barat, yaitu memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah di rumahnya masing-masing. Nah, maka dari itu kita itu hadir di sini itu bukan hanya untuk sekedar seremonial, pasang selempang, enggak. Tapi setelah kita menjabat, kita itu harus bisa memberikan edukasi, memberikan dampak, dan memberikan KPI. Jadi ada key performance indicator untuk di tahun ini. Dan ternyata kemarin setelah didiskusikan dengan Dinas Lingkungan Hidup, indikator lahan, indikator sampah, dan juga indikator udara di Jawa Barat ini masih menyentuh angka yang kurang memuaskan, seperti itu. Nah, jadi untuk keterbatasan faktor, yang pertama pastinya kesadaran diri sendiri. Yang kedua, kalau alat itu nggak mungkin ya, karena mengelola sampah limbah rumah tangga itu mudah banget. Itu tinggal dikubur, dibuat ekoenzim bisa. Tetapi karena banyak banget teman-teman yang masih malas, Kak, mungkin bisanya kayak scroll TikTok, habis makan, udahlah dibuang aja gitu. Itu yang menjadi hambatan sih, Kak.
0: Oke, nah sebenarnya seperti apa sih memang perubahan perilaku gitu yang memang harus dilakukan sama kita, khususnya nih yang tadi disebutkan sama Kang Alif adalah SMA ke atas gitu, yang memang usianya sudah jauh lebih dewasa, lebih lanjut, dan memang sudah punya karakter. Kan untuk merubah kebiasaan itu susah nih Kang Alif nih ya gitu. Ada tips gak sih dari Kang Alif sendiri untuk merubah kebiasaan dikit-dikit deh gitu, yang penting kita udah berkontribusi dalam bikin lingkungan kita jauh lebih baik gitu Kang Alif?
1: Ada banget, Kak. Jadi kita mulai untuk menggunakan Tumblr pada saat kemana aja itu salah satu langkah yang menurutku sangat efektif untuk mengurangi botol-botol plastik ya, Kak ya. Nah, selain itu juga kampanye dari teman-teman SMA yang ada sekolah sekarang itu ada digagas Sekolah Adiwiyata sebagai contoh. Nah, itu keren banget dan itu bisa mempengaruhi teman-teman untuk menjadi generasi yang peduli lingkungan. Nah, selain itu juga dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat ini terbuka banget untuk komunitas. Jadi anak-anak di zaman sekarang untuk SMA itu lebih senang mereka itu mengabdi, Kak. Bukan karena mereka ingin uang, tapi mereka tuh benar-benar pelampiasannya mengabdi, volunteer kepada masyarakat karena mereka merasakan kegiatan di lapang secara langsung. Mahasiswa juga sama. Jadi kalau seumpamanya ada komunitas yang mengadakan pengabdian, itu pasti mereka excited banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga bagi para komunitas di Jawa Barat. Kalau seumpamanya ada volunteeran, bisa di-share-share di grup-grup atau di media sosial yang ada. Itu merupakan salah satu pelajaran juga bagi teman-teman di SMA atau di mahasiswa, agar mereka tuh bisa sadar, oh ternyata lingkungan kita tuh lagi gak baik-baik aja loh ketika kita scroll TikTok ya, kan? Karena scroll TikTok kan isinya bucin seperti itu, yang
0: jualan. Iya. Oke. Nah, ini ada satu program yang menurut Sandy bagus banget ya. Jadi kemarin tuh sempat kan Sandy kayak interview juga ada satu komunitas nih Kang Alif ya, komunitas Bobotoh, tapi memang Bobotoh ini tuh cinta banget sama lingkungan, sepertinya mereka buat satu program di mana setelah laga Persib sama Persija besok itu berlangsung, akan menyebarkan, mereka tuh akan menyebarkan 1000 trash bag untuk kayak menampung sampah-sampah khususnya yang ada di stadion dan sekitarnya. Nah, kalau menurut Kang Alif sendiri gimana nih? Ada masukan atau mungkin ada kritik, saran tertentu dengan program atau aksi tersebut ya? Atau mungkin semacam kayak kayak hal yang baik juga, masukan baik itu dari Kang Alif ada nggak?
1: Aku apresiasi banget sih, Kak, dengan rekan-rekan sepak bola ya, Kak. Ya. Kebetulan kemarin pas aku lagi tugas di Jawa Barat itu, teman-teman dari Persib itu lagi merayakan sampai malam. Dan ketika aku mendengar bahwasanya, oh mereka tuh ternyata juga menyebar trash bag ya untuk sampah, itu keren banget karena memang di setiap event itu banyak sampah yang menumpuk. Nah, tapi dari aku punya saran juga buat teman-teman dari Bobotoh untuk memilah sampahnya. Jadi sampah plastik dengan sampah plastik, sampah makanan dengan sampah makanan, dan harus berkoordinasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup mau dikemanakan sampahnya.
0: Nah, itu.
1: Jadi kalau seumpamanya sudah dipilah nih sampah makanan, itu kan bisa buat maggot, bisa buat pakan ternak kan. Nah, untuk sampah plastik itu bisa disumbangkan ke bank sampah dan pastinya dapat cuan dari situ. Jadi ada surplus lah bagi Persib, mungkin bisa buat makan-makan mereka, bisa buat banner, bisa buat seremonial mereka ketika mereka menang.
0: Wih, masukan yang bagus nih dari Kang Alif. Ih, keren banget. Aku mau tepuk tangan dulu buat Kang Alif. Keren banget ya penjelasannya. Luar biasa. Kang Alif, terima kasih banyak sudah sharing sama Pro 2 ya.
1: Sama-sama, Kak.
0: Kang Alif sendiri besok nonton Persib enggak di sana?
1: Aduh, aku pengennya nonton ya, Kak ya, tapi karena ini lagi pemilihan Duta Lingkungan 2026 nih, lagi sibuk-sibuknya, besok ada tes tulis. Jadi aku nontonnya dari rumah aja deh, aku sorak-soraknya di rumah aja sama temen-temen.
0: Jadi Bon Jovi, Bobotoh, Lalajo, Dina TV gitu katanya.
1: Bener banget.
0: Oke deh kalau gitu, Kang Alif terima kasih banyak ya sudah sharing sama Pro 2 pagi hari ini. Semoga sukses buat Kang Alif untuk tugas akhirnya, lancar ya, gak ada hambatan apapun, dan pastinya juga apa yang menjadi keinginan kita agar lingkungan kita jauh lebih baik, khususnya Jawa Barat dulu deh ya gitu, itu bisa terrealisasi dengan baik ya Kang Alif ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Terima kasih Kang Alif. Selamat
1: pagi.
0: Terima
1: kasih pagi. Banyak juga Kak, izin untuk titip salam ya Kak.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman Bobotoh.
0: Yes.
1: Untuk teman-teman Bobotoh tetap semangat. Jangan lupa sepak bola sama lingkungan harus balance ya. Jangan sampai merusak fasilitas, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Intinya setuju. Lingkungan nomor satu.
0: Setuju ya. Banget, keren banget Kang Alif. Thank you Kang Alif. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Kak. Terima kasih.
0: Thank you. Kang Alif Nur Hidayah, teman Pro 2, winner Duta Lingkungan Jawa Barat 2025 yang di tengah kesibukannya itu sempat juga kayak menghimbau kamu teman Pro 2 untuk khususnya Boboto yang besok kita bakalan pawai insyaallah teman Pro 2 ya, kita bakalan konvoy ya, bakalan nonton Persib dan nobar mungkin di mana-mana ya. Tuh harus tertib, harus jaga lingkungan juga, sampah-sampahnya dipilah, dipilih juga teman Pro 2 ya. Dan Seni masih akan terus temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Stay close on 96 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

sih ngebahas tentang isu lingkungan, isu bumi yang memang sekarang lagi menjadi pembahasan. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas, yes, Rumah Planet Teman Pro 2.

0: Rumah Planet ini merupakan komunitas terbuka yang menginspirasi masyarakat untuk meringankan beban bumi dengan merawat dan melindunginya serta hidup selaras. Dan banyak banget program yang dilakukan oleh Rumah Planet. Salah satunya adalah kayak sering bikin workshop, kayak bikin mochi bahan organik, teman Pro 2 contohnya ya. Dan pastinya kita akan cari tahu nih apa sih visi misi dan juga kegiatan dari Rumah Planet itu sendiri. Yes, kita sudah terhubung dengan satu narasumber kita dari Rumah Planet, teman Pro 2, ada Suster Kristiana Mary. Selamat pagi, Suster.
1: Selamat pagi.
0: Sehat, Suster ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Suster, ini berbicara mengenai komunitas Rumah Planet dengan program-programnya. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan sama Suster program apa aja yang memang sekarang lagi ada di Rumah Planet. Dan ini tuh komunitasnya seperti apa sih, Suster? Silakan.
1: Banyak ya programnya, karena Rumah Planet ini mempunyai misi sebenarnya ya, menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama hidup selaras dengan.
0: Ya, halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, hidup selaras dengan apa, Suster?
1: Gimana?
0: Hidup selaras dengan apa tadi?
1: Selaras dengan alam, jadi meringankan beban bumi dan hidup selaras dengan alam, seperti itu. Visi dan misi dari Rumah Planet. Kegiatannya banyak sekali.
0: Apa saja kegiatannya, Suster?
1: Ada program volunteer ya, tadi saya dengerin memang program volunteer ada, karena kita memang mempunyai tempat ya, tempat kami jauh di Cibodas, Maribaya, di Lembang. Okay. Ada program volunteer, ada program integrated farming, karena kita melakukan pertanian organik ya.
0: Betul.
1: Pertanian organik dengan metode biodinamik.
0: Wow,
1: seperti itu.
0: Okay.
1: Terus kita juga ada program retret, ekologi lah yang pasti, retret ekologi. Juga menerima apa mahasiswa yang datang untuk magang, seperti itu.
0: Wow, ini banyak banget ya. Kalau workshop-workshopnya, ini kebanyakan workshopnya tentang apa saja, Suster?
1: Oh, kalau tentang workshop ya banyak ya. Misalnya workshop tentang kemarin yang barusan ya, workshop itu kita membuat patung, patung apa namanya, dari styrofoam. Sekarang kan styrofoam banyak sekali ya, di mana styrofoam, dan styrofoam itu tidak bisa tidak bisa mengurai secepat itu gitu. Kita melakukan apa namanya program kemarin yang terakhir. Ini membuat patung ataupun hiasan atau lukisan dari styrofoam. Itu yang terakhir. Terus membuat sabun dari minyak jelantah, kayak gitu-gitu sih.
0: Wow.
1: Membuat kokedama dari serabut kelapa. Jadi semua kegiatan workshop ini yang mengarah pada visi dan misi Rumah Planet itu sendiri, begitu.
0: Oke, jadi memang ini semuanya tuh apa ya, berkaitan dengan lingkungan, di mana tadi juga styrofoam itu lebih baik dibuat patung aja deh, gitu, dihias gitu kan ya, dibikin patung, dibikin lukisan, daripada kayak dibuang gitu aja, dan itu kan terurainya lama gitu ya, Suster ya, jadi lebih bermanfaat gitu.
1: Iya. Okay. Dan memang styrofoam itu memang ya, waktu pembuatan itu memang jadi keras sekali styrofoam itu kalau sudah diuraikan. Jadi seperti bisa jadi beton juga, tempat duduk, begitu bisa tempat meja, seperti itu bisa. Tapi memang prosesnya yang kadang agak ini ya, tapi ya memang gimana ya, prosesnya itu memakai bensin.
0: Jadi bensin.
1: Kayak, aduh. Ya, salah satunya untuk itu kembali lagi kepada bukan masalah gini. Orang kebanyakan selalu mengatakan gini, ada yang recycle, seperti itu. Nah, bagaimana kita tidak semudah itu ternyata merubah styrofoam menjadi patung atau hiasan atau tempat duduk itu butuh sumber daya lain, yaitu bensin. Dan itu karena kita di alam terbuka ya membuatnya ya, sehingga baunya itu bisa ke alam terbuka. Tapi coba lihat kehidupan, karena kita di gunung ya, di desa, di gunung gini, jadi udara masih bersih kayak kayak gitu. Tapi kalau di kota, bayangin coba. Nah, salah satunya bukan karena masalah itu bisa di recycle ya. Ah, pakai ini aja nanti juga di recycle. Oh, pakai saset aja nanti juga di recycle. Kresek kayak bukan seperti itu. Tapi rumah planet lebih kepada apa ya? Awakening, awakening, membangunkan orang gitu untuk kepada kesadaran ekologis seperti itu sih.
0: Hebat.
1: Nah, poin kita lebih kepada kesadaran ekologis karena recycle sudah banyak ya, sudah banyak pertanian dan juga di mana-mana. Ya. Jadi fokus rumah planet adalah seperti itu sebenarnya ya, lebih ke spiritualitas ekologis.
0: Ih, mantap banget. Ini bagus banget lah, luar biasa teman Pro 2. Nah, apakah di sini rumah planet juga menggaet pihak lain gitu untuk kayak membuka kelas-kelas atau workshop tertentu? Karena kalau Sandy denger nih, suster ya, kayak bikin patung dari styrofoam itu pasti susah gitu. Terus bikin sabun juga pasti susah, ada orang khusus sendiri. Terus kayak bikin mochi dari bahan organik juga, itu kan perlu ada orang yang paham juga tentang pembuatan mochinya seperti apa. Itu menggait pihak lain gak, suster, untuk event-event tertentu?
1: Kita bekerja sama dengan pihak lain. Kita juga ada teman-teman kita yang anggota member di situ, ada para dosen. Jadi kita dengan komunitas lain. Misalnya dari kemarin dari styrofoam, itu bukan kita sendiri ya, kita mengundang bekerja sama dengan Recycle Academy yang ada di Jakarta, di Cawang. Terus membuat sabun, itu ada Filosofi. Nah, seperti itu. Soap artinya sabun gitu.
0: Sabun ya.
1: Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak luar juga.
0: Nah,
1: terus ada kampus yang bekerja sama dengan kita ya, misalnya kayak kemarin ada mahasiswa dari UIN. Jadi kita sebenarnya lintas agama ya, rumah planet itu, walaupun saya biarawati Katolik, tapi kita lebih kepada spiritualitas ekologi. Ketika spiritualitas ekologi, kita kayak suku, agama, it's faded.
0: Semuanya ada bersatu lagi, pokoknya ya. Kalau ngomongin lingkungan, kita bareng-bareng gitu ya, suster ya. Nah, baik. Ini suster, tadi kan juga sudah dibilang, apa kata suster, menggaet juga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang memang expert gitu dalam bidang-bidang yang memang dilakukan workshop tadi gitu. Ini sebenarnya sudah berjalan berapa lama, suster, untuk mengedukasi warga setempat dengan workshop-workshop tertentu?
1: Sekitar 6 tahun ya. Kebetulan waktu itu saya bertugas di Amerika, di Vermont, United States of America. Saya 2020 saya pulang ke Indonesia, diutus oleh komunitas biara saya untuk membuka, mencoba membuka rumah di Indonesia gitu. Jadi sudah 6 tahun rumah planet ini berada di Bandung.
0: Di Bandung ya. Ini karena artinya di sini suster dulu sempat ditugaskan, akhirnya membuat komunitas rumah planet tersebut di Bandung. Artinya apakah rumah planet ini sebenarnya sudah ada di beberapa negara lainnya, atau memang di sini suster sengaja menciptakan komunitas ini agar mengedukasi warga setempat gitu? Jadi khusus di rumah planet ada di Bandung doang kayak gitu.
1: Iya, sebenarnya Rumah Planet ini komunitas awam ya, awam, komunitas terbuka yang saya dirikan. Tapi saya bagian dari kongregasi Sister of the Earth Community yang ada di Vermont sana. Jadi ya karena biarawati ya, ini minggu depan saya harus berangkat ke Kenya, Afrika, karena memang di sana saya dipanggil untuk ya another misi seperti itu. Jadi lumayan challenging juga, tapi di sini ada volunteer, ada yang magang, sehingga mereka tetap bisa running dengan beberapa petani yang di sini. Rumah planet masih bisa running seperti itu.
0: Nah, dari beberapa negara-negara yang pernah suster kunjungi gitu, hal positif apa yang memang bisa diterapkan di Indonesia terkait lingkungannya nih, suster?
1: Terutama untuk ini ya, kayak pertanian ya, terutama pertanian, karena memang saat ini food itu benar-benar ya, food ya, terutama food yang sehat itu benar-benar sekarang lagi marak-maraknya ya, food estate lah, apalah, ketahanan pangan lah, seperti itu. Tapi memang dari beberapa negara ya yang pernah saya kesana, seperti saya lama di Filipina, terus lama juga di US ya, karena memang base-nya di US seperti itu. Memang pertanian itu jadi pokok sebenarnya, jadi pokok, karena ketika kita hubungan dengan pertanian, mm-hmm. itu kayak semuanya ada, food ada di situ, spiritualitas ada di situ, apapun ada di pertanian itu begitu.
0: Oke, nah seperti yang kita tahu kan daerah Maribaya, Lembang itu banyak banget ya suster untuk daerah-daerah pertaniannya. Sejauh ini dengan adanya rumah planet di sana dan juga ada workshop-workshop yang memang mengedukasi warga sekitar, itu bagaimana nih tanggapan dari warga-warga sekitar dengan adanya kelas-kelas yang dibuat sama rumah planet, suster?
1: Ya sekarang rumah planet agak challenging ya di sini karena memang membawa mereka kepada mereka kayak pertaniannya kan konvensional ya, tidak memakai seperti kami organik, jadi mereka masih semprot gitu. Sepelan-pelan lama memang untuk mempengaruhi mereka untuk go organik seperti itu, karena mereka lebih kepada ya uang begitu, karena karena memang mereka ya ada keluarga yang harus mereka tanggung, ini pertanian harus cepat seperti itu. Memang agak susah challengingnya di sini, bagaimana saya sebagai rumah planet mempengaruhi warga sekitar untuk go organik. Karena memang juga pasarnya organik itu tidak semua, karena mereka pikir mahal, jadi perlu adanya memang edukasi ya, edukasi ke petani dan juga edukasi ke customer. Itu yang kita lakukan juga dengan adanya CSA, Community Supported Agriculture. Setengah hidup itu, tapi ya keep going, kita tetap jalan gitu.
0: Wah luar biasa, saya apresiasi juga ini apa yang suster lakukan, luar biasa, saya kasih tepuk tangan dulu suster, bagus sekali. Nah kalau boleh tahu suster, yang tergabung di Rumah Planet ini sudah ada berapa orang dan siapa saja nih suster?
1: Ya beberapa orang yang memang supporting dengan Rumah Planet, ada beberapa juga foundation atau yayasan yang mensupport Rumah Planet. Ya sekitar 20-an orang lah, yang memang ada para dosen, juga dosen Unpar, ada beberapa yang mensupport Rumah Planet dengan segala cara mereka. Terus ada kita juga, ada beberapa dari UIN, you know UIN, Universitas Islam di mana Sunan itu
0: Gunung
1: di mana
0: Jati,
1: di Cibiru, di Gunung Jati itu juga Sunan Gunung Jati itu juga sering datang ke sini. Kebetulan juga ada mahasiswanya yang juga benar-benar tim program kami gitu.
0: Oke, yang magang-magang ya.
1: Kita lintas religion lah, kita nggak mau ngomong tentang seperti religion ya, apa ras, suku gitu, nggak, karena ketika kita bicara spiritas bumi,
0: betul,
1: itu everybody welcome, everything welcome, even the beast, the worm, insect, semua welcome.
0: Yes. Nah, suster ini menarik banget nih. Aku merasakan kalau suster adalah orang yang sangat concern dan juga sensitif terhadap apa yang terjadi di bumi ini. Sebenarnya kalau suster sendiri melihat bagaimana sih, sesakit apa sih dalam tanda kutip ya, bumi kita sekarang, suster?
1: Gimana? Sesak napas?
0: Sesakit apa bumi kita sekarang? Ini sesakitnya tuh adalah serusak apa gitu, suster?
1: Iya. Ya memang ketika saya memulai kebun di sini, saya membuka kebun di sini, itu tidak ada cacing. Cacing itu enggak ada. Jadi dalam waktu setahun itu saya hanya membuat tanah ini enggak nanam apa-apa. Hanya membuat tanah ini menjadi fitrahnya. Sudah sangat sakit bumi ini gitu. Karena kita tidak bisa hidup sehat di planet yang sakit. How can you live a healthy life in the sick planet? Kan tidak bisa. Sehingga memang sudah sangat sakit ya. Kita ke kebun sebelah kanan kiri sebelah kita nggak ada cacing di sana. Jadi seinsek apapun juga tidak mau hidup di mereka. Mereka lebih pinter ya kayaknya daripada human being.
0: Iya, karena itu salah satu indikator kalau misalkan tanah yang gembur itu pasti ada cacing gitu kan, salah satu faktornya ya suster ya gitu. Tapi ini ternyata suster melihat tidak ada kehidupan bahkan di tanah tersebut gitu sus ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Hanya spesies manusia ya yang meracuni itu hanya spesies manusia yang meracuni makanannya supaya tidak dimakan oleh makhluk lain, ya, tapi dia makan sendiri. Itu kan namanya commit suicide, ya, bunuh diri.
0: Ih, takut. Ini kalau kedenger, berarti suster kalau misalkan ada anggapan manusia adalah predator terganas, itu tuh suster setuju atau enggak?
1: Iya, setuju.
0: Oke.
1: Kalau kita nganggap ular, ya, ular itu predator. Enggak kok, dia hanya cari makan kok, seperti
0: iya,
1: itu. Mereka hanya cari makan, mereka enggak ada quality of greedy.
0: Iya.
1: Enggak ada hoarding, enggak ada. Mereka hanya makan secukupnya, udah.
0: Fitrahnya kita, ya.
1: Iya, kita keeping kita yang justru predator dari semesta ini, kita
0: greedy kita tuh, ya,
1: gitu, iya.
0: Oke. Baik, suster, ini bagus sekali Rumah Planet, pastinya juga untuk teman Pro 2 yang pengen tahu informasi selanjutnya dan mungkin ingin menjadi volunteer, ingin menjadi kesatuan dari Rumah Planet, kamu tinggal follow dulu aja sosial medianya, khususnya di Instagram di Roemah Planet, ya, kamu tinggal follow dulu Instagram tersebut, ya, untuk informasi lebih lanjut, ya, suster, ya. Oke, terakhir, suster, ketika suster nanti mungkin kembali dari Kenya, kamu suster akan kembali lagi ke Kota Bandung dan pastinya akan bergulat lagi dengan semua permasalahan yang ada di Kota Bandung, khususnya, ya, permasalahan lingkungan. Suster akan membawa kemana nih Rumah Planet ini ke depannya?
1: Untuk sementara ini kemungkinan akan ada nanti yang dari Afrika mungkin akan datang ke sini. We don't know. Who knows? Ke depannya jadi karena memang karena saya lama dia semenjak tahun 2004 sampai 2020 saya itu tidak pernah ditugaskan di Indonesia, sehingga banyak sekali teman-teman dari luar yang memang datang ke sini, jadi ya ke depannya mungkin bisa lebih ke go internasional.
0: Go internasional, ya. Jadi kita mungkin akan mendapatkan orang-orang ahli dari luar gitu untuk studi banding ke Indonesia, begitupun dengan Indonesia, ya. Seperti mengirimkan suster gitu kan, ya, ke beberapa negara lainnya, ya. Luar biasa. Suster, terima kasih banyak sudah sharing dengan Pro 2 di pagi hari ini. Suster Kristiana.
1: Iya, sama-sama, sama-sama Ibu Mbak Sandi.
0: Pokoknya sukses terus buat Suster Kristiana, semoga diberi keselamatan ketika nanti berangkat ke Kenya, ya, dan proyek-proyek ataupun program-program yang akan dibuat di Rumah Planet ini juga berjalan dengan baik, Suster, ya. Terima kasih banyak, Suster. Ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Luar biasa, ya. Suster Kristiana Mary, teman Pro 2, seorang biarawati yang memang aktif dengan hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan. Sudah dari 2004 akhirnya beliau juga mendirikan satu komunitas, yaitu Rumah Planet, yang base-nya itu ada di Lembang, teman Pro 2, tadi juga disebutkan di dekat Maribaya katanya di situ. Nah, sekali lagi pastinya buat teman Pro 2 yang excited banget juga pengen tahu, pengen gabung sama Rumah Planet, kamu boleh follow dulu sosial medianya di Instagram Rumah Planet, di @rumahplanet, tapi rumahnya tuh ROE, Roemah, ya. Kamu cari Roemah Planet. Di sini ada foto profilnya itu warna biru putih. Nah, yang itu teman Pro 2, kamu follow dulu, akan ada beberapa program edukasi lainnya, kegiatan-kegiatan yang memang di-upload di sosial medianya, ya. Yes. Teman Pro 2, ya, sudah hampir mau jam 10 waktu Indonesia Barat. So, it's a wrap for today. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Sandy dari tadi pagi, ya. Banyak informasi udah Sandy kasih buat kamu, lagu-lagu enak udah Sandy kasih buat kamu juga. So, thank you so much for listening Pro 2 96.6 FM, dan udah waktunya Sandy pamit, dan besok Sandy bakalan temenin kamu pagi-pagi lagi di Pro 2 Weekend di pada pagi harinya. Sandy pamit, ya, teman Pro 2. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu, semua indah, dahulu.
2: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2. Selamat datang juga di Santai Siang ditemenin sama Lala hari ini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, Apple resmi memperluas layanan aplikasi Apple Sports ke lebih dari 170 negara dan wilayah termasuk Indonesia. Langkah ini dilakukan menjelang gelaran 2026 FIFA World Cup yang akan dimulai pada Juni 2026. Kehadiran Apple Sports menjadi kabar menarik bagi pencinta olahraga, terutama sepak bola. Aplikasi gratis untuk pengguna iPhone tersebut memungkinkan pengguna memantau skor pertandingan, statistik klasemen hingga perkembangan turnamen secara real time.
0: Info Pro 2.
2: Informasi kedua, Eliano Reijners menargetkan kemenangan Persib Bandung pada laga terakhir. Ia ingin pesta juara semakin meriah bersama Boboto. Pemain naturalisasi itu menilai laga akhir musim ini ibarat final. Menang atas Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei 2026 akan melengkapi perjuangan mereka selama satu musim. Ini seperti pertandingan final yang besar dan harus menang, kemudian kami bisa merayakannya bersama Boboto. Tapi pertama-tama kami harus menang dulu, ujarnya.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, grup band The Massive kembali mendapat dukungan dalam langkah barunya sebagai band independen. Dukungan tersebut disampaikan Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset Transjakarta Fadli Hasan saat konferensi pers The Massive di halte Tosari Transjakarta, Jakarta Pusat, Rabu 20 Mei 2026. Fadli mengatakan Transjakarta bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang The Massive di industri musik Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antara Transjakarta dan The Massive sudah terjalin beberapa kali dalam berbagai kegiatan. Ini kesempatan yang kesekian kali bersama The Massive kita berkolaborasi. Hari ini tentunya bagian dari perjalanan The Massive yang kami Transjakarta bangga untuk menjadi bagian juga, kata Fadli kepada awak media saat sesi konferensi pers di halte Tosari Transjakarta, Jakarta Pusat, Rabu 20 Mei 2026.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dari

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

96FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat datang di Santai Siang ditemenin sama Lala hari ini ya. Nah anyway, kalau misalnya udah jam 10 artinya apa? Artinya udah Pro 2 hit list. Kita kasih tepuk tangan dulu. Aku tahu ini adalah momen yang ditunggu-tunggu sama kalian ya, karena kalian pasti pengen banget request dan kalian bisa banget untuk take over our place for today. Nah buat kamu yang pengen banget request lagu favorit kamu nih, langsung aja request ke 0812 6020 9696 atau boleh banget DM ke Instagram. Nah nanti juga ada yang seru banget di jam 11 siang ya, jadi kalau misalnya mau request lagu langsung dinyanyiin sama penyanyinya, boleh banget. Coba kira-kira akan ada siapa ya yang datang jam 11 nanti. Makanya stay tune terus ya di 96FM.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Masih barengan sama Lala tentunya, masih di Pro 2 Hitlist juga. Ini udah jam 11, kita masih nunggu ya special artis yang akan datang, siapa kira-kira. Nah, yang bisa nebak, aku kasih special nih buat kamu yang bisa nebak kira-kira artis yang bakal datang hari ini barengan ngobrol sama kita. Yang bisa tebak, aku kasih kamu special, boleh request satu album. Kebanyakan ya, kebanyakan. Tapi intinya yang bisa request, yang bisa tahu nih siapa artis yang bakal ngobrol sama Lala hari ini, kita bakal ngobrol barengan, kamu boleh deh aku bacain langsung salam-salam kamu ke artisnya. Yuhu. Coba tebak dong kira-kira siapa yang datang hari ini bakal ngobrol. Dia mungkin telat sekitar ya 5 menit sampai 10 menit lagi dia akan datang ya ngobrol di sini. Jadi sebelum itu nih ya, aku kasih tantangan buat kamu teman Pro 2. Kalau tahu kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama kita, kasih tahu aja di WhatsApp-nya Pro 2 di 0812-6020-9696. Terus kasih tahu nama artisnya dan insert lagunya mereka. Abis itu kamu boleh salam-salam langsung. Dan spesial deh aku videoin langsung salam-salamnya buat kalian. Asik. Makanya cepat tebak sekarang sebelum dia datang dan kamu kelewatan kesempatan emas ini ya, Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih barengan sama Ladina di 6FM nih. Dari tadi kan aku udah kasih spill-spill dikit ya, kita bakal ngobrol nih sama artis. Dan aku juga bilang, kalau misalnya teman produ bisa nebak, nanti aku salamin langsung nih. Tapi belum ada yang ngechat nih ternyata. Langsung aja kita sapa ya, ada Angie. Halo.
1: Halo, Kalala, apa
0: Hai,
1: kabar?
0: Hai, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya Angie hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Semangat ya untuk menjalani hari ini. Pasti kamu masih akan ada tur-tur radio lainnya kan?
1: Iya, hari ini ada 3 radio.
0: 3 radio, oke deh. Gimana Bandung sejauh ini, seru nggak?
1: Seru banget, Eji suka di Bandung.
0: Suka, kenapa suka di Bandung?
1: Karena menurut Eji di Bandung tenang gitu.
0: Oh tenang, yeah. Belum tahu aja kalau udah Persib konvo ya. Itu udah wedet-wedet itu, kalau konvo itu udah bahaya itu.
1: Udah bahaya,
0: iya
1: ya.
0: Kan kemarin ada konvoy, tapi untung aja kalau di sini lagi nggak ada konvoy ya, yeah. Jadi nggak terlalu macet. Oke deh, pertama congratulations dulu nih buat single terbarunya Angie ya, yang Remuk ya, dari media kit yang udah aku baca barusan. Lagu ini tuh menurut aku punya emosi yang dalam banget gitu loh. Dan menurut aku rasanya juga bakal banyak orang yang relate. Aku juga tadi udah sempat dengerin sekilas ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam tentang lagu Remuk ya. Yeay, seru banget. Nah oke, untuk opening questions-nya, kalau misalnya kamu bisa mendeskripsikan Remuk dalam 3 kata, apa tuh?
1: 3 kata? Apa ya? Soalnya Remuk ini menurut Angie lagu yang sangat sedih dibanding lagu Angie sebelumnya.
0: Gitu. Ini ketiga kan ya?
1: Iya, ini yang single Angie ketiga. Jadi setelah Sebatas Mimpi dan Merelakan, ini tuh kita kayak kembali remuk, kayak benar-benar kayak lebih sedih gitu, karena lagu ini kan menceritakan tentang orang yang susah move on.
0: Iya,
1: ya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi kayak dia tuh masih mengingat kenangan dia sama masa lalunya, sedangkan masa lalunya tuh udah punya pasangan lain gitu ceritanya. Jadi di lain sisi dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan. Makanya di lirik Angie yang ref ada seperti ini liriknya, Tuhan tolong kabulkan satu permintaan kecilku. Makanya di lagu itu tuh menceritakan tentang kayak dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan gitu. Gitu.
0: Jadi memang tidak bisa dideskripsikan oleh 3 kata ya sebenarnya ya. Gak bisa karena sedalam itu ya Remuk. Oke. Nah ini kan biasanya tuh kalau udah ketiga itu jadi titik seorang artis menemukan identitas musiknya gitu ya. Nah Angie sendiri nih ngerasa gak sih kalau Remuk itu menggambarkan diri Angie sejauh ini atau gimana?
1: Kalau menurut Angie sih untuk cerita lagunya, ini kan lagu Angie bareng Kak Anmes kan.
0: Betul.
1: Jadi waktu Angie ketemu sama pertama kali sama Kak Anmes itu, Kak Anmes nanya, Angie pengen cerita lagunya tuh seperti apa sih, terus nadanya mau kayak gimana sih. Terus Angie udah banyak cerita juga sama Kak Anmes. Jadi Angie mau lagunya kayak gini Kak, terus ceritanya kayak gini, makanya jadilah Remuk.
0: Oh gitu. Jadi kamu gak kayak benar-benar dengerin doang demonya, tapi kamu juga ikut membangun cerita lagu ini ya?
1: Iya.
0: Wah, oke. Jadi ada personalnya ya dalam Remuk ini ya. Oke. Nah menurut kamu sendiri ada gak sih lirik yang paling nusuk banget gitu di Remuk ini?
1: Selain yang ref
0: tadi, yeah, selain
1: sama
0: ref.
1: Menurut Angie yang bagian bridge-nya, yang ingin rasanya ku hapus semua cerita kita berdua, yang itu.
0: Kenapa?
1: Karena liriknya itu menurut Angie kayak benar-benar kita tuh di posisi kayak udah bingung gitu gimana caranya ngelupain gitu.
0: Iya sih, benar. Ini pasti relate banget ya buat yang gagal move on
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Aduh, sedih banget. Untung aku udah enggak gagal move on.
1: Oh,
0: kalau misalnya kalau aku gagal move on, aku nanti relate sama lagu ini. Aku enggak mau relate. Tapi pastinya Angie pengen teman-teman yang dengerin ya ikut merasakan emosinya dong ya.
1: Iya,
0: sebenarnya kita enggak harus relate sih untuk mendengar emosi enggak sih Angie?
1: Iya.
0: Nah, menurut kamu sendiri ya, di lagu ini kan tentang seorang yang akhirnya memilih berhenti memperjuangkan, ya kan?
1: Iya, benar.
0: Dan dia sudah memilih orang lain. Menurut kamu sendiri nih ya, kenapa fase melepaskan itu lebih susah daripada mempertahankan? Kena tuh.
1: Karena menurut Angie ya,
0: anjay.
1: Menurut Angie, karena kalau melepaskan ya mungkin sebenarnya itu tergantung orang masing-masing sih. Cuman memang kalau menurut Angie melepaskan memang lebih sulit daripada enggak sih, mempertahankan juga lebih sulit.
0: Sama
1: juga
0: ya, sama sakitnya ya sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya sama-sama sakit sih, tergantung mungkin orangnya menganggap seperti apa. Tapi kalau menurut Angie dua-duanya sama sih.
0: Sama-sama sakit. Jadi enggak bisa kalau dipilih salah satu.
1: Enggak bisa kalau Angie.
0: Oke. Ada apa ya dengan cerita Angie Carvalho sebenarnya? Jadi penasaran nih. Aduh, oke. Nah, terus nih ada sih menurut aku lirik yang kayak sakit gitu ya, kayak dia telah remukan aku, beuh gitu. Nah, kamu sendiri pas nyanyiin lagu itu atau bagian itu, apa yang kamu rasain?
1: Remuk kak.
0: Beneran remuk.
1: Sesuai
0: juga?
1: Sesuai judul lagunya,
0: literally ya?
1: Remuk banget.
0: Aduh, kamu suka ada kesusahan ngatur emosi gak pas lagi recording? Karena ini kan lagunya galau banget kan?
1: Bener, jujur waktu dari semua lagu-lagu Angie yang paling susah buat Angie ngambil emosinya lagu ini sih. Lagu remuk ini, karena mungkin tantangannya kita tuh harus bisa bikin orang tuh merasakan juga apa yang Angie nyanyikan gitu.
0: Jadi lebih ke untuk kamu, untuk delivernya emosinya gitu. Tapi kamu sendirinya ada kesusahan gak waktu recording? Apa mungkin kamu terlalu sedih kah atau terlalu gimana gitu waktu recording?
1: Alhamdulillah semuanya lancar sih. Cuman Angie waktu itu cuman mengambil mood Angie aja, biar maksudnya lagunya tuh bisa sampai dan bisa orang dengernya itu kayak bener-bener remuk gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ikutan remuk juga.
0: Iya, pastilah. Apalagi kalau misalnya kita bener-bener udah mencurahkan semua hati kita gitu ya ke dalam lagu nih ya. Nah, kalau waktu di sana itu kamu apakah diarahin sama Kak Anmes atau kamu kayak bener-bener ya udah aku nyanyi aja gimana aku gitu?
1: Di situ ada vocal directornya. Jadi waktu itu Angie nyanyi dulu sampai akhir pakai nada dan improv Angie, terus baru dibantu sama namanya Om Opung, itu tim-tim dari Kak Anmes juga.
0: Iya. Terus berarti gimana nih menurut kamu proses kerjasamanya sama Kak Anmes, seru gak sih?
1: Seru banget, karena Angie kan sangat mengidolakan Kak Anmes juga. Jadi waktu dikabarin akan bikin lagu sama Kak Anmes, ini sangat senang dan sangat bersyukur.
0: Iya, wah keren banget sih bisa sama Anmes gitu. Nah, kan aku juga sempat baca ya di kreditnya tuh banyak orang-orang hebat juga nih yang terlibat di lagu Remuk ini ya, dari vocal arranger sampai mixing engineering gitu ya. Nah, menurut Angie bagian produksi apa yang paling ngebantu kamu waktu membangun emosi lagu ini gitu?
1: Jujur semuanya sih, dari Angie denger musiknya, terus vocal directornya seperti Angie bilang. Terus kemarin itu pas Angie recording juga ada Kak Anmes kan. Jadi waktu itu sangat dibantu juga lah sama Kak Anmes. Kak Anmes ngarahin, Angie harus kayak gini nyanyinya gitu. Jadi semuanya sangat sangat penting sih bagi Angie.
0: Jadi sama pentingnya semua ya. Semuanya. Tapi ada gak hal-hal yang menurut kamu kayak unforgettable banget gitu pas kamu rekaman lagu ini?
1: Apa ya? Kayaknya enggak deh, karena Inji pas rekaman sangat fun aja sih.
0: Jadi enggak ada yang kayak benar-benar menarik gitu, menonjol gitu, ada enggak?
1: Semuanya pasti ada.
0: Iya,
1: semuanya pasti ada. Jadi ya seperti itulah kan.
0: Ya sama ratanya lah serunya ya. Oke. Nah sekarang aku akan nanya lebih deep aja nih ke Angie. Oke, ya. Karena emang kan lagu Remuk ini juga deep banget gitu. Nah menurut Angie nih ya, kapan seseorang harus berhenti memperjuangkan cinta?
1: Asik. Pertanyaannya sangat berat. Kapan seseorang berhenti untuk mencinta?
0: Memperjuangkan cintanya.
1: Mungkin kalau dia udah capek sih. Kalau Angie sih jalanin aja sampai benar-benar kita
0: muak.
1: Udah benar-benar kayak udah nggak bisa lagi. Walaupun sama dia sakit, tapi kalau misalkan kita masih ada rasa, masih sayang, masih cinta, kan itu susah juga kan kak.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi kalau Angie sih selesain aja dulu sampai capek. Gimana dia memperlakukan kita, kita ya walaupun sakit tapi kita biasa aja gitu. Jadi tunggu kita sampai benar-benar capek baru hilangkanlah rasanya.
0: Tapi setuju banget loh. Kayaknya perempuan tuh kayak gitu ya.
1: Kalau Angie sih seperti itu. Kakak seperti
0: aku
1: itu juga
0: kayak gitu. Kayak enggak bisa enggak sih kalau kita dipaksa pergi gitu?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Enggak bisa karena kayaknya susah ya kan. Jadi ya kita jalanin aja lah sampai capek, benar-benar capek. Walaupun sama dia sebenarnya juga capek.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya kita nikmatin aja lah dulu.
0: Iya, setuju banget. Ini kayaknya hampir mayoritas kaum hawa juga setuju ya sepertinya. Oh iya aku jadi mau nanya, kalau Angie ini kalau tipikal yang kalau galau tuh nulis lagu kah? Atau kayak diem di kamar, liatin langit-langit atau gimana tuh?
1: Kalau Angie tuh, Angie kan tipenya, Angie tuh introvert kak. Sebenarnya introvert, maksudnya Angie gak se-extrovert itulah. Apalagi dulu Angie bener-bener takut sama orang, takut berinteraksi sama orang. Cuman berjalannya waktu karena Angie ada di industri ini kan, mau gak mau Angie memang harus bisa interaksi sama orang, udah terbiasa sama orang gitu. Tapi kalau misalkan Angie lagi bener-bener capek, lagi bener-bener sedih, Angie tuh lebih baik di kamar sendiri gitu. Jadi Angie gak terlalu suka kayak keluar gitu. Mungkin di kamar sendiri, entah itu Angie dengerin lagu, terus nulis lagu gitu, lebih baik sendiri. nangis sendiri gitu lah.
0: Jadi emang butuh waktu untuk diri sendiri ya.
1: Iya,
0: setuju sih tapi. Tapi kamu sendiri pernah dari fase yang diceritain lagu ini enggak? Tuh.
1: Asik. Karena lagu ini tuh Angie cerita sama Kak Anmes juga. Iya, iya. Mungkin ada sedikit tentang Angie juga, okay. Terus ada Angie kan sering ngobrol sama orang yang mungkin lebih dewasa dari Angie kan. Jadi kadang-kadang cerita mereka Angie dengar, oh ternyata kayak gini ya rasanya. Jadi ceritanya bercampur lah gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi emang ada kisah dari Angie dan juga dari cerita orang-orang lain. Oke, okay, jadilah remuk. Jadi makanya ini remuk banget karena banyak gitu cerita-cerita dari orang. Wow, oke. Nah kan kadang ada orang yang tetap bertahan walaupun akhirnya bakal sakit ya. Kalau kamu tuh akan kayak tadi ya balik lagi, kamu akan bertahan sampai akhir, sampai udah capek banget atau kayak sampai akhirnya kamu sadar gitu loh. Jadi kamu pilih mana nih?
1: Kalau Angie seperti yang Angie bilang, Angie jalanin aja dulu sampai capek, benar-benar capek. Terus Angie udah sadar nih kayaknya udah enggak bisa lagi baru. Tapi pas udah selesai mungkin rasanya juga udah hilang.
0: Oh, jadi sekalian untuk menghilangkan rasa itu juga asik. Kata-kata hari ini enggak tuh?
1: Kata-kata hari ini.
0: Iya. Jadi kalau kita tuh perempuan ya meninggalkan udah enggak ada sisa-sisanya gitu ya. Oke, gokil. Nah, sebagai penyanyi ya, apa rasanya kamu harus membuka emosi personal lewat lagu gitu? Gimana? Kan itu pasti berat ya pasti.
1: Kalau Angie sih mungkin kalau misalkan nyanyi, Angie sesuaiin sama lagunya. Misalkan Angie nyanyi lagu remuk, mungkin Angie mengingat pas nyanyi, Angie mengingat kayak apa ya yang bikin Angie sedih gitu, biar Angie feelnya juga dapat, orang-orang yang dengar Angie juga feelnya dapat gitu. Jadi Angie menyesuaikan semua lagu yang Angie nyanyikan gitu.
0: Oke. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih merasa kayak takut untuk terlalu jadi vulnerable gitu depan publik? Karena ini kan lagunya sedih banget ya, gitu. Atau kamu ya udah aja gitu?
1: Kayaknya Angie lebih ya berjalannya dengan Angie nyanyi aja sih. Jadi Angie nyanyi sesuai isi arti lagunya gitu sih Kak.
0: Oke. Boleh nggak sih nyanyiin dikit?
1: Boleh.
0: Oke, nyanyiin ya please.
1: Refnya ya.
0: Boleh. Silakan Angie.

Kita kasih tepuk tangan se-stadion dulu. Semoga Bobotoh pada ikutan tepuk tangan juga ya. Biar makin rame ini. Dan aku yakin teman-teman Pro 2 juga udah banyak banget yang request lagu Remuk ya. Dan kalau misalnya mau nanya tentang Remuk, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp dan kita dengerin dulu nih full song Remuk by Angie Carvalho.

0: Masih barengan sama Ladan.
1: Eh, juga Arvalo.
0: Nih, aku mau nanya nih sama kamu nih.
1: Boleh.
0: Dari single pertama sampai sekarang, apa perubahan terbesar dalam diri kamu yang kamu rasain?
1: Perubahan. Mungkin kalau perubahan, Angie sekarang lebih bisa mengambil rasa waktu nyanyi sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu yang paling kamu rasain ya. Yang paling signifikan berarti kamu bisa merasakan dan kamu bisa mendeliver emosi gitu. Oke. Nah, karena kan Angie ini dikenal punya kualitas live vocal yang kuat dan aku setuju banget ya. Apakah ada pressure tertentu nih ya setiap kamu membawakan lagu emosional secara live?
1: Pressure pasti ada sih. Betul. Karena Angie takut waktu Angie nyanyi mungkin gak sampai sama orang ataupun menurut Angie semua lagu Angie susah kan nada-nada itu kayak wah.
0: Iya, setuju.
1: Iya, kadang-kadang kan ada saatnya Angie lagi kurang enak badan mungkin jadi kayak takut aja rasanya gak nyampe gitu. Tapi semua harus Angie lewatin sih.
0: Betul, itu namanya profesional ya Wih, emang gokil. Nah, tapi kamu ada gak sih target tertentu atau kayak mimpi supaya setelah dirilisnya Remuk ini?
1: Kalau dari Angie sih, Angie sangat bersyukur karena Remuk bisa udah rilis, udah bisa didengar sama semua orang masyarakat. Dan karena prosesnya juga lumayan lama dari tahun kemarin bulan Agustus dan rilisnya baru April bulan lalu. Jadi Angie sangat bersyukur sih karena Remuk bisa rilis dan harapan Angie sih semoga lagu-lagu Angie bisa menemani semuanya mungkin yang lagi galau. Yang gak galau kayaknya juga bisa mungkin lagi untuk menemani masa kesembuhannya juga
0: asik.
1: Bisa.
0: Iya. Tapi emang walaupun baru, ini udah banyak banget loh di request sama teman pro 2. Iya. Tuh keren ya teman pro 2 ya. Thank you nih teman pro 2 udah request terus lagunya Remuk ya. Sekarang aku bakal nanya yang fun and light questions aja nih. Kalau Remuk dijadiin warna, warnanya apa?
1: Ijo.
0: Kenapa ijo? Aku pikirnya kayak coklat gitu.
1: Coklat juga masuk sih.
0: Iya kan?
1: Iya, tapi ijo.
0: Kenapa?
1: Karena di kalau kakak lihat MV Angie kan syutingnya di hutan.
0: Iya, di hutan
1: itu benar-benar. Dan Angie kan jadi peri. Peri kan identiknya sama mungkin hijau, mungkin kayak rumput-rumput gitu. Jadi hijau.
0: Oh, kalau misalnya menurut kamu lebih ke dikaitin sama MV-nya. Oh iya. Bisa. Kalau aku coklat karena apa ya? Karena kan Remuk gitu, jadi kayak.
1: Iya.
0: Ya coklat aja.
1: Terang ya.
0: Iya, get it kan. Nah, kalau misal jadi cuaca apa? Kalau aku hujan deh kayaknya.
1: Hujan kayak petir, ya? Badai, angin ribut.
0: Benar. Setuju. Jadi udah bukan mendung lagi nih, udah
1: enggak.
0: Badai halilintar mungkin. Aduh, nah kalau misalnya kamu pengen bikin film nih, terus ada di scene di mana ada lagu Remuk. Kira-kira lagi scene yang ngapain nih kira-kira?
1: Scene yang kayak misalkan kita lagi berdua nih hadap-hadapan terus tiba-tiba kayak kita harus berpisah gitu.
0: Coba yang gimana? Coba yang kayak misalnya kan kalau di film suara ini kalau baris suara kan yang lagi pegangan ya. Kalau misalnya lebih detail lagi gimana tuh?
1: Mungkin dari pegangan benar, terus tiba-tiba kayak salah satu dari mereka ngelepas tangannya.
0: Aduh. Itu ngena ya, tapi setuju. Kalau kamu tim nangis sambil makan atau nangis sambil rebahan?
1: Sambil makan kayaknya gak bisa deh.
0: Gak bisa
1: makan makanannya.
0: Iya bener-bener
1: rebahan.
0: Bisa sambil rebahan, oke. Nah kalau misalnya kamu bikin playlist gitu, banyak playlist terus ada Remuk gitu, itu judul playlistnya apa?
1: Patah hati kali.
0: Asik. Patah hati banget gitu. Sakit banget woy gitu. Asal ada Remuk. Tapi aku setuju. Kalau menurut kamu nih, satu makanan atau minuman yang paling cocok buat nemenin orang pas lagi dengerin lagu Remuk?
1: Kayaknya kalau yang anget-anget tambah Remuk gak sih?
0: Apa dong?
1: Kayaknya yang dingin-dingin mungkin jus kali ya.
0: Oh iya biar seger ya. Iya benar. Biar balance ya. Jadi gak terlalu Remuk gitu denger lagu ini. Oke. Tapi kalau aku tadi kepikirannya mie goreng sih jujur. Gak nyambung ya. Soalnya lebih ke itu kan comfort food pas malam-malam gitu ya. Jadi kayak pas banget lagi galau dengerin mie. Gitu.
1: Iya, boleh juga.
0: Kalau menurut kamu nih lebih sakit di ghosting atau lihat dia sama orang lain?
1: Gimana tadi kak?
0: Lebih apa? Lebih sakit di ghosting atau lihat dia sama orang lain?
1: Aduh, dua-duanya juga gak boleh sebenarnya ya.
0: Dua-duanya sama sakitnya ya.
1: Iya gak boleh. Di ghosting atau melihat dia sama yang lain? Di ghosting gak boleh sebenarnya.
0: Gak boleh.
1: Ngeliat dia sama yang lain juga gak boleh sebenarnya. Tapi yang lebih better gak ada. Apa ya? ngelihat dia sama yang lain aja deh, gak apa-apa.
0: At least kita ada penjelasan gitu ya. Jadi ceritanya kita dijelasin dulu abis itu sama orang lain gitu. Oke lah, at least kita gak bingung gitu ya. Oke. Understandable. Oke deh, kalau gitu aku mau nanya nih, harapan terbesar kamu buat Remuk?
1: Harapan Inji sih, semoga seperti Inji bilang tadi, semoga Remuk bisa menemani semuanya yang lagi galau, yang lagi patah hati, yang lagi sedih. Bisa aja dengerin lagu Remuk Inji Carvalho.
0: Oke, dan pesan-pesan nih buat orang yang sekarang lagi di fase Remuk versi mereka apa?
1: So, dari Inji pokoknya semangat terus. Gak apa-apa sedih, tapi jangan terlalu berlarut. Pokoknya jalanin aja dan lakukan semua hal yang bikin kalian happy. Sedih gak apa-apa, tapi harus tetap dijalanin, harus tetap menikmati semua rintangannya. Seperti itu.
0: Iya, kata-kata hari ini ya, Mbak Inji Carvalho. Nah, setelah lagu sesedih ini ya, Seremuk ini, kira-kira kedepannya kamu akan project gimana? Sedih lagi kah atau happy nih pengennya gitu?
1: Inji, kalau Inji sih pengennya mungkin masih sedih-sedih.
0: Oh, masih sedih-sedih.
1: Ya, masih pengen mengajak semuanya galau.
0: Oke. Iya, baiklah. Semoga nanti ada lagu bagian udah move on-nya ya.
1: Iya,
0: udah
1: boleh.
0: Happy-nya ya. Ditunggu loh, Inji. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Inji, udah datang ke sini ya. Terima kasih, dan nanti juga kita pastinya akan ada konten-konten seru nih di Instagram @pero2bandung. Makasih banget ya, Inji ya.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much, Inji Carvalho.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sudah, Bu.
1: Amel, udah belum?
0: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
1: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
0: Kan tadi Ibu suruh saya cari referensi konten. Pro 2 FM.

0: Teman Produa, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Jadi kamu siap-siap dulu nih untuk sholat zuhur, apalagi untuk yang cowok ya, biar makin ganteng. Biar makin ganteng, jangan lupa untuk siap-siap Jumatan.
1: Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih barengan sama lo, balik lagi ya, sendiri lagi. Tadi kan ditemenin sama Ichi Carvalho ya, teman berdua ya. Dan kita juga udah dengerin langsung live dia nyanyiin Remuk. Benar-benar bikin hati gue remuk berkeping-keping, literally ya. Emang keren banget sih suaranya Ichi di real life juga, benar-benar kayak nyes banget gitu. Tapi ada sih lagu galau yang menurut aku tuh juga nyes banget juga gitu, yang benar-benar kayak sakit gitu. Menurut aku itu adalah lagunya Die on This Hill by Sienna Spiro. Siapa yang kenal Sienna Spiro dari lagu Die on This Hill yang I'll take my pride standing for you, now I'm not blind to seeing it true. Asik, gokil. Itu iklan dikit ya teman produknya. Siapa tahu ada yang kayak, yang mana sih Die on This Hill? Nah, yang itu nih ya. Dan sekarang buat kamu fans Sienna Spiro, apalagi kemarin dia baru aja bikin konser di Jakarta kan ya, ada kabar menggembirakan sekali ya, karena dia resmi mengumumkan album debutnya yang berjudul Visitor. Album itu dijadwalkan akan rilis pada 3 Juli ya, melalui label Capitol. Jadi ya bentar lagi lah, 2 bulan lagi gitu. Ih, gak sabar ya, apakah akan galau atau tidak ya. Nah, pengumuman dia akan bikin album ini tuh juga barengan nih sama kesuksesan 3 single terbarunya Sienna, yaitu ya tadi yang udah aku nyanyiin sedikit, Die on This Hill, The Visitor, dan You Stole the Show. Dan sekarang tuh dia terus, benar-benar dia selalu ada di tangga lagu Billboard Hot 100. Nah, sekarang album Visitor tuh jadi kelanjutan lah dari EP debutnya di 2025 yang berjudul Sink Now Swim Later. Nah, dalam proses album ini Sienna tuh bekerja sama dengan prosedur mungkin ya, salah ngomong gue. Produser eksekutif Omar Fedi. Itu namanya Indonesia banget ya sih, Omar Fedi, jujur. Ya kan, Indonesia banget. Dan penulis lagu lainnya kayak Blake Slatkin, Michael Pollack, dan Jakob. Nih Michael Pollack ini lumayan sering bikin lagu ya bareng sama artis lain gitu. Nah, Sienna Spiro juga jelasin nih bahwa album ini tuh lahir dari kesadarannya dia akan sifat sementara dalam kehidupan. Asik, gokil Sienna. Dan dia juga bilang nih kalau dia tuh ngaku sering ngerasa takut akan perpisahan dan akhir dari suatu hubungan, yang ngebuatnya tuh ngerasa kayak orang-orang yang cuman lewat doang gitu loh, cuman tamu doang dalam hidupnya sendiri. Emang sih, siapa sih yang gak takut cuman jadi NPC dalam hidup seseorang. Kalau misalnya lagu Indonesia mah ibarat lagu Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa. Ya gak sih? Itu relate banget ya kayaknya sama kamu Mbak Sierra. Coba boleh didengar ya, Sienna ya. Dengar itu mungkin relate. Coba tuh bisa jadi inspirasi album kedepannya. Dan dia bilang juga nih, lewat album ini tuh dia belajar untuk menikmati momen lah. Jadi udahlah, kita nikmatin aja, live with our moment right now, dan gak usah terus-terusan khawatir tentang masa depan. Dia juga berharap nih kalau pendengar tuh dapat menemukan kenyamanan lah dalam pemahaman bahwa ya segala sesuatu memang bersifat sementara. Asik, benar, hidup itu cuma sementara ya Mbak Sienna. Nah, sebagai bentuk promosi album, dia juga bakal menggelar serangkaian konser di Eropa, Inggris, Amerika Utara. Dan dia juga konfirmasi nih tampil di berbagai festival musik besar tahun ini, kayak Lollapalooza, Newport Jazz Festival, Outside Lands, All Things Go, Austin City Limits, All Points East, dan Montreux Jazz Festival. Jadi udah benar-benar gak sabar banget ya, dia bikin postan juga di Instagramnya, My debut album Visitor is coming out July 3rd. I cannot believe I'm saying this. I have been a fan of album since I could talk and I've wanted to make my own forever. I don't even know what to say. I'm just so excited and cannot wait for you to hear. Wah, ini kita juga gak sabar banget Mbak Sienna untuk mendengar lagu baru dan album-album yang udah pasti lagunya pasti booming banget ya. Apalagi karena ada Die on kemarin tuh benar-benar langsung semua orang tahu dan semua orang tuh hafal loh lagu ini, keren banget Mbak Sienna. Jadi kita sangat menunggu album terbarunya Mbak Sienna ya. Tunggu, semoga sukses lagunya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita ngobrol sama penyanyi, sekarang kita akan ngobrol sama UMKM dong pastinya. Dan sudah bergabung sama kita di studio Pro 2 AC. Ada Kak Lina Herlina. Halo Kak Lina.
1: Halo Kak.
0: Halo, selamat siang. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Sekarang lagi di mana nih? Lagi di kantor kah atau lagi di toko kah atau lagi di mana nih?
1: Lagi istirahat dulu, pulang dulu, barusan habis rapat sama dari kelurahan. Kebetulan kita mau ada event UMKM biasa.
0: Wah, wow, asik banget.
1: Iya, menyambut ini apa, menyambut ulang tahun Cimahi juga, kita masuk di rangkaiannya.
0: Oh, ini tuh di Cimahi. Kakak di Cimahi sekarang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Seru banget. Kapan tuh acaranya, Kak?
1: Acaranya eventnya tanggal 13 Juni 2026 nanti dikemas. Pokoknya seru lah. Dari pagi sampai sore.
0: Ede, asik-asik banget. Anyway, kita kan bakal ngobrol tentang ANF Collection ya. Itu ANF bacanya atau ANF?
1: ANF.
0: ANF Collection. Ini jualan apa nih? Baju kah atau apa, Kak?
1: Ini lebih fokus ke kaos kaki.
0: Oh, kaos kaki.
1: Iya, kaos kaki.
0: Kenapa memilih jualan kaos?
1: Gimana, Kak?
0: Gimana tadi? Lanjut dulu.
1: Iya. Selain yang ininya fokusnya kaos kaki, tapi kita juga ada yang tambahannya gitu, ada perlengkapan muslimah seperti hand sock, sama ciput, produksi juga sama dengan UKM-UKM di wilayah.
0: Oh, okay. Di antara banyaknya yang jualan baju nih, kenapa memilih jualan kaos kaki gitu?
1: Oh iya, kebetulan kalau kaos kaki itu memang ada sejarahnya, karena orang tua saya sendiri usahanya di bidang kaos kaki.
0: Oh, oke.
1: Istilahnya sebetulnya sih bukan turun temurun juga ya, karena basicnya saya meskipun orang tua dulu di bidang kaos kaki, grosiran dulu, tapi dulu saya malah jadi karyawan.
0: Oh.
1: Awalnya karyawan,
0: kerja biasa
1: ngantor gitu.
0: Terus itu bikin awalnya usaha sendirilah ANF Collection ini. Wah.
1: Wow. Sebetulnya korban COVID juga sebetulnya.
0: Benar, korban COVID ya. Jadi emang segala, jadi kayak ya udah kita harus muter otak ya biar tetap dapat pemasukan ya, Kak ya.
1: Iya, karena dulu kan ya tahu sendiri Kak ya, waktu zaman COVID itu kalau kitanya tidak apa ya, kreatif, atau kitanya hanya diam saja, meskipun saya basicnya awal ini karyawan, harus istilahnya mah ada solusi lah.
0: Benar,
1: ya,
0: benar, benar.
1: Solusinya itu terjun di usaha berdagang.
0: Gitu. Wih, berarti awalnya online ya, Kak?
1: Justru awalnya saya jadi reseller dulu.
0: Oh.
1: Karena belum berani.
0: Oke.
1: Okay. Belum berani, apa maksudnya gimana ya? Meskipun orang tua basicnya dagang, tapi kan mungkin karena beda ya, kita kerja. Nah, masuk ke dunia dagang itu, aduh, nggak berani untuk modal gitu ya, modal sendiri. Jadi kita jadi reseller dulu gitu awalnya, sebetulnya dulu.
0: Waktu
1: iya masa COVID itu saya ngambil dulu barang, dijualin gitu.
0: Iya, berarti kalau zaman sekarang berarti zaman sekarang mah kayak afiliator gitu kali ya.
1: Iya, kalau sekarang lebih keren ya, afiliator.
0: Bahasanya gitu ya, bahasanya. Padahal sama-sama distributornya sebenarnya mah. Nah, terus untuk namanya sendiri, kenapa ANF Collection? Ada cerita kah di balik itu atau gimana nih?
1: Sebetulnya sih kalau ANF itu ada singkatannya, Anggita Nur Fitriani.
0: Sebetulnya
1: perempuan saya, jadi tercetuslah dulu yang namanya juga asalnya karyawan, terus tiba-tiba ibu jadi ibu rumah tangga dulu kan ya. Nama brand itu kita tidak istilahnya tidak searching dulu tuh harus nama apa, yaudah anak saya aja dulu jadi brand gitu. Tapi sekarang malah istilahnya kalau di Cimahi ANF itu, oh ANF. Malah saya malah ada yang naro di HP-nya namanya ANF, bukan nama saya.
0: Oh, benar. Jadi memang udah ya, namanya anak mah rezeki ya, Bu ya.
1: Alhamdulillah,
0: Qadarullah. Alhamdulillah, jadi memang ANF ini sekarang udah lumayan lah dikenal gitu ya, ANF gitu. Ternyata yang dari awalnya cuma nama singkatan anak, ternyata teman produa ternyata itu melekat di hati pembeli, Widi. Nah kalau untuk kaos kakinya sendiri nih, berarti sekarang udah bisa produksi sendiri ya kakak?
1: Alhamdulillah sedikit-sedikit produksi yang khususnya di kaos kaki ini apa muslim yang pakai jempol itu.
0: Oh, yang kayak kaos kaki wudu gitu.
1: Bukan, beda lagi. Kalau wudu beda lagi.
0: Oh, kalau wudu bisa dibuka ya?
1: Jempol. Iya. Kalau jempol itu yang terpisah satu.
0: Oh iya iya iya, tahu.
1: Oh. Ya, yang itu.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Jadi udah punya modal sendiri, saya udah punya reseller sendiri gitu.
0: Wow, alhamdulillah.
1: Terus nama brandnya juga udah Haki karena masuk ke binaan Dimas juga.
0: Wih, keren. Tapi ANF ini udah ada offline store-nya atau masih online, Bu? Masih pakai WhatsApp gitu misalnya di grup atau gimana?
1: Kalau untuk offline, saya selain di rumah karena banyak juga yang belanja itu reseller datangnya ke rumah. Tapi ada ini juga sih, toko sih bukan ya, tapi lebih ke kios lah di pasar atas Cimahi lantai 3, karena itu juga fasilitas dari Dinas Perindustrian Cimahi. Saya dikasih toko gitu, dikasih space buat misi di sana di lantai 3 pasar atas gitu. Selain online-nya ya, kalau online sih masih di WA grup, Facebook, coba-coba juga sih kemarin di Instagram, ya namanya juga bertahap ya,
0: bener.
1: Belum pro sih.
0: Ya namanya berbisnis mah kita juga pasti kan belajar bareng-bareng, merintis dari nol ya, gak langsung gitu. Tapi keren banget sih dari yang awalnya reseller sampai akhirnya udah punya brand sendiri yang orang-orang udah pada kenal, ANF Collection. Wih, mantap banget, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya yang paling laris itu di ANF berarti memang yang kaos kaki jempol itu atau yang lain ada lagi?
1: Iya. Kaos kaki jempolnya yang istilahnya best seller gitu.
0: Oh, karena
1: saya lebih ke diprioritaskan dari bahannya yang senyaman mungkin, untuk kelebihannya gitu. Kan bahan kaos kaki itu memang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau saya tidak menjual yang bahan polyester, jadi semuanya ke nilon spandex supaya sangat keringat, pakainya juga nggak panas, nyaman lah istilahnya.
0: Oh iya, jadi memang ANF ini menjual kaos kaki yang emang nyaman, tempat dua. Emang yang dijual itu adalah kenyamanan nomor satu, ya kan kak?
1: Iya, betul.
0: Nah tapi betul. Tantangan sendirinya nih, kan jualan kaos kaki gitu ya, diantara banyaknya fashion gitu, pasti ada dong tantangannya. Menurut kakak nih, tantangannya apa nih?
1: Ya, pastilah ada ya kak ya, tantangan. Selain dari mulai promosinya juga, saya kan memang tidak terlalu ini ya, kalau anak-anak muda pastilah dari bidang promosinya. Terus persaingan juga itu tidak bisa dipungkir ya kak ya, yang namanya usaha persaingan dari mulai harga, kemudian di pasaran juga kadang kita itu meskipun nih bahan itu bagus, tapi kadang di pasar itu pengen yang murah. Nah itu tantangan juga.
0: Iya, benar-benar.
1: Orang tidak semua mindsetnya itu mahal, pasti mindsetnya mahal, tapi kan yang penting nyamannya. Kadang ada orang yang di pasar itu yang pengen yang murah, nggak apa-apa yang penting murah. Nah itu salah satu tantangan juga. Kemudian dari kemarin-kemarin bahan baku juga kadang kita untuk sekarang nih ya pada naik. Nah sementara kita nggak bisa lah langsung dinaikin secara drastis. Kemarin aja dari mulai benang, kalau yang dikemas kan ada ya, saya jual yang kemas dari plastik aja, dari 1 kilonya ada yang naik langsung 25.000 per kilo.
0: Beuh,
1: itu salah satu tantangan juga dari masalah pengadaan bahan baku juga sih.
0: Iya,
1: salah satu tantangannya itu sih. Kalau persaingan usaha itu mah ya sudah biasa, tinggal kita pinter-pinter mungkin nge-branding, harus lebih paham lagi kemauan pasar gitu.
0: Bener sih, apalagi zaman sekarang ya serba naik harganya, tapi sedangkan pembeli tuh kadang kayak udah tahu emang harganya segini gitu, bagi mereka tuh kayak protes, padahal kan memang kita sebagai penjual juga banyak pertimbangan ya kayak.
1: Iya, ya sementara kan saya juga tidak menjual memang ada itu ya, tapi kan kebanyakan saya yang membeli itu untuk dijual lagi kak.
0: Oh. Jadi
1: ada reseller kan.
0: Iya.
1: Otomatis kan kalau saya ngejual ke reseller itu ada harga khusus.
0: Betul, lebih murah ya.
1: Iya lebih murah, tapi kan ada minimal ordernya, ada ketentuannya gitu. Supaya harga jual saya ke ecer dengan harga jual mereka ke konsumen langsung itu sama.
0: Iya gitu. benar. Oke deh. Nah buat teman produk yang mau nanya-nanya tentang kos kaki atau tentang barang-barang lain yang jual di INF Collection, boleh banget ya langsung aja tanya ke WhatsApp di 0812-6020-9696. Nanti kita langsung tanyain barang langsung ke Kalinanya. Tapi kita sebelumnya dengerin dulu lagunya Kelana, Bayi Tulus.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal.

0: sama Ladan ANF Collection dong tentunya ya. Kalina, BTW aku benar-benar kepo banget nih. Kayak kenapa fokusnya tuh di kaos kaki muslim gitu? Kan sedangkan kan banyak banget ya pastinya yang suka kaos kaki lucu-lucu, apalagi Gen Z, Gen Z gitu yang kayak gemes-gemes, ada karakter. Tapi kenapa kakak memilih untuk jualan kaos kaki muslim?
1: Oh, kalau untuk kaos kaki muslim itu sebetulnya memang bestsellernya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, saya sih jualannya sih memang ada juga kaos kaki yang lainnya, malah itemnya ada lebih dari 10, cuman bestsellernya memang di situ.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yang kaos kaki yang lain memang ada yang saya langsung pabrikan gitu. Saya ngambil bal-balan dari pabrik, dari mulai kaos kaki bola, kaos kaki TNI juga.
0: Oh.
1: Saya kan masukin juga ke koperasi.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus kaos kaki anak, kaos kaki sekolah.
0: Oh.
1: Karena terima juga pesanan kaos kaki sekolah yang sudah pakai logo, karena saya kerjasama juga dengan produksian yang memproduksi kaos kaki yang ada logo sekolahnya gitu. Jadi kaos kaki, jenis kaos kakinya sebetulnya banyak, hanya saja saya yang mengolah sendiri, yang khusus saya produksi sendiri yang di rumah itu yang kaos kaki jempol itu.
0: Oh,
1: kalau
0: okay,
1: kalau okay. Yang saya jual kaos kakinya macam-macam, dari mulai anak-anak, bayi juga ada, cuman yang bestsellernya
0: itu. Oke, okay, jadi yang bestsellernya di ANF Collection itu memang yang kaos kaki muslim, berarti memang banyaknya itu yang beli dari kalangan yang hijabers gitu-gitu ya?
1: Iya, karena kebetulan saya juga punya teman yang usahanya di kerudung.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oh.
1: Kita collab. Iya, collab. Kalau misalnya ada, setiap ada pesanan kerudung, selalu ada kerjasama sama saya kaos kakinya. Kadang saya juga ada pesanan nih, konsumen dari luar Jawa kemarin ya pernah.
0: Oh iya.
1: Mereka pesan

0: kos kaki misalnya sekian lusin. Kalina butuh kerudungnya ada enggak gitu ya. Jadi saya kerja sama juga dengan teman gitu.
1: Iya benar-benar benar. Saling menguntungkan ya, win-win collect win-win ya, solution.
0: Tidak bisa dipungkir. Hijaber sekarang lebih paham juga mungkin ya, karena salah satu aurat perempuan itu di kaki gitu. Jadi tidak selalu yang memakai kaos kaki muslim itu yang sudah emak-emak gitu ya kasarnya. dari gadget juga banyak kak, banyak yang memakai kaos kaki gitu. Cuman biasanya kalau gadget itu tidak terlalu suka yang panjang. Jadi requestnya meskipun kaos kaki jempol, tapi yang ukurannya S gitu. Ada kan ukuran itu ada yang ada yang M, ada yang S. Dan panjangnya biasanya yang dari Gen Z itu pakainya yang S, yang panjang itu di atas ini di atas mata kaki sedikit. Tapi kan masih ketutup tuh sama edging ya gitu. Jadi kalau ibu-ibu memang selalu mintanya yang panjang.
1: Ya mungkin karena Gen Z itu gampang gerah kali ya, kayak kita nih kayak gampang gerah manja gitu. Jadi kayak gitu.
0: Iya. Malah kaos kaki ini mata kaki kebanyakan kalau Gen Z itu.
1: Iya benar. Warna-warni gitu. Benar, aku pun pribadi kalau nyari kaos kaki yang kayak gitu, yang imut-imut gitu.
0: Iya, yang warna-warni tapi ukurannya juga itu paling paling tinggi itu di batas mata kaki itu udah malah ada yang minta di bawah mata kaki.
1: Iya. Iya benar. Bahkan ada yang kadang kayak kalau lebih pendek lagi tuh yang kalau kaos kaki buat flat shoes gitu kan Kak, ada kan?
0: Iya, ada, ada. Jadi di bawah ini, di bawah mata kaki biasanya. Jadi enggak kelihatan pakai kaki.
1: Iya, benar. Jadi kayak emang lagi biar enggak lecet aja gitu ya.
0: Iya, begitu.
1: Tapi ada enggak sih momen yang kayak benar-benar ramai banget nih, apalagi kayak misalnya bulan Ramadan atau bulan lagi haji atau umroh gitu, ramai banget enggak itu pasti?
0: Iya, momen-momen itu pasti ada. Satu di momen-momen mau lebaran itu pasti ya kayak permintaan dari konsumen yang reselleran lagi. Kadang kalau saya juga kan kalau minggu juga gelar rapak juga kan di salah satu pasar minggu di Cimahi. Terus momen ini juga momen pemasukan sekolah biasanya yang bestsellernya ya itu kaos kaki sekolah.
1: Kaos sekolah
0: gitu. Jadi
1: ya,
0: ada momen-momen tertentu. Tapi kalau yang saya alami sekarang ya di usaha kaos kaki ini, karena kaos kaki itu salah satu barang yang orang itu kadang repeat ordernya itu nggak terlalu lama gitu. Konsep per minggunya itu kadang stabil gitu, nggak selalu harus nunggu momen sebetulnya, karena kaos kaki bisa dibilang salah satu kebutuhan yang orang-orang beli itu tidak menunggu 1 bulan, 2 bulan. Sementara konsumen itu rata-rata kalau curhat lah kasarnya, misalnya hari ini nih beli, baru seminggu udah beli lagi karena hilang satu atau
1: lupa. Iya benar banget. Karena kan kaos kaki kecil jadi, ya.
0: Iya, jadi alhamdulillahnya omset per hitungan per minggu ya, kalau saya minggu per bulan. Jadi ada sih momen tapi stabil gitu, enggak anjlok banget misalnya kalau bukan momen enggak. Karena memang kaos kaki bisa dibilang salah satu kebutuhan yang dipakai setiap hari bagi sebagian orang ya yang memakai kaos kaki gitu. Dan mereka
1: setuju,
0: itu tidak membeli kaos kaki tidak satu dua. Kadang ada yang stok kan biasanya gitu.
1: Iya, apalagi kan kalau misalnya kita nih Gen Z itu lemah banget sama yang kayak bandel-bandel gitu ya, yang paket ya dapat 5 misalnya berapa. Kan itu kita pasti kayak langsung gitu.
0: Iya, betul. Nah, tapi kalau kita juga kerja sama dengan produk yang lain, misalnya beli kaos kaki satu lusin ada bonus apa gitu.
1: Iya, itu tuh gitu yang menggoda pembeli itu yang kayak gitu-gitu, Kak. Jadi kayak bisa dapat semuanya nih gitu. Nah, tapi kalau di NF Collection sendiri kita bisa kayak request motif enggak?
0: Kalau motif, kalau ngedesain sendiri nih misalnya ya, memang bisa. Tapi kalau untuk desain dari konsumen sendiri itu ada minimal ordernya gitu.
1: Oh, jadi jatuhnya yang kayak sekolah tadi ya, yang kayak logo sekolah ya, misalnya.
0: Iya, jadi ya ada minimal order di 300 pasang kalau untuk desain sendiri gitu. Karena kan lumayan settingan di mesinnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Memang begitu kalau untuk order desain permintaan langsung dari konsumen, kecuali kalau yang sudah kita bikin ya enggak ada minimal order sih.
1: Oh iya iya benar. Tapi kedepannya ada rencana bikin desain baru nggak kayak khas ANF collection banget gitu?
0: Ada sih kak, ada ya memang gitu. Apalagi kan saya juga ya istilahnya kalau brand udah alhamdulillah udah melekat lah di masyarakat. Pengen juga punya istilahnya apa ya motif sendiri gitu. Paling saya nanti harus punya
1: desainer
0: yang di desainnya gitu. Udah ada kepikiran.
1: Wih, semoga terrealisasi ya kak ya.
0: Amin.
1: Biar makin melekat gitu ANF collection. Oh misalnya, oh yang bunga-bunga itu asik yang kayak gitu misalnya.
0: Bunga sakura.
1: Ada bunga sakura. Asal jangan bunga bangkai mah nggak apa-apa kak. Nah tapi ini menurut kakak sendiri.
0: Bunga bang.
1: Nah itu mau. Kalau bunga bang. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, kalau kayak bisnis produk sederhana gitu ya, kayak kaos kaki, itu sebenarnya punya peluang besar gak sih di dunia bisnis?
0: Kalau menurut saya sih besar kak, karena kan kaos kaki itu salah satu kebutuhan juga ya, meskipun bukan kebutuhan primer ya, bukan pokok, masuknya ke sekunder, tapi dipakainya kan sehari-hari. Selain anak sekolah, yang kuliah, ada kan sebagian yang pakai kaos kaki.
1: Iya.
0: Terus ibu-ibu pengajian itu hampir semuanya memakai kaos kaki juga. Sementara kan zaman-zaman sekarang itu lagi gencar-gencarnya banyak kajian-kajian ya di masjid-masjid.
1: Benar.
0: Apalagi di, nah itu momen-momen itu ada bazar-bazar juga, karena di Cimahi sendiri. Momen-momen bazar itu banyak gitu, sering digalakkan. Ya istilahnya UMKM, manfaat banget buat UMKM, program kajian-kajian juga. Jadi istilahnya besar gitu peluangnya. Selain itu, saya juga kan ada binaan juga ya, dari dinas, kemudian kolaborasi sama organisasi perempuan di bidang UKM. Kemarin sempat juga udah ekspor ke Malaysia di kaos kaki ini gitu. Alhamdulillah udah keluar lah gitu. Nggak hanya lokal di Cimahi, di Jawa Barat. Malah kaos kaki ANF udah ke NTB. Jadi istilahnya
1: Masya Allah.
0: Udah nggak hanya lokal gitu yang ordernya.
1: Sudah nggak Cimahi only dan, ya ternyata.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, keren banget ANF collection.
0: Paketannya ke NTB, ke Palembang, ke Irian. Cuman kendalanya kalau ke Irian itu di ongkirnya lumayan
1: mahal ya. Iya, lumayan. Tapi keren
0: kendalanya
1: banget sih.
0: Di situ.
1: Iya. Tapi keren banget ANF collection sudah bisa merambah ke yang lain gitu. Jadi gak lokal, gak Cimahi only. Keren banget ANF Collection. Nah terakhir nih kak, harapan yang paling besar dari kakak untuk ANF Collection, dan kenalin juga kalau misalnya teman pro 2 yang dengerin mau beli itu kemana, bisa nge-stock kemana, kasih tahu dong teman pro 2.
0: Oh siap. Ya harapannya, kalau harapan kan harus setinggi-tingginya ya.
1: Harus.
0: Harapannya punya toko offline yang mumpuni lah ya.
1: Amin.
0: Dari segi tempat gitu. Tidak hanya di pasar kan. Di pasar juga sebetulnya sih alhamdulillah, cuman mungkin lebih strategis lagi kalau ada di jalan-jalan yang terlewati umum gitu, tidak harus naik kan gitu ke atas. Terus harapannya punya brand apa, setelah brand punya produk khusus yang identik dari ANF Collection launching gitu. Ya harapan yang lain sih reseller tambah banyak pasti, itu pengennya itu.
1: Amin.
0: Iya, kalau untuk mau order bisa via WA, bisa via DM di Instagram juga ada. Nanti ininya nama Instagramnya ada. Sebetulnya Shopee juga ada, tapi karena kemarin saya sibuk di pendampingan UMKM, alhamdulillah kemarin kan tahun 2024 itu saya jadi pendamping UMKM juga, ditugasin dari dinas buat wirausaha baru, jadi mungkin keteter juga di Shopee-nya nggak lanjut, tapi masih sih toko masih ada. Itu aja sih Kak, kalau untuk order untuk sementara di WA aja dulu, di nomor WA.
1: Gitu. Kemana tuh, kemana nomor WhatsApp-nya?
0: WhatsApp-nya 0858-7022-4599.
1: Oke deh, nah itu untuk teman Pro 2 yang pengen beli kaos kaki, pengen reseller, pengen jadi reseller juga boleh banget ya Kak. Langsung aja ke WhatsApp yang tadi disebutin. Terima kasih banget ya untuk ANF Collection. Semoga kedepannya makin banyak ya yang beli ya, makin dikenal juga sama masyarakat Indonesia dan luar. Oke deh, terima kasih ya Kak Alina ya.
0: Sama-sama Kak, terima kasih juga sudah diberi kesempatan buat on air di RRI.
1: Terima kasih ya Kak, nanti semoga kita bisa ngobrol langsung ketemu di sini dan bawa kaos kakinya ya.
0: Iya. Siap.
1: Oke deh, bye-bye, thank you.
0: Enggak.
1: Ternyata kaos kaki itu bisa jadi peluang bisnis yang bagus nih teman Pro 2. Dan tadi buat kamu yang pengen beli-beli kaos kaki, pengen jadi reseller juga boleh banget. Udah dikasih tahu WhatsApp-nya kemana teman Pro 2 ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Produ FM. Teman.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau udah jam 1 biasanya tuh lah ditemenin sama yang pokoknya yang cantik-cantik lah.
1: Tuh sudah terdengar suaranya. Hui, Cuna.
2: Hai, teman Pro 2, selamat siang.
0: Halo, Tante Sinta. Iya. Sekarang
2: ya. Iya.
0: Sekarang Teh Sinta bakal nemenin kamu sampai jam 2, teman Pro 2 ya.
2: Betul.
0: Tadi aku sama Teh Sinta udah ngobrol-ngobrol tentang Persib Wereden ya.
2: Persib, ya. Apalagi sih sekarang di Bandung yang lagi dirayain. Betul. Ada aja ya, tiap minggu tuh yang dirayain.
0: Emang orang Bandung tuh suka merayakan sesuatu ya. Seru banget, sih, fun banget. Betul. Tapi aku penasaran deh. Berarti nanti hari Minggu akan ada konvoy lagi. Apa kayak betul setelah Sabtunya gitu?
2: Kalau menurut aku orang Bandung ya. Kan kalau tandingnya itu di hari Sabtu ya. Dan di GBLA. Dan kalau misalkan menang, aku yakin pasti konvoy sih, meskipun di hari Minggunya itu sudah ada jadwal pasti dan jadwal apa?
0: Yang ini ya, yang alumni-alumni gitu.
2: Jadi maksudnya udah dijadwalkan untuk konvoy di hari Minggu, tapi aku yakin setelah lombanya tuh pasti akan ada konvoy.
0: Oh, gitu. Jadi ini akan kita merasakan kemacetan lagi ya.
2: Dua hari gitu.
0: Ditambah sebentar lagi kan akan libur Idul Adha.
2: Beuh, iya. Udah tuh. Jadi orang-orang tuh kayaknya orang Bandung yang pada merantau keluar, kayaknya sengaja akan ngambil cuti di hari Senin dan Selasa. Karena Idul Adha itu Rabu kan?
0: Iya.
2: Emang jadi, iya kalau enggak salah tanggal 27 itu hari Rabu. Rabu Kamis. Ya 27.
0: Iya benar.
2: Nah Seninnya, Senin Selasanya tuh cuti, jadi panjang aja gitu.
0: Iya
2: Bandung.
0: Ya? Iya. Bener lagi, emang sebentar lagi kita akan long weekend nih teman Pro 2. Waduh, ditambah Persib, ditambah Wededet, udahlah.
2: Iya.
0: Udahlah, walaupun katanya gak boleh ada Wededet-Wededet ya katanya.
2: Gak boleh ada Wededet, terus gak boleh ada flare, tapi kita lihat saja nanti.
0: Kita lihat saja, sepertinya konvoy Persib tidak bisa dilepaskan dengan Wededet dan flare.

Ya teman Pro 2, tadi kita ngomongin tentang Persib yang akan bermain di GBLA besok ya tanggal 23 Mei di jam 15.30 ya. Dan tahu gak sih teman Pro 2, kalau ternyata untuk harga tiket nonton Persib di GBLA besok itu mengalami kenaikan harga yang cukup lumayan sih kalau misalkan menurut Sinta ya. Karena ini kalau misalkan menurut informasi ini untuk kategori-kategori tiket yang dilaporkan naik, antara lain ini ada yang tribun reguler, itu tribun yang timur, utara, selatan, yang tadinya harganya di sekitar Rp150.000 tapi sekarang jadi Rp250.000. Terus habis itu ada juga yang VIP barat utara atau selatan, yang tadinya harganya dari Rp235.000 jadi Rp405.000. Terus ini yang paling mahal nih, yang VBU launch, itu yang VIP barat utara yang launch, itu dari Rp405.000 sekarang jadi Rp555.000. Tapi kenaikan harga itu bukan serta-merta naik gitu, bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Dan alasannya itu karena ini akan ada penambahan sistem keamanan dan steward, terus ada juga pengamanan ekstra di beberapa ring stadion. Terus ada juga alasannya itu karena persiapan acara selebrasi juara setelah pertandingan. Karena tadi ya udah kita mention, setelah pertandingan itu meskipun sudah ada jadwal konvoi, tidak menutup kemungkinan ini para Boboto ini akan konvoi setelah pertandingan ya, pasti akan ada konvoi. Dan di samping itu juga tentunya sudah ada apa namanya, pengamanan dari aparat kepolisian, dari kita sudah bersiap-siap. Nah, bagaimana persiapannya nanti kita bahas. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya kita mau konvoi, itu pasti kita harus kayak nggak afdol nggak sih kalau misalnya nggak pakai atributnya Persib gitu ya. Minimal kan jersey-jersinya atau apa itu namanya, selempang gitunya ada ya. Dan kemarin banyak banget informasi kayak tempat-tempat yang menjual merchandise Persib ini banyak banget diburu ya sama warga. Di mana-mana tuh penuh antri, bahkan untuk katanya kan untuk bayar aja tuh bisa sampai 2 jam. Lah loh, bayar doang tuh. Coba teman Pro 2 yang punya pengalaman ngantri waktu lagi beli merchandise atau baju buat konvoi besok nih, coba pengalamannya kayak gimana tuh? Coba di share ke kita ke WhatsAppnya Pro 2 di 0812 6026 9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ya, teman Pro 2, kita masih ngobrolin tentang Persib di besok yang akan bertandang melawan Persijap Jepara ya. Dan ini untuk pertandingan besok Persib ini, teman Pro 2, ini Polda Jabar sudah bersiap siaga untuk menurunkan 6.000 personil tuh, bayangin, untuk mengamankan lalu lintas, mengamankan pertandingan besok nih dari Polda Jabar, dan di mana 6.000 personel ini pasti ditempatkan di titik-titik yang memang rawan, yang menjadi tempat euforia supporter, terus jalur konvoi untuk kemenangan ya, jalur konvoi yang untuk hari Sabtu, terus ada di, udah pasti di Stadion Gelora Bandung Lautan Apinya juga pasti ada. Ini sekitar 2.892 personil. Ini khusus di area stadion. Dan sisanya itu ada di 644 personil. Ini khusus yang disebar di zona-zona rawan kemacetan kota. Gitu. Terus nanti juga akan ada rekayasa lalu lintas. Terus ini juga ada himbauan nih kepada penonton yang nanti akan nonton ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini penonton dilarang keras membawa barang-barang terlarang seperti flare, senjata tajam, minuman keras, petasan, ataupun benda berbahaya lainnya. Jadi teman Pro 2 yang memang sudah ada niat atau sudah punya tiket bahkan untuk nonton langsung ke Stadion GBLA, mohon dipatuhi peraturan-peraturan yang ada. Demi apa? Demi kenyamanan kita semua untuk menonton di sana, harus tertib, ngikutin peraturannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan nanti juga akan ada beberapa skema rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan utama. Itu terutama pada rute konvoi yang sudah diprediksi ini akan dipadati oleh ribuan supporter ya. Seperti itu, jadi lebih baik dicari tahu dulu jalan-jalan alternatif mana sih yang sekiranya aman untuk dilalui, apalagi kalau misalkan kita ada kepentingan yang lain selain untuk nonton Persib dan buru-buru, lebih baik dicari tahu dulu, lebih baik kita harus jalan kemana sih agar tidak terjebak pastinya.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio. Dan ngomongin soal Piala Dunia, nah ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100 ribu plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, wajib.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
0: Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya teman Pro 2, balik lagi dengan Sinta di Santai Siang. Ya tadi kita udah ngomongin tentang Persib, tapi ternyata kan Pro 2 di depan kita ini akan ada hari perayaan lain, khususnya untuk umat muslim, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dan di mana Hari Raya Idul Fitri ini identik, bukan identik sih, memang kita menjalankan atau kurban ya bagi orang, bagi yang mampu. Nah ini Sinta punya tips, bagaimana sih cara untuk memilih hewan kurban yang sesuai gitu. Dan ini tips cara memilih hewan kurbannya ini dari Baznaziat gitu. Jadi yang pertama ini pastikan hewannya ini adalah hewan ternak, itu seperti unta, kambing, domba, sapi, kerbau. Tapi kan kalau misalkan di kota Bandung ini kebanyakan tuh umumnya banyaknya tuh pada pakai domba atau sapi. Unta itu Sinta nggak tahu ya, ada nggak sih, coba teman Pro 2 ada yang pernah lihat nggak di Indonesia atau di Bandung gitu, khususnya yang kurban itu pakai unta gitu. Kalau misalkan kambing sih masih ada ya, kerbau ada tapi jarang. Mungkin kalau misalkan di kota Bandung itu kerbau itu nggak umum, jadi banyaknya pakainya domba atau sapi ya. Terus yang kedua ini ada umur hewan kurbannya, ini bisa dipastikan. Yang pertama ini umurnya kalau misalkan pakai kambing atau domba ini minimal umurnya di 1 tahun. Kalau sapi, kerbau minimal umurnya 2 tahun. Gimana sih caranya kita tahu umur dari hewan tersebut? Nah, itu bisa melihat dari catatan kelahiran ternak yang dimiliki oleh pemilik ternak tersebut, atau juga bisa dicek dari gigi hewannya. Jadi kalau gigi bungsunya itu udah tanggal atau udah lepas ya, itu umurnya pasti sekitaran 12 sampai 18 bulan untuk kambing atau domba, dan untuk sapi atau kerbau ini sekitar 22 bulan gitu. Nah, untuk yang ketiga ini pastikan hewan kurbannya tidak cacat, tidak menunjukkan tanda-tanda sedang sakit, terus nafsu makannya baik gitu ya. Terus bulunya tuh kelihatan sehat aja gitu. Enggak diare, enggak lemes gitu. Gimana sih cara taunya? Tanyain tentang surat keterangan kesehatan hewannya atau SKKH-nya untuk acuan kesehatan hewan tersebut. Hewannya tuh enggak kurus gitu. Jadi kayak seger aja gitu ketika kita datang ke peternakannya tuh, kan kayak kelihatan kalau misalnya sapinya loyo, lemes. Nah, itu takutnya tuh memang ada ciri itu tidak sehat gitu. Dan yang terakhir ini pilih juga lokasi pembelian hewan kurbannya. Pilih di lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi udara, karena berpengaruh ya untuk kepada hewannya. Jadi tingkat stresnya itu yang dialami oleh hewan itu akan berimbas pada kesehatannya juga.

Itu solusinya di solusinya apa sih? Beli hewan ternaknya di peternakan yang memang sudah biasa menjual hewan hewan kurban, terus yang memang kita trusted lah, kita udah percaya gitu, oh kalau yang di sana mah pasti udah pasti bagus gitu. Atau beli di balai ternak business yang ada di daerah kalian masing-masing.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya teman produser, sudah satu jam Sinta menemani kamu di santai siang. Tapi jangan sedih, karena Lala akan nemenin kamu lagi sampai dengan jam 3 sore nanti. So stay tune di RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber Suara Ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih, gelang ya, yang saya pakai nih, Megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, nih. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta. Nah,
0: so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 FM.

Teman Pro 2 balik lagi temenin sama Lala karena udah jam 2 ya. Anyway, ini di depan kantor kita hujan deras banget. Di daerah kamu hujan banget enggak Teman Pro 2? Karena benar-benar gede banget. Aduh, aku sebenarnya sedih sih karena aku jujur pengen pulang sebentar lagi. Sebenarnya bukan karena aku gak mau nemenin kamu ya Teman Pro 2, tapi karena memang habis ini aku juga ada acara nih di Hallway Space. Acaranya tuh namanya, kita baca dulu ya. Nama tadi aku deposit di SG aku. Oh, acaranya itu Your Nerd Woman. Jadi nanti akan ada talkative session gitu barengan sama Laras Tahira, Irvin Tikasha dan Julia Yvonne. Keren banget. Jadi nanti ada pop up activation. Ini heseknya ngomong teh. Ada DIY customization, nail art, ada tarot, hairdo, color analyst, skin check, master shade, architect. Ih, pengen banget jujur, tapi ya aduh, cuacanya lagi enggak jelas banget. Cuacanya hujan, tadi perasaan panas gitu ya. Kenapa ya paginya panas, siangnya gerah, sorenya nih sekarang nih udah mau sore, tiba-tiba hujan deras. Lengkap barengan sama angin kencang. Puting beliung, halilintar, segala-gala ya. Belum lagi nih yang baru jemur baju. Atau, oh ini biasanya kutukan yang baru nyuci motor, ya enggak? Please ngaku sekarang siapa yang baru cuci motor, ini langsung hujan soalnya. Tapi ternyata kondisi itu memang lagi terjadi nih di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi dari BMKG, saat ini tuh lagi ada pengaruh sirkulasi siklonik asik. Dan kondisi atmosfer yang membuat potensi hujan tuh lagi lebat-lebatnya meningkat di sejumlah daerah. Termasuk wilayah Jawa Barat tentunya ya Teman Pro 2. Nah, BMKG juga bilang nih untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi cukup cepat ya. Karena ya seperti yang kalian tahu ya, cuacanya tidak jelas seperti suasana hatiku. Aduh. Jadi terutama buat Teman Pro 2 yang banyak aktivitas di luar rumah gitu ya, stay safe. Oke, jadi sekarang tuh bukan cuman nyiap-nyiapin outfit of the day, tapi juga harus siap payung dan jas hujan kemana-mana. Sedia aku sebelum hujan gitu, cenah ciksi payung, POV payung itu tuh ya. Nah, kalau misalnya ngomongin cuaca random nih ya Teman Pro 2, yang paling bikin kesel menurut kamu tuh apa sih sebenarnya? Udah niat nongkrong malah hujan kah? Atau udah mau pulang terus kehujanan? Atau sinyal yang tiba-tiba hilang pas kamu lagi video sama doi?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo.

Cuy, teman Prodia yang lagi ngerasa akhir ini gampang capek, moodnya berantakan, atau bahkan lagi ngerasa susah tidur banget nih gara-gara cuaca yang gak menentu. Tapi ya ternyata itu bukan cuma perasaan kamu doang, teman Prodia. Ternyata memang perubahan cuaca ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan suasana hati kita. Sani siapa ya? Sani, Sabila. Nah, pas cuaca terlalu panas, tubuh tuh jadi cepat lelah.

gampang gerah gitu ya. Pasti ada teman-teman kamu yang kalau kena panas sedikit langsung bad mood. Itu saya orangnya. Aku kalau kena panas matahari aja langsung berubah jadi orang yang berbeda ya, langsung jadi preman. Saya langsung kayak senggol bacok gitu. Nah, kalau misalnya lagi hujan terus gitu aku bawaannya ngantuk, lemes. Nah, itu juga sama. Jadi banyak orang-orang tuh ngerasa lebih malas, ngantuk dan moodnya tuh jadi turun gitu. Nah, ini dilansir dari Halodoc ya dan Alodokter. Perubahan suhu dan kurangnya paparan sinar matahari itu memang dapat mempengaruhi pola tidur dan hormon dalam tubuh sehingga kualitas istirahat tuh jadi kurang maksimal atau perlu. Makanya enggak heran kalau banyak yang bilang kayak perasaan tidurnya lama tapi kok bangun tetap capek. Itu karena cuacanya lagi tidak menentu. Apalagi kalau malam hujan deras, udara dingin, terus alarm pagi bunyi, itu udah perjuangan banget enggak sih buat bangun kayak ini enak banget lagi cuacanya gitu. Apalagi pas subuh-subuh tuh masih rada gerimis-gerimis dingin gitu. Itu udah best banget gak sih untuk lanjut tidur. Aduh, nah kalau kalian sendiri nih, tim yang gampang tidur pas hujan atau malahan susah tidur karena susah hujan yang berisik.

Udah mau jam 3 nih, berarti akunya udah harus pulang ya. Akhirnya pulang ya. Karena tadi aku udah bilang juga aku gak ada acara tanpa berdua. Tapi gak usah sedih, gak usah bingung, gak usah bimbang. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Raga Hadiansyah di Sore Ceria. Nah, pas banget nih buat kamu yang pengen ketawa-ketawa. Udah seneng banget lah kalau ditemenin sama Rangga ya. Yaudah deh, soalnya pulang dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi hari Minggu, aku bakal siaran di Jaga Malam. Bye-bye teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Sore Ceria. Informasi pertama, teman Pro 2, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menegaskan timnya tidak berada dalam tekanan jelang laga penentu gelar juara Super League 2025-2026 menghadapi Persijap Jepara. Boyan menilai laga tersebut tidak berbeda jauh dengan pertandingan sebelumnya yang telah dijalani tim sepanjang musim. Dan ia juga menegaskan tidak ada kekhawatiran terhadap kondisi mental pemain. Seluruh skuad disebut sudah memahami peran masing-masing dan siap menjalankan instruksi di lapangan.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Film pendek Indonesia berjudul Fatherland or a Blue Name Yanto, karya sutradara Berthold Wahjudi, meraih penghargaan Canal Plus Award dalam ajang La Semaine de la Critique atau Cannes Critics Week di Cannes, Prancis. Dalam keterangan resmi di hari Kamis kemarin, film berlatar Yogyakarta itu menjadi satu dari dua film pendek yang memperoleh penghargaan pada program Cannes Critics Week 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 21 Mei. Penghargaan Sony Discovery Prize untuk kategori film pendek diraih film Skinny Boots, karya Romain F. Dubois, sementara Canal Plus Award diberikan kepada Fatherland or a Blue Name Yanto.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir, teman Pro 2, musisi senior Indonesia Roma Irama menjadi salah satu musisi yang tampil dalam Festival Musik Lintas Negara Latihan Pesta Pora 2026 yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia 15 Agustus 2026. Raja Dangdut yang akan berkolaborasi bersama dengan band Malik di Essential dalam festival tersebut mengaku siap melepas rindu tampil di negeri jiran. Roma berharap publik di Malaysia juga rindu dengan dirinya. Dan vokalis Malik di Essential, Angga Puradireja dan Indah Wisnuwardana yang hadir secara langsung dalam konferensi pers tersebut menyampaikan kegembiraannya karena dapat berkolaborasi kembali dengan Roma Irama.
8: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kepulauan Perdue. Sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 3 lewat 10 menit. Sekali lagi, azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 3 lewat 10 menit. Rangga Diansyah dan juga tim Perdue yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 2 FM.

Waduh, teman Pradua. Halo, selamat sore teman Pradua. Kok asikan lihat Persib Bandung nih saya, teman Pradua. Allahu Akbar. Saking asiknya teman Pradua sampai bingung juga ini. Mau mulai dari mana ya perayaan juaranya? Aduh, gak boleh gegabah. Boyan Hodak bilang katanya jangan dulu mikir konvoy-konvoy dulu. Pertandingan belum usai begitu, tapi kita sudah percaya diri duluan, tapi nggak apa-apa ya, bismillah. Kita yakin ya menuju besok pertandingan jadi semakin deg-degan juga teman Pradua nih. Tapi deg-degannya kamu nggak bakal sendirian. Rangga juga bakal deg-degan bareng sama kamu teman Pradua. Di sore hari ini bakal nemenin sampai di jam 7 malam nanti buat kamu yang udah pulang kerja, siap-siap mungkin pada menuju long weekend lagi nanti minggu depan, Senin Selasa ada yang mau ambil cuti. Sabtu minggu ini libur, Rabunya udah tanggal merah lagi. Aduh Rangga, gak akan tadinya tapi malah dikasih ide jadi mau cuti juga nih. Gak apa-apa teman Pradua. Selamat berlibur panjang dan selamat merayakan. Tapi kita rayakan bareng sampai di jam 7 ya di sore ceria.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trashbag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore teman perdua para pecinta season-seasonan ya, film-film yang serisnya tuh panjang gitu. Jujur teman perdua, Rangga tuh, kalau Rangga tuh gak bisa gitu nonton yang panjang-panjang begitu. Jadi aku tuh salut kalau kamu yang tipikal nonton season-season episode-episode gitu yang ngikutin dari awal sampai akhir tuh. Jujur, gue tuh respect teman perdua karena gak semua orang ada di titik lu. Jadi lu berharga. Kalau ada yang bilang, gue tuh gak bisa apa-apa tapi lu bisa nyelesain film berepisode-episode One Piece yang gak beres-beres lu masih bisa tontonin. Itu adalah sebuah kebanggaan teman perdua ya, untuk diri kamu yang nonton kayak gitu. Salah satunya buat kami nontonin Emily in Paris. Beuh. Mungkin buat beberapa orang ini gak asing ya teman perdua. Jadi Emily in Paris itu ada salah satu film dimana aktornya itu, aktrisnya itu namanya Emily. Dia kalau gak satu tahu Rangga sih, inget Rangga kan nonton di season awalnya. Soal cewek yang dari Amerika dia terus ke Paris dan banyak belajar juga soal bahasa-bahasa Perancis. Dan dia tuh harus survive lah di sana teman perdua. Dan setahu Rangga tuh ini film tuh gak beres-beres. Sampai dia kayak nemu cowok apalah di sana gitu. Dan Rangga tuh belum beres juga. Gak kuat juga nyelesainnya. Tapi teman perdua, ini Emily in Paris ngumumin kalau serial ini tuh bakal tamat atau selesai di season 6. Gokil. Dan season terbarunya tuh lagi diproduksi juga, bakal jadi penutup perjalanan dari Emily Cooper di Parisnya. Tapi kata orang yang ngejokes atau nge-meme, ini kok dia masih di Paris begitu-begitu aja, kagak ada peningkatan katanya. Tapi sang pembuatnya itu Darren Star juga, dia bilang katanya thank you banget ke semua penonton yang udah ngikutin kisahnya Emily dari awal. Terus menurut dia juga serial ini tuh bukan soal drama sama romance, tapi juga bikin orang tuh makin pengen traveling ke Paris. Nah kalau soal ini ya, gue 1000% setuju teman perdua. Yang bikin terbayang soal Paris kan kadang ada ya orang-orang kayak, wah di bagian dekat Menara Eiffelnya katanya bau apa gitu-gitu-gitu. Terus kemarin ada influencer kesana ditanya di komen, gak bau kok, biasa-biasa aja katanya. Nah lihat Emily in Paris itu ngasih pandangan lain juga soal Perancis gitu teman perdua. Dan bikin pengen jadi kesana jujur. Ngelihat kayak tempatnya, tempat tidurnya si Emily gitu kayak di dalam rusun gitu. Walaupun kayak rusunnya agak sempit atau gimana, tapi Paris gitu loh. Jadi pengen kesana teman perdua. Dan cerita season 6 ini kabarnya bakal nerusin ending menggantung yang ada di film sebelumnya teman perdua. Ketika Gabriel tuh ngajak Emily tuh liburan ke Yunani lewat kartu pos gitu. Jadi kemungkinan besar drama hubungan mereka tuh ternyata belum selesai. Jadi sejak mereka tuh kan 2020 udah ada teman perdua film ini gitu. Emily in Paris tuh memang jadi salah satu serial yang paling hits di Netflix. Dan season terbarunya bahkan udah ngumpulin sampai 26 juta views global cuma dalam waktu 11 hari. Keren. Keren Emily in Paris. Patut diancungi jempol teman perdua buat kamu juga yang udah pada ngikutin gitu ya serial ini sampai udah mutamatnya juga. Tapi biasanya kalau yang fanatik banget atau yang ngikutin banget tuh suka sedih kayak beneran udah beres, kayak tukang bubur naik haji gitu kan, kayak udah beres bener. Sama nih kalau Emily in Paris juga teman perdua kayak gitu mungkin perasaan-perasaan sedihnya. Tapi patutlah mungkin teman perdua diikutin kalau kamu ada waktu luang nontonin karena seru banget dan nambahin perasaan kamu untuk pengen liburan ke Paris. Rangga juga nontonin tuh, wah langsung Rangga besoknya langsung ke Paris Panjapa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kami dari
2: Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Dapat libur panjang, happy banget ya. WFH juga, aduh seneng banget kali ya teman Pradua, aduh surganya rasanya tuh ya. Tapi emang bener loh teman Pradua, kalau hitung-hitungan nih ya, hari Sabtu libur, konvoi Persib lah ya kalau juara amin. Sabtu Minggu libur, Senin Selasa ambil cuti teman Pradua, Rabu Kamis ini Idul Adha dan juga cuti bersama. Ketemu lagi Jumat, ngambil cuti lagi satu tuh kamu Jumat hari kejepit ya kayaknya Jumat tuh ya. Minggu depannya udah Sabtu Minggu lagi. Ya ampun, kamu mau rencana liburan kemana teman Pradua? Coba rencanakan, coba rayakan, coba macet-macetan yuk. Ini aku sudah gak sabar jujur teman Pradua untuk menunggu long weekend juga di minggu depan. Karena aku udah gak sabar aja mendengar keluhan orang-orang, khususnya orang Bandung teman Pradua, yang akan segera mengeluhkan di TikTok, di Instagram. So Indonesia ulina ke Bandung. Tapi memang bener. Gue juga gak ngerti kenapa ya orang kayak definisi kayak beneran aja gitu teman Pradua. Selalu aja gitu ke Bandung atau kemana gitu tempat-tempatnya tuh. Atau memang aku tuh mencoba untuk cari tahu kayak kenapa orang tuh seneng juga. Tapi sebenarnya gak Bandung doang, beberapa daerah lain juga sama aja, rame juga teman Pradua gitu. Ada orang yang kayak sengaja kan, ada yang pulang pergi, ada yang emang berangkatnya 3 hari gitu, mainnya 3 hari di Bandung atau di daerah dia yang ini apa dia daerah kunjungin gitu teman Pradua. Cuman biasanya kalau saran Rangga sih kamu bisa cobain yang jauh-jauh teman Pradua ya. So, nanti kamu pulang pergi juga. Aku jadi kepikiran nih pulang pergi. Beli tiket pulang pergi. Kan kalau kayak keluar negeri itu salah satu hal yang wajib itu adalah udah punya tiket pulang perginya kan, biar enggak stay lama di sana gitu teman Pradua. Pernah kepikiran enggak teman Pradua kenapa harus pulang pergi? Padahal kan kita duluan tuh pergi dulu baru pulang. Ya, bener enggak sih? Tolong ahli pulang pergi, ada ahli yang enggak pulang ada. pulang pergi bener ya teman Pradua? Ada sempat memikirkan seperti itu? Mari kita jawab. Dirawap. Orang enggak menjawab. Enggak. Ternyata ada artikel yang dibuat oleh CNN tentang kenapa sering banget orang kalau liburan terus beli tiket disebutnya tiketnya tuh pulang pergi. Kalau kita pesen contoh di travel agent apa Travel Yuk gitu bisa, ini tiketnya mau pulang pergi, kenapa pulang pergi? Dijadiin pertanyaan dan ternyata jawabannya teman Pradua ini dijawab langsung sama seorang pakar bahasa itu Ivan Lanin. Dia tuh bilang katanya kalau pulang pergi tuh berdasarkan tujuan awal dulu. Jadi kita tuh ngedahuluin tujuannya. Tujuan ketika kita liburan ya pulang. Ya pulang lagi ke rumah. Jadi bukan tiket pergi pulang, tapi pulang pergi. PP itu pulang pergi loh ya. PP ya. Foto profil, bukan. Iya juga, tapi aku baru kepikiran loh teman Pradua, kenapa juga ya? Dan ternyata ya emang gak ada hal yang aneh, cuman lebih ke merujuk kepada beberapa hal-hal yang itu bahasa dan realitas katanya. Terus contohnya juga jual beli, maju mundur, jual beli, Persib jual beli serangan. Siapa yang jual? Itu hanya istilah menggambarkan, sebenarnya agak beda sih ya. Nah ada juga arti, ada tuh Al benar, terus ada maju mundur. Gue maju mundur deh buat deketin dia. Nah, maju mundur. Ini bagus nih. Kenapa maju mundur buat deketin dia? Berarti lu sebenarnya enggak mundur karena tujuan utama lu maju. Bener kan? Gue ahli bahasa dunia lah teman-teman Pradua. Dunia gue sendiri yang gue buat. Maju mundur, berarti lu harus maju. Tujuan sebenarnya tuh lu maju tapi lu ragu jadi lu mundur. Apalagi coba turun naik. Nah, kamu turun naik gunung, naik turun. Kok tinggal turun naik? Makin sini gue jadi makin bingung ya sama bahasa-bahasa yang gue buat sendiri juga nih. Terus apa lagi nih? Datang pergi. Ah ini bener. Tahu lagu perpisahan? Datang akan pergi. Lewat datang pergi. Kenapa datang? Karena tujuan utama di sini tuh sebenarnya untuk datang ke sekolah. Terus kamu diharuskan untuk pergi. Gitu. Jadi tujuan kamu liburan tuh sebenarnya untuk pulang lagi, teman-teman Pradua. Kalau kamu mungkin ya
liburan tapi gak mau pulang-pulang, ya ampun, bertahun-tahun gak pulang, dua kali lebaran, dua kali puasa gak pulang, lu Bang Toib.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

0: bulan Mei ini salah satu bulan yang paling banyak banget film-film di Indonesia tayang, teman-teman produser. Kebetulan aku senang banget bikin artikel juga. Kerjaan aku bikin artikel soal film juga, teman-teman produser, kalau di Produ Bandung tuh. Di artikelnya rri.co.id, salah satunya soal film-film yang bakal tayang biasanya. Nah, di bulan Mei ini aku lihat tuh, wah banyak banget bejibun, teman-teman produser, mulai dari horor, di luar dari horor juga mungkin total kayaknya ada sampai 15 atau 14 gitu ya. Kalau bulan Juni aku belum lihat lagi nih, teman-teman produser. Tapi untuk di bulan Mei ini kan banyak ya film-film yang lagi tayang juga, kayak ada ini filmnya Tumbal Proyek tuh, itu film horor. Terus ada Semua Akan Baik-Baik Saja, ada Badut Gendong, itu film lagi tayang juga. Terus ada Children of Heaven, itu mau tayang. Sekawan Limo mau juga tayang, teman-teman produser, tapi tiketnya udah pada dibuka lah ya. Nah, ngomongin soal film-film yang bakal tayang nih, teman-teman produser, nggak bakalan puterin ya di Muter Movie Trailer. Film yang OTW tayang di bulan Mei ini, di akhir-akhir, teman-teman produser. Ada film yang judulnya Suamiku Lukaku. Ada yang bikin meme ini Lukaku pemain bola itu. Suamiku Lukaku pemain bola. Lucu sekali nih. Ini belum tayang, teman-teman produser. Tayangnya nanti 5 hari lagi di tanggal 27. Ini ceritanya soal drama. Di gambar foto posternya itu ada Acha Septriasa lagi menghadap ke langit gitu sambil nangis, teman-teman produser. Terus dikabarkan dia juga bakal adu perannya bareng sama Baim Wong dan juga Raline Shah. Wah, ini udah pasti rame banget, mana Baim Wong lagi sibuk ke filmnya sendiri juga. Di sini sibuk juga jadi aktornya. Aduh. Jadi pengen tahu kekayaannya. Jadi semangat saya ngelihatnya ya. Nah, Suamiku Lukaku tuh ceritanya tentang Amina, yaitu Acha Septriasa yang seorang ibu, dia tuh ngejalanin kehidupannya tuh cukup sulit gitu. Dia nikah sama cowok namanya Irfan. Itu Baim Wong. Sosoknya tuh terlihat baik gitu di depan orang lain, tapi ternyata di dalam rumah itu sangat-sangat menakutkan, teman-teman produser. Penasaran kayak gimana filmnya dan trailernya? Mari kita putar aja di Muter Movie Trailer Suamiku Lukaku.
1: Kamu dari mana?
2: Ibu berantem sama ayah lagi. Mata ibu biru itu gara-gara...
3: Ini karena jatuh kemarin.
2: Terbentur.
3: Kenapa kamu bertahan selama ini, Amina?
2: Aku sangat-sangat mencintai dia.
4: Kamu lemah, Van. Itu masalah kamu. Lemah.
5: Ayah yang selama ini ngajarin aku untuk selalu menang. Bahkan sama istri sendiri.
6: Berapa banyak yang mendalami agama, tapi terus saja menyiksa pasangannya.
7: Kamu menghancurkan keluarga kita.
8: Amina,
9: kamu baik-baik aja kan?
10: Ya Allahku, apakah ada manusia yang layak diperlakukan sedemikian hinanya oleh manusia lain?
11: Ketika kekerasan itu ada di rumah, itu karena dangkalnya ajaran agama di rumah itu. Ajar.
10: Punya waktu 24 jam pergi dari sini.
12: Kamu egois! Aku ngelakuin ya sengaja untuk kamu!
6: Sekarang kamu harus menghadapi dulu kasus kekerasan dalam rumah tangga.
7: Kamu percaya kan? Aku akan berubah.
2: Aku gak mau. Yang baik lebam.
4: Tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga.
7: Apa akan terjadi apa-apa? Diam!
3: Kamu punya hak untuk bahagia. Jangan sampai hidup kamu ikut mati juga.
2: Jangan gugur anakku!
10: Aku mau cerai.

0: Buh, teman berdua ini temperamen lagi. Baim Wong ya. Ini kalau kamu nonton kamu ikut kesel teman berdua. Definisi red flag bagi semuanya. Udah, aku infoin juga nih teman berdua ya. Filmnya bakalan tayang di tanggal 27 Mei 2026. Siap-siap aja teman berdua ya. Emosi kalau nonton film ini. Ini gue mau pukul juga nih. Soalnya dia udah sama emosi, temperamen, marah-marah, main fisik juga. Atlet lu main fisik.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu teman Pro 2 Sore Ceria ya. Dan di sore hari ini di suasana kota Bandung yang benar-benar bikin pengen di kasur doang ini teman Pro 2. Ampun, Rangga enggak sendirian lagi sekarang. Rangga udah barengan sama teman-teman dari Male Icon atau Icon Mega Jepongan. Pokoknya pertari-tarian nih teman-teman Pro 2. Orang penasaran banget, kita bakal ngebahas putar muda berkarya menginspirasi karena ini adalah mereka banget. Selamat sore Akang Tete, halo.
5: Selamat sore.
4: Gokil. Mereka sudah terlihat teman-teman Pro 2 dari pakaian yang mereka gunakan, dari mahkota, udah pasti berprestasi banget nih. Kalau saya compang-camping nih teman Pro 2 ini. Eh, kenalan lu ada siapa aja dong, pengen tahu teman Pro 2 juga dan kenalin sebagai apa juga gitu.
5: Oh, boleh. Halo semua teman Pro 2, perkenalkan nama saya Cepi Supriyatna. Mm-hmm. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era 2026. Mm-hmm. Sekaligus pendamping dari teman-teman kita, anak-anak berprestasi kita. Boleh dong kenalan dulu siapa?
4: Ini ada Kak Cepi ya, sebagai ketua pelaksananya.
5: Halo Kak Cepi, iya betul.
6: Oke, aku Raichan di sini. Aku sebelum perkenalkan, aku mau nyapa teman-teman Pro 2 dulu nih. Selamat sore teman-teman Pro 2 yang lagi menyaksikan, yang lagi mendengarkan di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Raichan. Di sini aku sebagai Male Icon Tari Jawa Barat.
4: Wih. Hai Kak Ica. Kayak maba ya, kayak maba.
7: Kayak maba ya jatuhnya.
4: Kayak maba. Gimana, lanjut. Siapa lagi?
8: Oke ya. Sampurasun teman Pro 2.
4: Rampes.
8: Perkenalkan, aku Alicia Ziliana, Female Icon Tari Jawa Barat dan Miss International Ethnic 2026.
4: Wih, keren. Kelar, ya. Itu bagus banget loh, itu apa yang di kepalanya, apa namanya itu? Mahkotanya ya. Crown disebutnya. Crown. Sorry ya, katro ya gue ya. Crown. Itu ada artinya nggak crownnya? Soalnya ini kalau teman Pro 2 lihat visualnya, nanti lihat di Instagramnya Pro 2 deh. Itu apa tuh kayak... keren banget, tinggi banget gitu, itu ada.
5: Ada visualnya, ada artinya, tetap ada. Di artinya, sini kita mencantumkan logo, yeah,
8: dari Icon Tari.
5: Icon Tari. Oh. Namanya apa? Mahkotanya
6: Anurada.
5: Tuh
6: Anurada. Jadi Anurada ini sebuah harapan bagi kita semua, khususnya di Festival Mega Jaipongan Jawa Barat. Mm-hmm. Jadi kita berharap semoga acara ini bisa berkembang lebih maju.
4: Amin.
6: Maka dari
4: Amin.
6: Itu kita menamakan nama Anurada.
4: Anurada.
6: Anurada adalah sebuah harapan.
4: Wih,
6: bermimpi besar.
4: Keren.
6: Betul. Mantap. Karena kan anak Gen Z sekarang harus punya harapan dong.
4: Betul. Salah satu ini ya, kunci hidup terus berjalan adalah kita harus terus berharap gitu loh. Eh, tapi pengen tahu dulu soal Icon Mega Jaipongan nih ya.
5: Betul.
4: Atau lomba tari Jaipongan yang namanya tuh Icon Mega, betul? Atau gimana? Namanya apa Icon aja?
5: Lombanya tuh namanya Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era.
4: Oh, Festival Mega Jaipongan. Oke.
5: Nah, ini tuh adalah festival tahun kedua yang kita laksanain di tahun ini. Sebelumnya dilaksanain di tahun 2024.
4: Festival Mega Jaipongan tuh?
5: Namanya Festival Mega Jaipong.
4: Oh, kalau 2024.
5: Kalau 2024.
4: Okay. Waktu itu ACP sebagai apa?
5: Sorry, sama, dipotong. Sebagai ketua pelaksana juga.
4: Oke, terus?
5: Ketua pelaksana, terus akhirnya kita sharing dengan para ilmu, pembaharuan, makanya disebut sekarang namanya Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era 2026.
4: New Era.
5: Iya.
4: Bedanya apa emang ACP sama yang 2024?
5: Pastinya lalu? Berbeda, tentunya berbeda. Karena di Festival Mega Jaipong yang kemarin, kita menampilkan di tari kelompoknya itu ada tari bertema. Tapi tari tunggalnya sama, tari tunggal juga. Kalau sekarang itu kita menampilkan tari tunggal sekaligus tari kelompok juga, tapi dengan satu lagu.
4: Oh.
5: Dan plusnya pemenang dari Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era ini, kita akan perlombakan kembali yang namanya di Icon Tari Jawa Barat.
4: Oh, Icon Tari Jawa Barat. Ah, gitu.
5: Gitu. Jadi ada dua pelaksanaan.
4: Oh, tapi udah yang Icon Tari juga udah?
5: Icon Tari belum, nanti September.
4: Oh, jadi yang udah menang kemarin di Mega Jaipong ya? Festival Jaipong itu nanti ke Icon Tari.
5: Iya.
4: Oh, gitu. Seru.
6: Jadi ada dua acara.
5: Ada dua acara.
4: Nah, penyelenggaranya sendiri siapa tuh?
5: Penyelenggaranya ada founder kita namanya Halis Devri.
4: Oke.
5: Itu adalah owner dari Galeri Kostum Abang.
4: Oh, itu penyelenggaranya.
5: Penyelenggaranya.
4: Kalau betul kenapa nih awalnya pengen bikin ini Festival Jaipongan ini?
5: Awalnya tuh kita ngelihat dari sisi perlombaan-perlombaan jaipongan yang di Kota Bandung. Mm-mm. Tentunya banyak dong, banyak banget. Nah dari situ kita akhirnya kepikiran untuk kayaknya kita buat festival deh, tapi dengan konsep yang berbeda, konsep yang lebih fresh gitu. Okay. Nah di sini kita memiliki konsep yang mana konsep tersebut berkolaborasi atau memiliki konsep dengan pageant. Jadi si festival ini tuh menggabungkan antara konsep jaipongan seperti biasa dengan pageant gitu loh.
4: Oh gitu, seru banget ya. Aku kan biasa seru banget. Aku biasa interview kan yang pageant-pageant ya.
5: Iya,
4: pageant. Dan sekarang itu disatuin sama tari gitu ya.
5: Sama tari. Jadi lebih tepatnya sih para penari bukan hanya bisa menari aja sih kak. Tapi dia mampu memiliki pengetahuan yang luas,
4: public speaking
5: yang bagus. Makanya di Festival Mega Jaipongan Jawa Barat ini kita menekankan hal tersebut gitu.
4: Oh gitu.
5: Jadi poin-poin utama yang ada di pageant kita combine dengan yang ada di festival tari.
4: Oh, lebih kompleks juga ternyata. Menurut aku pribadi sih kayaknya lebih sulit sih sebenarnya. Udah capek nari harus capek mikir
5: gitu. Betul. Gitu. Nah, dan kejuaraannya juga kita tahun ini spesial banget. Jadi yang nanti di kejuaraan di Icon Tari kita akan perlombakan kembali.
4: Oke.
5: Di acara internasional yaitu Miss International Ethnic.
4: Oh itu gitu. Yang ini Alisa ya?
5: Ya Alisa sekarang.
4: Oh Alisa, oh sekarang lagi ini atau gimana?
5: Sekarang.
4: Oh oke. Okay. Ntar penasaran lu sama siapa Raichan ya dan juga Alisa. Ichan sama Alisa ini kenapa awalnya ikutnya tahu dari mana juga gitu? Terus kalian emang ada basic tari dulu atau gimana? Pengen tahu aku.
8: Kalau aku awalnya ikutan festival Mega Jaipong ini dari sanggar karena aku dari kecil emang sudah berada di lingkungan seni.
4: Gitu.
8: Kebetulan aku nyanggar dari kecil, terus pas ikutan itu sebenarnya kemarin ikutannya kelompok bertema, bukan yang tunggalnya, karena pada di kelompok bertema ini juga dipilih menjadi salah satu orang untuk perwakilan dari sanggarnya, untuk mewakili sanggarnya dan membawa nama Karawang ya tentunya untuk bisa melaju ke tahap berikutnya.
4: Betul.
8: Gitu.
4: Oh gitu.
8: Terpilih lah.
4: Gitu. Dia dari kecil ya udah nari ya. Udah nggak kaget lah orang yang nari dari kecil. Gokil, udah gokil. Eh, kamu dari Karawang?
8: Aku dari Karawang.
4: Bukan di Bandung berarti?
8: Bukan.
4: Enggak tinggal di Bandung juga?
8: Enggak tinggal di Bandung juga.
4: Kesini aja gitu.
8: Kesini untuk prepare.
6: Bolak-balik Bandung, Karawang.
4: Keren. Kalau Aichan?
6: Kalau untuk aku sendiri menari itu dari SMA.
4: Oke.
6: Okay. Menari dari SMA dan alhamdulillahnya di sekarang kemarin diberikan kepercayaan dari founder Galik Rosem Abang buat menjadi ikon tari Jawa Barat, male ikon tari Jawa Barat gitu.
4: Keren.
6: Jadi aku sistemnya handpick dipilih.
4: Oh ya, gitu. Betul.
5: Jadi mereka tuh memang untuk promosi yang di festival New Era ini, jadi mereka kita handpick untuk apa ya keberlangsungan acara kita ini gitu. Karena sebelumnya di yang 2024 itu sebelumnya udah ada ikon juga tapi namanya ikon Mega Jaipong.
4: Oh gitu. Nah,
5: bukan berbeda banget. Iya. Jadi bukan ikon tari gitu.
4: Makanya kan New Era juga
5: juga. Dan kemarin kan kata Alisa beliau ikut di yang kelompok bertemanya. Nah, kelompok bertema itu disusun dengan sedemikian rupa dikombin dengan pageant juga. Jadi mereka perwakilan dari kota masing-masing dari sanggarnya.
4: Oh, si Jawa Barat.
5: Gitu. Oh gitu. Nah karena kita isinya tuh pembaharuan dari sebelumnya, kita membuat lagi di 2026 ini lebih fresh lagi.
4: Oh gitu.
5: Kriterianya lebih panjang lagi.
4: Oh gitu. Ini kalau kelompoknya tadi ada apa aja? Ada kan kalau kamu grup gitu ya?
5: Iya.
4: Terus ada tunggal.
5: Ada tunggal.
4: Terus atau itu aja grup?
5: Itu aja, dua aja. Ada perlombaannya tunggal sama kelompok aja.
4: Oh, nah kalau usianya itu ada batasan gitu enggak?
5: Usia tentunya ada. Tentu kita ada. Kategori dari 1 sampai 3, SD kelas 1 sampai 3, SD kelas 4 sampai 6, SMP, SMA dan umum.
4: Berarti ikutnya banyak banget dong
8: kemarin. Banyak sekali kategori.
4: Wah, enggak kebayang pusingnya sih saya mah.
5: Banyak banget dan lebih spesialnya lagi ketika memang mereka nanti juara nih di Festival Mega Jaipongan Jawa Baratnya. Otomatis mereka akan berlanjut di Icon Tari dong.
4: Iya.
5: Tapi yang juara juga kita akan kasih golden ticket untuk masuk ke Icon Tari.
6: Jadi jangan khawatir. Teman-teman semuanya
8: benar
6: belum
8: banget.
6: Masuk ke kejuaraan, kita di sini memberikan golden ticket.
4: Wih, keren.
5: Dan tiga besar itu kita akan kirim ke internasional juga.
4: Betul. Udah pasti itu mah ya.
6: Pasti. Jadi tidak hanya di panggung nasional tapi kita kirim ke internasional.
5: Iya.
4: Keren. Kemarin di mana acaranya, di mana aja biasanya?
5: Biasanya 2024 itu kemarin kita kasih kejuaraan itu ada yang ke Cina, ke Malaysia dan ke Thailand.
4: Dikirim ke sana.
5: Iya.
4: Itu untuk lomba lagi, kompetisi.
5: Dan tahun ini kita yang Alisa ini kita perlombanya di Malaysia.
4: Wow.
5: Miss Ethnic ini.
4: Kapan? Alisa.
6: Bulan Juni.
4: Juni.
6: Kita berangkat bulan Juni, bulan tanggal 15 Juni.
4: Wah, sebulan lagi teman berdua nih.
6: Iya.
4: Siap-siap liburan ini, sembari aja ya, mumpung gitu ya. Dan kemana-mana teman produk, apalagi buat kamu mungkin yang tertarik, mungkin pengen jauh di tahun depan atau tahun depannya lagi.
6: Boleh,
4: kita
6: boleh.
4: Nah, nanti kita bakal bahas gimana caranya, terus biasanya berapa lama prosesnya. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen kedua setelah yang satu ini.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Masih berkan sama Rangga Hadian, siapa teman memperadue. Masih ada Cepi, Aichan, dan juga Alisa. Hai.
1: Halo.
0: Nah, ini mereka yang bakalan sibuk teman perdua satu bulan ini ya, luar biasa.
1: Betul.
0: Ini ngomongin soal festival ini ya, tarinya ya.
2: Iya,
0: ini. Berarti next bakal ada laginya kapan dan caranya gimana kalau teman perdua mau ikutan gitu? Pasti mereka butuh tips juga dari para-para ini, para beliau-beliau ini.
3: Caranya gimana? Tentunya pasti ada di Instagram kita di
1: Icon Tari Jawa Barat.
0: Icon Tari Jawa Barat.
3: Ya. Oke. Di sana udah ada teknis dan juknisnya juga, persyaratannya juga udah ada, pendaftarannya juga berapa-berapanya juga udah ada. Kalian
1: dan,
3: tinggal daftar aja sih.
1: Ya, perlombaan Festival Mega Jaipongan Jawa Barat diadain tanggal 17, 18, 19 Juli 2026. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin, kalau mau ikutan Festival Mega Jaipongan Jawa Barat langsung aja cek di Instagram Icon Tari Jawa Barat, dan langsung cek di sana di bio ada link pendaftarannya, dan teman-teman juga bisa cek di media lainnya, Galeri Kostum Abang, dan teman-teman yang mau daftar ayo segera daftar sebelum penutupan pendaftaran.
0: Nah, ini aku pengen nanya, penutupannya sampai kapan gitu, dan persyaratannya susah juga gak sih kak gitu?
3: Enggak sih.
1: Untuk penutupan pendaftaran insyaallah akan di bulan Juni akhir. Akhir penutupan pendaftaran,
3: dan next ada festival lagi. Kita
2: belum tahu.
3: karena eksklusif juga sih.
0: Kan 2024.
1: Ya.
0: 2026 sekarang.
1: Ya. Jadi comeback-nya setelah 2 tahun.
0: Nah, itu enggak tahu kapan ada lagi, dan yang tahun itu new era dan pasti bakal beda banget dibanding 2024
2: banget.
0: Gitu.
2: Betul.
0: Bakal dirangkai sedemikian rupa.
2: Betul.
0: Lagi teman peradua ya.
3: Betul. Wih.
0: Ini kalau teman Prodo yang ikut kan tadi udah dikasih tau juga ya, kategorinya ada dua juga kan, yang grup sama yang
2: tunggal.
0: Terus dari usianya juga udah semua.
1: Yeah.
0: Kalau kalian sebagai alumni nih ya, apa tipsnya nih biar bisa seperti kalian udah di tahap sampai sejauh ini gitu?
1: Nah, untuk tipsnya sendiri yang paling penting adalah percaya diri sih kak. Karena kalau kita nggak percaya diri, apa yang harus kita kembangin dalam diri kita? Karena sejatinya manusia adalah manusia harus mempunyai mimpi. Kalau nggak mau punya mimpi, ngapain hidup? Karena sebagai manusia dan sebagai generasi muda juga ya kak. Kan kita berdua ini sebagai anak Gen Z bertiga juga nih, sama Alisa dan Kak Cepi, kita Gen Z.
0: Oh iya,
1: Gen Z
0: juga.
1: Aku percaya kalau mimpi bisa kita raih kalau kitanya mau berusaha.
2: Benar.
1: Nah, dengan platform inilah Festival Mega Jaipongan Jawa Barat, kita memberikan ruang, kita memberikan space buat anak muda untuk berkreasi, untuk berkarya, untuk memberikan kita panggung lebih untuk mereka untuk bisa berkreasi, berkarya, meluapkan emosi emosional yang ada dalam diri mereka, sehingga panggung ini adalah panggung yang dimana untuk mereka berjuang, untuk mereka berkarya. Dan panggung juga tempat mereka untuk pulang, khususnya anak tari ya.
2: Kalau di aku kuncinya tentunya percaya diri. Betul. Adanya niat juga dan juga konsisten. Karena kalau misalkan kita gak konsisten juga percuma.
1: Berat ya kalau
2: gak
1: konsisten.
2: Berat. Jadi ngejalaninnya juga gaya berat ya. Tentunya karena ini kan udah kita wadahin di Festival Mega Jaipong Jawa Barat ini, karena untuk para generasi muda, generasi yang mendatang, ini platform juga beneran ngangkat banget seni kita. Jadi tentunya kayak aku dari pemudi daerah bisa
1: dari Karawang
2: di nasional, bahkan bisa di internasional.
0: Mojang Karawang. Harus percaya, harus punya mimpi, percaya, harus mau juga. Dan udah ada wadah kayak gini tuh, jangan malah jadi alasan untuk gak bisa
2: banget.
0: Lagi, bener gak ya?
2: Betul.
0: Ini ceritain tadi, Alisa tadi bilang, maksudnya Alisa dari Karawang juga gitu, bisa ke Bandung kemana juga, kayak udah gak ada hambatan lagi sekarang mah di zaman sekarang.

0: asal kitanya mau gitu.
1: Benar
0: ya,
1: sekali.
2: Karena buat meraih mimpi, karena aku percaya every little step you can achieve anything you want. So be let the little step be you. Karena kalau bukan kita lagi, bukan kita siapa lagi?
0: Betul. Pantas mereka berdua yang terpilih ya. Saya sekarang yakin hebat mereka. Gokil. Sejauh ini kalau ngomongin internasional, persiapannya udah sejauh mana nih?
3: Persiapannya pastinya udah photoshoot juga,
0: wow.
3: Udah prepare dari mulai baju, national costume dan yang lainnya. Mungkin kesiapannya lebih ke Alicia.
1: Oke, okay, kalau dari aku
2: tanya ke Alicia langsung.
1: Oke, okay. Ya. Kalau dari aku saat ini memperdalam riset tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Tentunya aku juga melatih kekuatan fisik biar nanti di sana tuh nggak gampang drop ya kak.
2: Betul.
1: Pastinya.
2: Karena
1: dan
2: pasti capek.
1: Pasti capek dan padet ya. Juga melatih kemampuan advokasi yang aku bawakan nantinya.
0: Oh. Gitu. Ya berarti harus full pakai bahasa Inggris ya?
3: Betul.
1: Bener ya? Aku juga tapi, sekarang lagi ngasal public speaking dalam bahasa Inggris.
0: Oh gitu.
2: Kita Alisa juga udah beberapa ini udah belajar sama mentor-mentor, udah bener. Coaching.
1: Oh. Juga sempat.
2: Jadi bukan catwalk. Hanya public speaking iya. Alisa ya. Kemarin Alisa udah belajar apa?
1: Mentoring sama catwalk sama
0: yeah. Wow.
2: Ya, sama Kak Tenya.
1: Miss Mega Bintang
2: Jawa Barat.
0: PR-nya banyak ternyata ya. Kalau orang kan pasti lihatnya kayak wah enak Alisa, wah enak anak-anak nari langsung ke luar negeri. Bagian enaknya kan?
1: Bagian enaknya aja.
2: Bagian di balik Alisa ada sebuah proses.
0: Wih,
2: proses inilah yang harus Alisa lalui. Yeah.
3: Nah, ini adalah perlombaan yang berbeda dari yang lain.
0: Betul. Kenapa? Gimana?
3: Berbedanya karena setelah selesai perlombaan pasti kalau di yang lain setelah selesai ya udah selesai.
1: Yeah.
3: Kalau di kita enggak, kita pasti ada yang namanya berkelanjutan.
0: Betul. Oh, jadi enggak langsung abis gitu beres udah deh pada
1: udah
0: lupa
1: deh,
0: juga
1: pada gitu.
3: Nah gitu.
1: Oh.
3: Jadi di kita di Festival Mega Jepang Jawa Barat ini kita benar-benar mengajarkan dedikasinya, pengetahuannya, yang lainnya. Jadi bukan hanya menang, dapat selesai
0: pulang.
3: Enggak.
0: Oh.
3: Pulang. Makanya kita di Icon Tari ini pastinya ada MOU yang harus ditandatangani juga.
0: Betul. Oh.
3: Bagaimana feedback untuk kita juga, bagaimana proses kerja sama dengan kita. Iya. Makanya di sini pemenangnya kita benar-benar harus mementingkan yang namanya komitmen.
1: Betul. Wow.
2: Karena aku merasakan juga sendiri.
0: Kenapa?
2: Di platform ini bukan hanya mengajarkan kita tentang tampil atas panggung, tapi di mana kita diajarkan untuk berkembang.
1: Betul.
2: Untuk melatih mimpi kita. Kita mau kemana nih arahnya? Nah, di platform ini diberikan ruang. Kita maunya seperti apa? Apa yang kita punya? Apa yang kita milikin? Jadi Festival MGGB ini emang memberikan ruang dan memberikan space buat kita untuk bisa mengejar mimpi lebih dari yang kita punya.
1: Betul. Tentunya profesionalitas juga
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena kita kan sebagai diberikan kepercayaan ya,
2: sangat amat luar biasa ini.
0: Amanah ya.
2: Dan penuh tanggung jawab. Benar. Karena tanggung jawab inilah yang harus kita junjung tinggi. Karena kalau gak bertanggung jawab susah ya sebenarnya.
0: Wow. Tapi kalau untuk orang-orang yang kayak belum punya basic tari sebenarnya bisa gak sih?
1: Bisa banget dong kak.
0: Beneran?
3: Beneran.
0: Saya cuma bisa tari TikTok gitu. Agak susah ya. Tapi mending kalau bisa ikut sanggar dulu atau apa dulu mungkin ya. Lebih enak bener gak sih?
3: Lalu private dulu juga boleh.
2: Nah, bisa lebih di-preparekan untuk tahun depan nextnya ya.
0: Oh gitu. Ya tapi teman produk memang kita harus ada persiapan juga. Jangan kayak coba-coba doang ya.
2: Betul.
0: Tetap harus punya persiapan. Tapi apa?
1: Tapi gak ada kata terlambat sih kalau untuk belajar.
0: Bener-bener.
1: Bener banget kan. Karena kalau misalkan kita malas-malasan tapi mau ngeraih mimpinya ya gimana kalau gak belajar gitu.
2: Sama lah dengan crownnya Alisa Anurada untuk meraih mimpi.
1: Meraih mimpi lagi dan
0: kamu harus lihat crownnya teman produk atau mahkotanya nih. Seperti api yang membara.
1: Membara.
0: Semua arahnya tuh menusuk ke atas yang artinya untuk menggapai tujuan mungkin ya.
2: Untuk meraih mimpi.
0: Meraih mimpi.
2: Menuju kesuksesan.
0: Wih, meraih bintang.
1: Meraih bintang.
0: Masa jadi acara dangdut itu.
1: Iya.
2: Karena kita juga punya ini
0: ya. Ada jargonnya.
2: Jargon.
0: Apa gimana jargonnya?
2: Jargonnya gemilang.
0: Gimana penyebutannya dari apa dulu? Apa ikon atau apa?
2: Festival Mega Jaipongan Jawa Barat 2026 gemilang.
0: Oh, itu gemilang.
1: Ya. Gemilang.
0: Tadi udah diputerin lagunya juga gemilang. Telat juga saya harusnya tadi di ending ya.
2: Betul.
0: Keren banget. Terima kasih teman-teman udah main ke Pro 2 Bandung ya.
2: Terima
0: terakhir
2: kasih
0: ada yang ingin disampaikan seputar festival Mega Jaipongan ini.
2: Oke.
3: Pokoknya buat kalian semua teman Pro 2 yang mau daftar di Festival Mega Jaipongan Jawa Barat New Era ini boleh segera didaftarkan dirinya dari sekarang ya.
1: Langsung aja daftar.
3: Dan benar-benar festival ini memiliki konsep yang sangat berbeda dari festival yang lainnya. Tidak ada perubahan apapun, tapi konsep kita yang lebih kuat dan lebih gengsi sih lebih. Dan hadiahnya juga jangan lupa.
2: Bisa dicek aja
3: lagi. Hadiahnya boleh dicek ya dari Instagram kita.
0: Spill dikit dong.
2: Ya 100 juta.
3: Beneran. Totalnya semuanya 110 juta.
0: Wah, gila.
3: Terima kasih buat founder kita.
0: Abang. Terima kasih. Abang dipanggilnya ya?
1: Abang.
0: Kali manggilnya Abang. Abang. Terima kasih Abang, luar biasa. Bisa kali, Bang.
1: Bisa kali, Bang.
0: Gokil dari teman-teman alumni juga nih.
2: Kalau dari aku buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di rumah, jangan lupa buat ikut daftar di Festival Mega Jaipongan Jawa Barat 2026 New Era. Dan buat teman-teman semuanya yang suka menari ataupun yang sebagainya, jangan lupa ikut daftar di kita. Dan kita juga, aku juga punya pesan buat teman-teman di rumah, teman-teman Gen Z, jangan pernah kalian bermalas-malasan. Karena di dunia ini percuma kalian malas dan harus kejar mimpi kalian, karena mimpi itu harus kita kejar. Kalau bukan kita sih, siapa lagi?
0: Itu dia teman-teman.
1: Kalau dari aku, ini kan kesempatan tuh gak bakalan datang dua kali ya kak. Karena ketika kita membuka pendaftaran ini, cepetan deh gitu buat pada daftar ya, daripada udah ditutup pendaftarannya gitu kan.
3: Iya, nanti nanya-nanya lagi.
1: Nanti nanya-nanya lagi. Karena ini kan belum tentu kita bakalan ada lagi di tahun depan dong pastinya. Dan pesannya untuk para generasi muda yang ada di luar sana, jangan pernah merasa kuno untuk mencintai budaya kita yang sangat kaya dan beraneka ragam ini.
0: I love Indonesia.
1: I love Indonesia.
3: I love Jawa Barat.
1: I love Jawa Barat.
0: I love Furam. Gak apa-apa kan ya, kita harus cinta semuanya kan.
1: Cinta harus, semua. Harus.
0: Terima kasih teman-teman, sehat selalu, sukses juga ya buat nanti acaranya di bulan Juli. Betul. Dan buat Juni nanti juga sehat selalu sampai Indonesia.
1: Amin.
0: Dan bisa membanggakan
1: amin.
0: Juga. Tapi udah sampai sana juga udah bangga banget kita ya.
2: Amin, amin.
0: Ditunggu di kesuksesan selanjutnya.
1: Amin. Okay.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
4: Pro 2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Dan Rangga pengen kasih info juga buat kamu nih yang lagi mau pergi-pergian di kota Bandung. Cek dulu aja lalu lintasnya, teman Pro 2, biar tidak terkena macet ya. Tapi udah pasti sih kalau dari Jumat mah Rangga udah hopeless juga nih, mau kasih infonya karena macet pisan. Ke arah Kopo macet, teman Pro 2. Cibaduyut macet juga. Ke arah Terusan Buah Batu, Dayakolot juga macet. Bojong Soang pada tersendat, teman Pro 2. Terusan Buah Batu, Soekarno Hatta, Samsat, Ibrahim Aji, Buah Batu. Terus ke area Jalan Laswi juga, Tegalega, BKR, Jalan Raya Kopo, Lewi Panjang, Pascal, Kebon Kaung, Astana Anyar, Pasteur pada tersendat. Suka Jadi menuju arah Setia Budi, teman Pro 2. Ke Bandung Timur pengen lewat Surapati udah pasti deh. Bagus ya, ke Bandung Timur lewat Surapati macet pasti. Ke Arcamanik juga sama, padat merayap. Ke Terusan Jakarta, Jalan Ahmad Yani, ke Cicadas di sini yang udah tidak ada, udah dibongkar para PKL-nya, pedagang kaki limanya, macet juga, teman Pro 2. Ya Allah ya Rob, macet banget. Mau pada kemana sih? Hati-hati di jalan. Nah pokoknya kalau mau kemana-mana ya, sampai ke Cikitura juga macet banget nih, ke arah Dago juga, teman Pro 2. So buat kamu tetap jaga keselamatan berkendaranya dan tetap dengerin juga Pro 2 Bandungnya barengan sama Rangga Hadiansyah.

Bukan yang pertama teman produel. Lagu dari Tulus judulnya Tergila-gila ya. Gue juga sama lagu ini tuh benar-benar tergila-gila banget teman produel ya. Tapi teman produel yang bikin lebih tergila-gila lagi, kamu baca nggak sih berita di beberapa media soal ada orang yang bikin sebuah patung teman produel, bikin patung pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, terus ada Indra Tohir, terus ada Pak Umuh juga, terus ada Jajang Nurjaman juga teman produa. Iya, jadi memang ada seorang seniman namanya Kang Iwong teman produa. Beliau ini adalah seorang seniman patung. Nah, beliau ini suka bikin patung-patung gitu, dan dia bikin patung dari orang-orang yang bisa dibilang bersejarah untuk Persib Bandung teman produa. Penasaran orangnya nanti ngobrolnya kayak gimana, terus bener gak sih gitu? Bakal Rangga undang teman produa spesial buat kamu. Don't go anywhere.

0: Station.
1: Ya teman Produe, sore hari ini Rangga langsung tersambung barengan sama Kang Iwong, teman Produe. Selamat sore Kang Iwong, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sore kembali.
1: Wih, luar biasa. Ini viral di mana-mana, Kang, berita patungnya luar biasa.
2: Saya baru tahu dari Akang.
1: Ini lihat kalau di searching aja gitu di Google, Iwong patung keluar langsung teman Pradua, patung yang lagi beliau siapkan ini. Kang, thank you udah mau ngobrol sama Pradua ya.
2: Oke.
1: Lagi di mana Kang by the way sore hari ini?
2: Studio, kebetulan kita masih proses finishing.
1: Oke. Kang, mungkin teman Pradua pada pengen tahu dulu juga. Ini kan kalau aku sempat baca-baca juga, terus aku lihat di artikel juga kalau Kang dulu sempat main bola juga, terus apa kuliah sastra atau gimana, boleh ceritain dikit nggak Kang, background tiba-tiba jadi seniman patung tuh gimana?
2: Ya jadi dari sejak kecil sebetulnya udah dipaksakan mungkin ya, tiba-tiba menjadi suka dengan football karena kakak pemain bola dulu juga dan lingkungan khususnya. Sampai sekolah SMA kelas 2 itu benar-benar saya fokus main bola dan sekolah mungkin nomor 2. Makanya saya sering mabal untuk main bola doang. Gitu. Karena memang di situ ada cita-cita.
1: Pengen jadi pemain bola gitu.
2: Betul.
1: Kayak si Madun. Tapi ya terus-terus.
2: Ya, tengah jalan cedera. Saya dulu sekolah SSB di Uni, terus di Uni hanya sebentar, itu hanya mengejar kompetisi untuk Liga 4. Desain prima lebih panjang 1 tahun kayaknya. Tapi dari situ saya belajar otodidak, main bareng sama yang lebih senior. Jadi, dan lucunya cederanya itu bukan di kompetisi resmi, main di luar. Terus kebetulan ada yang jahil, ya udah selesai.
1: Seriusan kan? Beneran?
2: Iya, jadi terjadi benturan di kaki. Mungkin kalau sudah menjadi profesional harusnya di scan, dibaca gitu. Karena ini bukan pemain profesional. Jadi nggak terbaca itu luka apa. Yang malamnya ya demam. Hampir 1 bulan nggak bisa jogging, apalagi lari gitu.
1: Sampai sekarang tapi masih bisa. Kalau sekarang udah bisa olahraga
2: sekarang
1: lagi.
2: Sekarang udah bisa pertumbuhan, tapi kan down-nya itu membekas dan memilih untuk fokus ke hal yang lain. Sebelum menjadi pematung ada perjalanan tersendiri. Kebetulan kakak mulai membaca saya sendiri gitu ya, di kamarnya banyak gambar. Banyak gambar di dindingnya, lebih diarahkan untuk sekolah seni rupa waktu SMP-nya. Nah dari situlah mungkin ini opsi yang kedua. Saat itu mungkin ya bicaranya tidak bicara patung, yang penting menggambar gitu posisinya.
1: Oh gitu awalnya. Tapi kebayang ya Kang daunnya saat itu gitu. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang juga Kang ada hikmah juga, dan sekarang rezekinya juga di sini luar biasa Kang, meledak juga ya alhamdulillah. Keren Kang.
2: Nah, alhamdulillah. Jadi kalau bicara kenapa bikin karya patung, sebetulnya saya sedang berekspresi karena gagal menjadi seorang pemain bola.
1: Dari situ awalnya.
2: Ada menggebu-gebu yang memang mendalam lah susah.
1: Saya mau ketawa tapi kayak jahat Kang, kan akan cedera tapi masa saya ketawa gitu. tapi akan udah berdamai akan hal sepak bola itu, akhirnya udah berdamai maksudnya.
2: Udah berdamai sebetulnya saat itu udah berdamai. Cuman kalau bicara, duh masih adalah semacam. Kenapa harusnya gue tuh begini begitu kayak gitulah.
1: Dulu posisi apa sih Kang kalau main bola?
2: Posisi gelandang. Banyak yang bilang saya tuh kayak Haryono mainnya. Kalau AC Milan itu Gattuso lah.
1: Wih,
2: kira-kira begitu.
1: Rambut gondrong juga dulu nggak?
2: Rambut gondrong sejak sekolah seni rupa.
1: Nah sekolah seni rupa lah Kang, akhirnya fokus bikin gambar-gambar, akhirnya ke patung gitu.
2: Ya, sebelum jadi pematung kan ada perjalanan sendiri. Dari desain kan. SMK 14 itu desain saat itu. Terus ketemu dengan dunia event karena sekolah dari dulu saya masuk STSI tapi lulusnya ISBI.
1: STSI lulus ISBI terus.
2: Jadi SSC-nya berubah nama DSB.
1: Itu pas perpindahan pisan kebayang perasaannya terus.
2: Iya, jadi saya tuh angkatan serba dieksperimenkan oleh lembaga oleh akademis itu. Jadi eksperimen perubahan. Karena dari situ perubahan kurikulum juga sangat terasa. Nah, dunia event ketemu COVID. Saya ketemu teman-teman yang agak ngeh tentang propaganda politik dunia. Membaca dia gini. Kesimpulannya pada akhirnya tentang COVID itu harus 5 tahun transisi untuk menjadi lebih baik. Dan ternyata saya mengalami cerita itu, yang mengalami benar-benar 5 tahun. Nah, tapi saat itu yang percaya dia bukan berbohong. Dan Iwong mencoba cabut dari dunia event karena event paling awal yang paling tidak boleh aktivitasnya saat itu kan.
1: Iya benar.
2: Ya udah, cabut kembali ke Bandung. Saya di Jakarta saat itu event. Sempat kerja sama TV One juga sebagai desainer set designer untuk beberapa program. Tapi dari situ saya merubah untuk menjadi pematung. Enggak begitu saja. Jadi saya bantuin seniman. Keren. Juga dosen ITB namanya Pak Asmujo, saya bantuin. Dan saya masih punya ambisi untuk pameran menjadi seniman, yaitu pakai drawing. Dan drawingnya ditolak.
1: Ditolak?
2: Justru malah mengarahkan karakter kamu ada di patung sebetulnya, Wong. Saat itu gak percaya.
1: Ini kalau di podcastin seru nih, Kang. Nanti podcast kesini ya, Kang, ya. Biar lebih komplit ya.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Dan terutama Iwong cabut dari situ cuma beberapa bulan.
1: Iya.
2: Sadar nggak sadar Iwong ingat pas muncul. Iya juga ya, Iwong sekarang jadi pematung.
1: Harus bilang makasih tuh, emang senior atau guru tuh suka bisa melihat kita beberapa tahun di depan ya.
2: Iya, jadi keren, punya experience tersendiri kan, susah untuk dijabarkan menjadi sebuah teori.
1: Nah, ini Kang, seru banget. Nanti kita Kang, saya undang lagi, nanti saya bilang ya Kang, biar kita podcast di sini seru nih ngobrol sama Kang nih, masih panjang pasti perjalanannya. Ini kalau ngebahas soal panjang patung yang bakal dibikin nih, apalagi mau ke perayaan Persib, patung Bojan Hodak, Jajang Nurjaman dan lain-lain. Sculpture atau dibacanya apa Kang? Sculpture artis.
2: Saya kasih judul History Maker of Persib.
1: Nah, itu apa patung yang lagi akan garap sekarang tuh, kayak gimana ceritanya, Kang?
2: Jadi ceritanya kita bicara ke konsepnya atau lebih ke tiba-tiba pilih sculpture mereka gitu. Kita dari awal aja ya. Gini.
1: Boleh.
2: Satu tahun setengah yang lalu saya di Egypt. Kebetulan menikahi seorang wanita dari Mesir.
1: Wih, Masya Allah.
2: Satu bulan itu saya manfaatkan untuk riset. Tapi karena saya tidak ada kepentingan akademisi, jadi tidak ada tujuan. Tujuan risetnya itu apa. Tapi yang tersendat di pikiran, kalau memang Mesir menjadi peradaban kuno hari ini, artinya ada yang mengawali. Sebelum itu sadar sebagai peradaban kuno, ada yang mengawali karya seni sebagai media histori itu sendiri. Sepulang dari sana saya punya pertanyaan, apakah saya bisa bikin karya yang memang bisa mengganggu ibu kota atau satu kota atau selebihnya, tapi belum spesifik nih ngomongin Persib. Belum. Itu tahun kemarin di awal Januari punya pertanyaan itu setelah menikah kembali di Indonesia, punya gerah. Bikin karya apa nih? Tiba-tiba Bojan ngomong statement patung ini gara-garanya kan Bobotoh yang punya ide patung tuh kan. Tapi langsung dibantah. Lebih baik perbaiki fasilitas klub. Ya udahlah, fasilitas klub urus yang lain. Biar patung Iwong yang bikin. Dari saat itu tuh Iwong polos banget, hanya ada di pikiran, nggak tahu budget dari mana, dimulai dari mana, nggak tahu nih. Benar-benar itu polos. Kalau kalau kita bilang itu kata-kata alam bawah sadar, iwo enggak ya.
1: So urusan Persib patungnya urusan saya gitu benernya.
2: Ya gitu. Nah, di Desember mulailah. Ternyata yang di pertengahan tahun lalu itu yang terganggu Bojan di pikiran tuh mulai dibuat wajah.
1: Oh.
2: Patung Bojan.
1: Gitu.
2: Dari situ Iwong naikin. Ini masih Bojan dulu ya, belum bicara lengkap. Dari Bojan banyak yang mengkritisi. Itu kan jadi motivasi ya kalau Iwong banyak yang mengkritisi. Gak mirip seperti Thanos lah, seperti apalah. Seperti superhero dalam movie yang zaman sekarang sering tonton mungkin ya, kalau Yung enggak terlalu tahu, tapi oh iya ya. Oke. Nah, sudah berdiri Januari, Bojan mulai ada kritik. Oke, tentang sejarah yang sebelumnya yang bawa Persib juara, yang keluar adalah Janur sama Indra.
1: Iya.
2: Yung buatin dari situ. Yung juga enggak sadar itu duit di mana, udah puluhan juta keluar.
1: Allahu Akbar. Wah, ini pisan Kang, bener aduh Kang, gokil. Terus.
2: Jadi kepanasan, proses, kepanasan proses. Tapi baru kali ini, Iwong bikin karya merasa terkontaminasi dengan situasi kota.
1: Oh.
2: Apalagi di saat Persib kalah.
1: Oh, gitu.
2: Baru kali ini. Biasanya kan Iwong bikin karya ya.
1: Iya. Yeah.
2: Pesan Iwong sendiri, personal pikiran Iwong sendiri, ada waktu ajar gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi di sini karya ini agak aneh, agak beda dari yang lain selama Iwong berkarya. Lalu kenapa ada Haji Umu? Haji Umu, ya menurut Iwong dia sebagai motivator. Betul, perubahan betul. Dari mindset APBD ke klub profesional. Oh, iya. Uang sendiri itu yang dia keluarkan kan pastinya.
1: Betul.
2: Sambil berjalan, dia membangun piramida yang sekarang begitu terasa punya duitnya di mana-mana kan?
1: Oke, Kang, maaf saya mau tanya nih Kang.
2: Ya.
1: Nih, ini ceritanya pasti masih panjang. Saya penasaran banget Kang. Asli ini kita harus podcast Kang ini mah ya. Tapi ini kalau dari Persibnya sendiri ini udah tahu juga, udah notice juga. Dan kabarnya Kang bakalan ada ini ya, bakal ada pawai juga bawain ini di hari Selasa, betul nggak?
2: Betul. Betul, hari Selasa, tapi kayaknya ada perubahan titik awalnya di mana. Nah, itu dari pihak Grey Art Gallery menyediakan Iwong untuk proses loadingnya juga diramaikan.
1: Siap, Kang. Kang, infoin Kang di mana, kapan, dan kita harus meramaikannya kemana, Kang? Boleh Kang infoin, Kang?
2: Oke, hari Selasa, kemungkinan jamnya jam siang, pokoknya nanti standby di daerah Malabar. Nanti saya kirim detailnya. Tapi yang jelas Braga, Grey itu ada di Braga. Buat teman-teman yang mungkin pengen ketemu, boleh silakan setelah atau sebelum di hari itu.
1: Ah, oke. Okay. Kang, mohon maaf sekali nih karena waktunya kita terbatas nih. Sesaat kita akan azan maghrib. Saya nanti tunggu Kang buat main kesini lagi. Kita harus part 2 ini mah Kang ya.
2: Boleh Kang.
1: Ya ditunggu, nanti beres ini semuanya, nanti kita bakal ngobrol lagi. Kang Iwong terima kasih banyak, sukses, lancar juga ya Kang ya untuk finishingnya. Nanti saya main ke galerinya. Nama galerinya itu apa Kang? Boleh di-spill lagi?
2: Grey Art Gallery.
1: Grey Art di daerah
2: Braga.
1: Braga. Kang Iwong terima kasih banyak, sukses, sehat, lancar selalu segalanya. Ditunggu pokoknya Kang ya buat main ke Pro 2 Bandung ya. Terima kasih banyak.
2: Siap.
1: Kita podcast kan.
2: Thank you.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Teman terbaik.

Sorry Ciri masih nemenin kamu teman Prodo barengan sama Rangga Hadiansyah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi teman Prodo ya, sore hari ini Rangga mau infoin juga. Sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini di jam 17.47. Tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu mendengar kumandang sholawat tarhim. Rangga dan tim Prodo yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Munandar, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat sore semuanya, dan kami ucapkan selamat datang di Palet Fakta Village.
1: Maaf. Ya biar semangat aja gitu gue siarannya, biar terserah gitu di gimana-gimana kayaknya. Jangan protes dong. Mau ala-ala kayak
0: untuk tujuan Surabaya berada di peron 3. Sekali lagi kepada para penumpang diharapkan membawa karcis.
1: Ah, selamat datang di Palet Baktarile teman berdua.
0: Kepada para penumpang yang akan naik.
1: Kok penumpang lagi? Kepada semua teman berdua yang suka Persib, fakta relate soal Boboto. Karena besok siap-siap rame teman berdua. Besok, tomorrow lusa. Itu bakalan hype banget teman berdua. Timeline pasti bakal terbakar. Siap-siap aja kamu posting apapun tentang Persib, bismillah insyaallah pasti langsung viral teman berdua. Karena kita bakal bahas putar Boboto nih. Fakta bilang soal Boboto. Boboto sama teman berdua ya. Karena gue Boboto juga ya. Gue Boboto asik. Aing Boboto. Oke bos gitu. Saya Boboto juga nih. Kalau Abdi sendiri mah. Saya sendiri teman berdua ya. Menurut saya nih fakta relate soal Boboto. Boboto atau Persib tuh bahasa hati teman berdua. Ini gak tahu ya pada valid atau enggak, relate juga enggak. Maksudnya bahasa hati itu kadang ya, di momen Persib lagi down, Persib lagi up kayak sekarang juga, atau Persib lagi mainnya sejelek-jeleknya sekalipun, kita tuh masih bakal tetap nontonin Persib. Kita tuh masih nungguin Persib untuk sampai menang gitu loh. Karena udah bahasa hati teman berdua. Itu. Jadi kayak, ini nih kalau, aku pun heran ya, kenapa kalau ke yang kesukaan itu Persib tuh bahkan cewek ataupun cowok, ibu, bapak, ada kecil pun kayak, besok ada Persib, mereka tuh pasti pada tahu. Terus kayak Persib tuh iraha, jadi sebuah topik Persib tuh di Bandung atau di para Boboto tuh bukan hal yang asing gitu. Jadi definisi Persib bahasa hati. Fakta dilihat yang lain soal Boboto. Kalau udah momen-momen konvoy atau di stadion kalau soal Persib, gak ada kamu, siapa, aku, perbedaan ras, budaya, agama, arurang Boboto, arurang dukung Persib gitu. Rasain. Aku selalu bilang ke teman aku, apalagi yang Boboto di luar Bandung, kayak teman-teman yang di Jabodetabek itu kayak bilang, lo harus nyobain ke Bandung, lo harus nyobain gimana rasanya konvoy di Bandung, gimana rasanya pelukan bersama orang random, bisa naik motor sama orang random, disuapin makan sama emak-emak random, semua saya udah cobain teman berdua, bisa naik ke mobil orang ke siapa kayak, tanpa kita tahu beliau siapa, tapi kita happy bareng sekekeluargaan itu, beneran teman berdua. Kalau udah lagi konvoy Persib atau momen Persib lagi bareng-bareng ataupun di stadion, menurut aku tuh kayak hal yang jangan ditakutkan tuh, jangan takut kita sendiri gitu. Kekeluargaan atau kebersamaannya menurut aku tuh akrab banget. Orang Sunda tuh kan pada somehnya juga ya, alhamdulillah bareraik gitu. Jadi kalau kita ngobrol ABC tuh welcome gitu teman berdua, nanyain apapun tuh kayak bisa dibantu, bareraker beneran. Dan terakhir, fakta relate Boboto teman berdua. Fakta relate-nya adalah selalu menunggu sampai Persib hari Persib day-nya gitu, sampai hari H Persibnya pertandingan. Nungguin dari kapan, contoh kemarin minggu lalu, tapi tetap udah ditunggu-tunggu, udah dipersiapin. Nanti mau pakai baju apa, sekeluarga mau beli baju, nanti konvoy pakai baju apa, nonton Persibnya gimana. Terus wah segala udah dipersiapin teman berdua. Bisa dibilang kalau bahasanya itu kayak maningnya kelah gitu. Tapi itu benar teman berdua, itu nyata gitu. Dan definisinya kembali ke yang pertama tadi, kalau Persib itu bahasa hati. Waduh, luar biasa. Kita doain besok Persib teman Prodo menang ya, bismillah. Jangan ada seri ataupun kalah, menang aja, doanya menang aja. Biar kita sempurna teman Prodo untuk menyelesaikan musimnya. Semangat buat seluruh pemain Persib, seluruh pemain panjat tebing, seluruh pemain aja yang main apapun, semangat teman Prodo. Ya, boleh semangat ya. Asal klubnya kalau mau juara apa boleh semangat ya.
2: 2FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI.

ini gue punya kabar baik nih teman Pro 2. Kalau dari tadi kan kabar baiknya buat Boboto ya, tapi kali ini kabar baiknya buat para army nih. Oh, bukan army tentara, army BTS. Percaya gak teman Pro 2 nih, kalau BTS it's finally coming back to Jakarta. Woo! Gokil BTS. BTS. BTS siapa? BTS itu boyband Korea teman Pro 2 yang terkenal itu yang bertujuh. Jadi mereka ini teman Pro 2 ngumumin konser 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mengusung tema panggungnya, konsep panggungnya 360 derajat, boy. Gokil loh. Dan tiketnya harganya mulai dari 1,8 jutaan aja sih. Sikat sih buat yang pada suka BTS mah, kayak nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi ini? Tapi memang teman berdua kalau orang enggak lihat ya, ini kan langsung diumumin sama IME Indonesia, IME Entertainment selaku promotornya nih teman berdua. Mereka bikin udah konsep panggung dan harga tiketnya juga, di mana harga paling murahnya itu di 1,8 di Cat 3. Kan konsepnya memang 360 derajat, keren sih ini, aku suka banget konsep kayak gini. Cat 2-nya di 2.300, Cat 1 di 2.8, Platinum di 3.6 dan VIP package di 4.5 juta. Wah, ini aku yakin sih kalau di harga segini VIP package juga pasti bakal banyak yang ngambil sih teman Pro 2. Keren. Ini setelah sekian lama kan mereka juga pada sebelumnya pada wajib militer dulu dan penantian panjang juga teman Pro 2, dan akhirnya resmi ngumumin buat World Tour Arirang in Jakarta. Keren. Nuhun BTS udah mau ke Indonesia, nuhun. Teman-teman saya udah pasti pada seneng nih, pada happy banget. Kapan nih belinya tiketnya? Udah teman Pro 2 tiketnya ya, registrasi ARMY membershipnya tuh udah dari 22 Mei jam 12 siang sampai di jam sampai tanggal 27 Mei di jam 10 siang ya. Dari tanggal 22 sampai 27 dari jam 12 tadi sampai jam 10. Setelah itu nanti ARMY membership presale tuh bakal berlangsung di 9 Juni ya teman Pro 2. Nanti ada juga general on sale-nya di 11 Juni. Pokoknya perjunian bulan depan kamu ini aja pokoknya teman Pro 2. Jangan dulu jajan apa-apa ya. Kalau mau nonton BTS, beli aja buat konser BTS yang ditunggu-tunggu ini. Kata orang-orang udah pasti bakalan ger banget teman Pro 2. Udah pasti langsung pada war tiket. Daftarnya dari sekarang, nanti warnya di bulan Juni. Kalau ngomongin soal BTS, gue mah BTS banget orangnya. Kalau ditanya siapa personil BTS yang paling gue suka, ada namanya Romy BTS.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari.

Thank you banget teman Produa buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di sore hari ini teman Produa. Habis ini bakal ada Randy Aditya bakal nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sampai jumpa besok teman Produa. Bismillah, siapkan semuanya, jangan lupa berdoa juga. Bismillah juga, semoga Persib besok bisa hajat teman Produa ya. Sampai bertemu besok, Rangga bakal siaran di jam 12 sampai di jam 6 sore. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam rekan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia film teman Pro 2. Serial romansa komedi Emily in Paris digambarkan akan berakhir dengan musim ke-6 yang akan tayang di salah satu OTT. Emily in Paris sebelumnya telah memperbarui serial tersebut untuk musim ke-6 pada Januari lalu. Serial musim ke-5 Emily in Paris menghabiskan 5 minggu di daftar 10 besar serial berbahasa Inggris paling populer di OTT tersebut secara global berdasarkan data internal, dan serial ini mencatat 250 juta penayangan dari 2023 hingga 2025. Setelah musim ke-5 ditutup dengan Emily memutuskan kembali ke Paris usai membuka kantor cabang agensi pemasaran tempatnya bekerja di Roma sekaligus memulai dan mengakhiri hubungan asmara baru. Info Pro 2. Beralih ke dunia musik teman Pro 2, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan UZA Limited, bagian dari grup Unext Holding, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding untuk menjajaki kerjasama pengembangan ekosistem lisensi musik latar digital atau background musik di Indonesia. Ketua LMKN pemilik hak terkait Marcel Siahaan mengatakan penandatanganan MOU itu menjadi langkah awal untuk mendorong sistem lisensi musik komersial yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi di Indonesia. Marcel mengatakan kolaborasi itu menempatkan UZA sebagai mitra teknologi terpercaya guna mendukung pengembangan ekosistem musik dan tetap menghormati kewenangan LMKN sebagai lembaga resmi pengelola royalti musik nasional.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir datang dari dunia K-pop teman Pro 2, grup idol K-pop Bangtan alias BTS akan menggelar konser tur dunia bertajuk Arirang di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Desember 2026. Promotor secara resmi mengumumkan venue hingga tiket konser grup beranggotakan RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, dan V serta Jungkook yang akan menyapa ARMY di Jakarta pada 26-27 Desember 2026. Harga tiket konser tur dunia BTS bertajuk Arirang di Jakarta tersebut terdapat beberapa kategori, yakni VIP package di 4,5 juta, platinum floor atau tribun di 3,65 juta. Untuk cat 1 atau lower tribun dijual dengan harga 2,8 juta, Cat 2 2,3 juta, Cat 3 di 1,8 juta, di mana harga tersebut belum termasuk pajak dan juga biaya administrasi lainnya. Sementara itu, penjualan tiket untuk kategori umum atau general on sale akan dibuka pada hari Kamis, 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Weekend menyapa teman produseran di Aditya juga menyapa kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sampai nanti jam 12 malam teman produseran ini bakalan nemenin kamu. Let's start Jaga Malam ini dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Radio Republik.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahed, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahed. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama banget.
0: Apa kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, yeah.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Yeah.
1: Gue takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu.
1: Iya.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia. Ya, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahed si pro-pro lupa terus.
0: Iya. Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan, benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahed, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahed gitu kan.
1: Iya.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu. Ala-ala.
0: Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena
0: okay.
1: Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayak boleh dicoba deh, hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay.
1: Gitu ya. Jadi
0: okay.
1: Tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Duvern atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya nih ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu kan, ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma, jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Bener.
1: Dia nih orangnya nih, kayak gitu.
0: Oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya gak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi
0: oh,
1: kayak
0: oh oke
1: okay. Eh, yakin nih gitu yang kayak
0: ih, kok bener.
1: Bisa nih.
0: Bener. Menarik, gue jadi penasaran nih. Makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan. Ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah ya, itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya yeah, bener.
1: Kayak, gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok banget.
0: Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper nih.
0: Ah, gitu itu sih. Dia.
1: Gitu gak sih?
0: Iya, iya.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja,
0: bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana?
0: Yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya nggak pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener kayak, sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya, ke Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit, gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 nih mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik, gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Gak, tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang di ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak mengguir gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, really?
1: Cuma itu first thing first. Di, gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star Syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya jujur. Tapi oh, yeah. Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Eh yaudah gak apa-apa.
0: Iya bener.
1: Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome juga sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di.
0: Iya sih.
1: Di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus ternyata. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay. Lama banget. Yeah, kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: yeah, benar. Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu?
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu. Karena gak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini, kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gua pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya.
0: Waktu
1: itu gua pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa... Gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apalan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala... di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
1: Enggak terlalu kayak ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia.
1: 30.
0: Ah itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Oke. Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil, congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara encen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi ya.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara nextnya terpuruk terpenjal dalam dia.
0: Keras.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh hey, benar. Apa? Gimana kok lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan dan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya galak. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak,
0: yeah, woi hidup dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang nyanyi ya.
1: Kurang pasti, gue yakin gak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke gitu ya Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop, masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Oh.

0: Gokil, gokil. Ini belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum.
0: Belum bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya?
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan,
1: satu ada lagi ada.
0: Oh ya, ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua, berarti dua. Gue yeah. Jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan bohong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam.
0: Iya.
1: Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa tahun yuk ini ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh.
0: Harusnya
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih.
0: Aceh.
1: Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah menyalu gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh,
0: iya. Gitu. Yeah, bener-bener. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang menyala gitu kan.
1: Bener-bener. Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyalain YouTube
1: gua. Di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kan? Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga malam dengan Samara Andi, Aditya Teman Pro 2. Siap buat temenin kamu setelah tadi kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Randi menemani lagi kamu Teman Pro 2 di jam 8 malam ini. Spesial di akhir pekan, Studio Pro 2 kedatangan sebuah grup yang ternyata hari terakhir juga di Bandung. Dan mungkin akan merasakan vibe Bandung sebelum kemacetan terjadi besok, Teman Pro 2 ya. Malam ini ada Second Chance.
1: Halo.
0: Aduh, aku pengen tahu deh, udah berapa hari ini di Bandung?
1: Udah 3 hari.
0: 3 hari. Oke, udah jajan apa aja di Bandung?
1: Udah jajan banyak, coba yang gitu.
0: Ini mungkin nyala gak sih? Oh sorry, salah. Kurang akua nih kayaknya nih.
2: Ada ya? Okay.
0: Ada.
1: Kita udah 3 hari, udah jajan perkopian pastinya.
0: Perkopian,
1: Batagor.
0: Batagor. Oke.
1: Okay. Sampai lagi ya. Pokoknya makan terus deh, nih perut gue udah mau meledak. Perut gue udah mau meledak, padahal ntar mau makan lagi.
0: Dan enaknya mungkin jalan-jalannya di weekdays kali ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gak semacet itu. Oke, okay. Ada makanan favorit gak yang kalau ke Bandung wajib banget makan ini gitu?
1: Aku semua.
2: Iya, semua,
1: ya, semua dimakan sih.
0: Yang penting banyak.
1: Yang penting enak.
2: Yang penting enak.
0: Yeah. Cuan Ki di sini nyobain belum?
1: Ah, itu belum sempat nyobain.
2: Jadi kita itu di sela-sela radio tour. Uh-huh. Jadi kita nyempetin makan yang dekat dengan stasiun radionya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kita belum ngerasain kayak chill out untuk main gitu, belum sih.
0: Oke, buat yang memang nyempetin buat waktunya buat main aja tuh belum.
2: Iya, belum.
0: Oke, habis ini mungkin bisa jajan-jajan di Cuan Ki depan Diponegoro nih.
1: Wah. Itu kemarin hari apa ya? Hari apa itu? Hari apa? Rabu. Uh-uh. Aku tuh malam-malam sama temanku keliling Bandung naik motor. Malam-malam banget.
2: Yeah.
0: Dalam rangka apa tuh?
1: Pengen aja. Pengen ngerasain naik motor di Bandung malam-malam.
0: Yeah.
1: Karena hawa-hawa aku kayak merasa bernapas gitu loh di sini. Gitu. Yeah. Dingin kan?
2: Dingin.
1: Terus ada satu jalan yang di kanan kiri semuanya jual Cuan Ki.
0: Ini
1: di sini ya. Berarti aku sudah lewat sini.
0: Kemarin banget berarti.
1: Lusa.
0: Kemarin lagi.
1: Ya, kemarin lusa.
0: Bisa jadi di sini atau mungkin di jalan yang dekat Pusdai sini Surapati juga ada.
2: Iya, itu Cuan Ki semua.
1: Pokoknya iya, pokoknya semuanya tuh Cuan Ki.
0: Cuan Ki semuanya. Ya, ya. Kemungkinan berarti di sini.
1: Oh, kayak kalau di Jakarta tuh semuanya Taichan.
0: Iya.
1: Itu kayak wow.
0: Pantes kayak kemarin lusa tuh aku lihat ada CB terus ngebonceng cewek, cowoknya pakai jaket denim, kakak kayaknya.
1: Oh, kenalin aku Ancika.
2: Ancika.
1: Aku lagi keluar sama Dilan.
0: Dilan ya. Sambil ditanya cita-cita kamu apa? Menikah sama kamu. Aduh, lucu banget nih. Malam ini Teman Pro 2 ada Kak Cecil sama Kak Febrian. Ini
1: yes.
0: Harus diklarifikasi dulu, Kak Thomas mana nih?
1: Nah, Kak Thomas, Paman Tommy. Mm-hmm. Paman Tommy lagi ada keperluan yang gak bisa ditinggal.
0: Okay.
1: Jadi dia harus caps duluan.
0: Caps ke duluan.
2: Jakarta.
0: Okay. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Second Change, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Karena ini last interview mungkin radio tour di Bandung. Yes. Aku pengen tanya sesuatu yang mungkin belum pernah ditanyain di radio manapun.
2: Oke, okay, apa tuh?
0: Kenapa sih namanya Second Change?
2: Wow,
0: belum pernah dong.
1: Ini pertanyaan yang makasih kita tunggu-tunggu.
0: Out of the box.
1: Yeah.
2: Makasih banget udah nanya ini, jadi ngingetin kita ya.
0: Iji banget kan pertanyaannya kan. Mungkin bisa dijawab dulu kenapa namanya Second Change.
2: Jadi kenapa namanya Second Change? Karena kita waktu itu di ajang pencarian bakat di X Factor.
0: Uh-huh.
2: Jadi kita ini Second Change ini masing-masing personilnya di beda kategori. Dan kita tuh di kategori ini tereliminasi semuanya. Dan sama Kak Ariel, kita dipertemukan. Kalian bisa manggung lagi di X Factor, tapi kategorinya grup ya.
1: Digabungin.
2: Nah dari situ kita berembuk karena ini kesempatan kita untuk bisa tampil lagi di X Factor ini. So ini kesempatan kedua kita untuk tampil lagi di acara ini. So we name a Second Chance.
1: Padahal
2: gitu.
1: Sebenarnya aku tahu di situ Dilan lagi nyari Ancika.
0: Iya betul. Karena jadi Dilan.
2: Iya.
0: Borio lagi Dilan.
2: Dia nyari Ancika.
0: Betul.
1: Wow. Gue udah Ancika banget nih.
0: Yo, jaketnya dua nih lagi.
1: Gue udah Ancika banget.
0: Maaf.
2: Okay. Jangan rindu ya. Rindu itu berat.
0: Oh, iya. That's why kenapa namanya second chance, ya?
1: Yes.
0: Oke. Ada first impression gak sih satu sama lain ketemu pas mungkin ngobrol dan ngerembukin soal si grup second chance ini?
2: Wah, Kak Cecil tuh orangnya tenang banget gitu. Ya,
1: menenangkan, memang membuat nyaman.
0: Asik.
2: Terus enggak isi sih, not true.
0: Langsung dipatahin. That's not true.
1: Nah, karena yeah, waktu itu emang kita tuh enggak ada yang kenal sama sekali.
2: Iya. Yeah. Oh. Manner lah, awal-awal manner ya.
1: Iya, kayak halo. Cecil, Febrian, Thomas. Thomas waktu masih Thomas.
0: Masih Thomas.
1: Masih Thomas.
0: Belum pakai Tommy.
1: Belum pakai Tommy, ya. Kita kayak oh ya, gimana gini ini ya, kita harus gini. Lama-lama setelah beberapa hari kemudian, aduh aku kok capek ya sopan sama orang-orang ini. Udahlah aku
2: langsung heh. Itu udah bulan keberapa baru bisa keluar tuh.
0: Nah, menarik tuh. Butuh berapa lama untuk akhirnya bisa melepas topeng manner itu?
2: Oke, okay, jadi gini, kalau misalnya Musical.ly itu pas ketemu langsung
0: Musical.ly
2: ya. On skills dan Musical.ly itu secara musikal kita langsung in day one langsung klop.
1: Tapi
2: cuma secara personal, nah ini perlu waktu lah kita kalau kenal kan nggak bisa langsung sehari dua hari gitu kan gitu. Jadi karena kita karantina cukup lama, oh mulai ketahuan karakternya begini, aku dari Bandung, Kak Cecil dari Malang, terus juga Tommy dari Maumere, itu kan beda-beda culture kan.
0: Oh iya juga.
2: Jadi di sini tuh nggak bisa kita ngejudge based on mereka cara ngomongnya gimana karena culture-nya beda kan. Disitulah persatuan Indonesia.
0: Beda, ada Bhinneka Tunggal Ika di situ dari berbagai daerah ya.
2: Benar gitu.
0: Oke. Jadi aku ada pertanyaan masuk nih dari Adinda. Katanya pernah nanya, kalian
1: Adinda.
0: Pernah?
1: Adinda.
0: Bukan. Kalian pernah enggak habis debat soal musik terus 10 menit kemudian makan bareng kayak enggak ada apa-apa?
1: Oh, sering.
2: Oh, ini
1: sering.
2: Ya,
1: emang
2: sering.
1: Emang begini.
0: Oke.
1: Memang begitu culture kita.
2: Jadi sebenarnya kalau di sebuah grup itu memang musyawarah tuh harus ada dan gak boleh satu orang tuh meninggalkan gak enak. Jadi kita tuh harus ninggalin tempat itu dalam keadaan semuanya udah tersampaikan.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ah, boleh debat waktu itu debat dan memang harus berdebat karena kan ini tiga kepala ya. Kita harus nyari satu titik temu dari tiga ide ini dan tuh pasti akan terjadi perselisihan huru hara. Iya.
2: Demi gitu, mencapai ini
1: mufakat,
2: ya.
1: Mufakat.
0: Musyawarah untuk mufakat.
1: Betul. Dan setelah mufakat tuh didapatkan,
2: baru eksekusi.
1: Itu kan capek kan?
0: Ya, betul.
1: Lu kalau capek lapar kan?
0: Betul.
1: Makanlah kita.
0: Gitu.
1: Perut kenyang, hati senang.
2: Terus udah makan, tadi kita ngomongin apa lupa?
1: Berdebat lagi. Itu aja terus.
0: Jadi circle ya. Sebuah cycle yang tidak akan ada habisnya.
1: Terus aja.
0: Tapi kayaknya penting ya untuk satu grup punya pemahaman bahwa diskusi yang dilakukan untuk kepentingan musik itu harus dibedain sama kayak personal. Ini tuh gak personal gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah. Ada kayak komitmen di awal gitu gak? Kita harus misahin ya apa namanya urusan personal sama urusan
2: gini
0: musik
2: aja,
0: gitu.
2: Kalau misalnya kita ke personal berarti kita gak profesional dong.
0: Oh.
2: So kita gak akan bisa di sini gitu loh.
0: Oke. Okay. Yeah. Yang bisa bikin tinggi adalah si personal profesionalitasnya.
2: Ya. Jadi berdebatnya kita tuh buat karya gitu, buat apa bisnis, right? Jadi kita juga harus tetap kalau personal ya berarti enggak profesional dong. Jangan berhenti di situ gitu.
0: Iya betul tuh ya. Buat yang punya band, buat yang baru mulai terutama Genzi ya kan.
2: We feel you ya yang bikin band ya.
1: Yeah. Kita paham banget struggle-nya ya.
0: Iya benar. Baru bikin band sebulan udah ganti nama 3 kali ya. Kan.
2: Jangan pacaran di band ya, itu bahaya ya. Atau sama manajernya atau sama itu.
1: Oh, pernah ya?
2: Enggak pernah punya band, ada yang pacaran sama drummernya gitu.
1: Pas enggak, mereka berarti jangan pacaran, deket aja.
2: Tapi kalau bete itu biasanya langsung kayak jadi gak mau lagi.
1: Berarti dia gak profesional.
2: Iya benar.
0: Betul.
2: Iya, makanya bubar ya.
1: Iya. makanya tetap harus profesional.
2: Benar.
0: Oke, barusan spesifik tuh kayaknya tuh.
2: Benar.
0: Ciri-cirinya. Oke, okay. Berarti bang harus profesional. Ini buat yang punya band juga harus bisa misahin nih. Karena kita juga kan banyak kedatangan band baru nih yang apa namanya? Baru terbentuk sebulan, dua bulan dan mencari cara lah dan treatment untuk bisa dapat komunikasi yang tadi profesional harus bisa misahin antara personal sama urusan musik.
2: Iya, iya, iya. Jadi lihat aja ada yang diomonginnya banyak musikalnya, banyak rencananya atau banyak personalnya nih.
0: Oke. Okay.
2: Bisa kelihatan kok gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada yang nanya lagi di WhatsApp. Ada teman pro 2 dari Antapani, ada Tiana. Katanya pengen nanya, siapa yang paling mungkin tiba-tiba ngilang dari grup chat terus muncul seminggu kemudian?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Oh, pada gercep semua.
1: Kami bertiga enggak ada yang apa suka ngilang-ngilang gimana ya?
0: Slores-slores gitu ada enggak?
1: Wah, kalau sampai slores sih mereka akan tahu akibatnya ya.
2: Oh. Bakal di ini kalau misalnya ada yang ini mungkin kita ada urusan atau kita langsung japri sendiri gitu.
1: Oh.
2: Bro, check the group gitu karena ini gitu.
1: Tapi kalau sampai ini udah lumayan lama nih. Kita tipikal orang yang akan nge-spam.
2: Iya.
1: Sampai lu buka itu.
2: Yeah. Bahkan kalau enggak ini samperin ke rumahnya.
1: Ketok pintunya. Buka we lo.
0: Pe gitu. Oke, oke. Jadi enggak ada yang sampai slores seminggu ya.
2: Malah yang ditunggu-tunggu sih. Karena kalau misalnya tadi grup ada ini, wah ada apa nih gitu.
0: Oh, selalu ada excitement.
2: Iya.
0: Nah, itu sih. Kan mungkin udah lama bareng dan ketemu sama beberapa hal yang sifatnya repetisi itu. Gimana caranya untuk bisa mempertahankan rasa excitement dalam sebuah grup gitu?
2: Oh, satu doang, profesionalitas. Like kakak juga sama, siaran everyday, repetisi terus. Tapi biar kita bisa bertahan dan manjang, ya cuma profesionalitas yang bikin kita tuh apa bisa ngelakuin repetisi itu gitu.
0: Oke. Okay. Yes. Kak Febri kayaknya orangnya profesional banget ya.
1: Oh profesional banget.
0: Gokil.
1: Gokil keren Febri.
0: Jadi
1: tepuk tangan untuk Febri sama Bandung.
0: Ada. Eh jangan sedih.
1: Ada.
0: Luar biasa.
1: Yo. Oh kan. Terima kasih.
2: Thank you.
1: Terima kasih.
0: Ya. Jadi gak pernah tuh ya pacaran sama additional, sama manager gitu, belum pernah ya?
2: Gak pernah.
0: Gokil.
1: Cobain lah.
2: Takut gak bisa jawab dia.
0: Ada masih bakalan ngobrol barengan sama Second Change, terutama soal lagu terbaru mereka yang juga akan bisa kamu request per hari ini tepat Pro 2 di Pro 2 Hitlist berjudul Merayu Mentari. Sekali lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya sama teman-teman dari Second Change, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

0: Jangan kepala berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 dan nanti masih ditemenin sama teman-teman dari Second Chain. Yoi.
1: Ini ternyata berat ya.
0: Kenapanya?
1: Ini.
0: Iya, bawa aja buat dumbbell sekalian, oh, teman-teman, iya, bisa.
1: Ini lumayan ya.
0: Yoi.
2: Angkat beban.
0: Betul. Di segmen sebelumnya kan ada sempat nanya soal gimana caranya membangun excitement ya. Tapi kalau dilihat pas tadi off air dan didengerin teman Pro 2 ketika lagu Second Change yang menarik itu di play, kayaknya benar-benar kelihatan banget excitement-nya masih ada ya. Karena itu lagu udah setahun yang lalu, tapi masih asik untuk dibahas dan didiskusikan.
2: Iya, benar.
0: Karena reaksi musisi biasanya kalau lagu sendirinya di play itu beda-beda. Ada yang, oh gila ini lagu tuh udah setahun yang lalu gitu. Kalau ini masih asik untuk membahas part-part masing-masing ya.
2: Sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga, meskipun profesionalitas tetap aja harus nyambung juga sih. Harus nyambung, frekuensinya harus sama. Betul. Ya kalau beda juga mau dipaksain profesional capek juga kan jadinya kan.
0: Iya.
2: Tetap emang ya beruntungnya Second Chance nyambung ya.
1: Nyambung.
2: Frekuensinya,
1: nyambung.
2: Tujuannya sama gitu.
0: Oke. Kalau secara genre film favorit kira-kira nyambung nggak?
1: Oh, kayaknya enggak.
2: Kayaknya enggak.
1: Kayaknya kalau genre film favorit kayaknya enggak.
0: Kenapa?
1: Kasih sih lebih suka horror.
0: Horror
2: like hantu.
1: Hantu.
2: Oh hantu.
1: Hantu terus thriller.
2: Ya, kalau aku sukanya action, laga, terus kayak tembak-tembakan, terus suka juga yang psikopat-psikopat sih suka.
1: Gitu. Ah itu aku juga suka, pokoknya yang gitu-gitu, hantu,
0: thriller gitu
1: terus
0: ya.
1: Terus bunuh-bunuhan kayak.
2: Suka ya, gitu ya.
0: Kayak psycho deh.
2: Kayak suka aja gitu loh.
0: Film favorit horor apa, Kak Cecil?
1: Oh, Indonesia.
0: Indonesia?
1: Sampai detik ini tuh. Zaman yang zaman dulu banget tuh boleh dua kan ya?
0: Boleh.
1: Yang zaman dulu banget itu ada Jalangkung. Yang zaman dulu banget ya?
0: Oh, Angga Sasongko ya kalau salah yang directnya.
1: Rizal Mantovani.
0: Rizal Mantovani ya.
1: Rizal Mantovani.
0: Jalangkung.
1: Jalangkung yang pertama.
0: Oh.
1: Yang ada suster ngesot. Nah, akhirnya suster ngesot langsung hits tuh kan pada saat itu kan. Keren banget suster ngesot.
0: Yeah. Tapi iya sih, itu mungkin salah satu film horor pertama yang angkat konsep ada benda kayak doll gitu yang bisa hidup begitu ya.
1: Okay.
0: Film keduanya apa?
1: Yang kedua ini aku masih megang dari Joko Anwar. Film-filmnya Joko Anwar lah.
0: Okay, horor.
1: Horor.
0: Pengabdi Setan berarti.
1: Iya.
0: Oh, yang pertama, yang kedua?
1: Semua.
0: Dua-duanya?
1: Mau ada lagi kan dia.
0: Tahun depan.
1: Iya, itu gue nungguin banget.
0: Ghost in the Shell kemarin nonton gak?
1: Nonton dong. Nonton.
0: Gimana,
1: nonton.
0: Suka?
1: Suka.
0: Oke.
1: Suka banget.
0: Kira-kira itu sih, pengabdi setan ketiga ya.
1: Iya, itu depan. Yang dibunuh bisa bagus-bagus gitu bentuknya ya.
0: Oh iya.
1: Keren banget ya, keren. Wah, art sih gitu.
0: Ini sorry-sorry nih yang belum nonton nih, gak ngerti nih ya. Gak tonton di bioskop.
1: Udah gak ada gak sih? Udah masih ada ya?
0: Kayaknya masih ada deh.
1: Masih ada.
0: Kayaknya masih ada. Oke, okay. Kalau Kak Febrian, film favoritnya apa?
2: Kalau aku film favorit, action ya. Equalizer 1, 2, 3.
0: Equalizer. Kalau Indonesia?
2: Indonesia action, ya The Raid.
0: The Raid. Dari 1, 2?
2: Semuanya suka.
0: Dari 1 sama 2 suka?
2: Aku suka action kayak bela diri gitu suka gitu.
1: Kirain hantu gayung, nenek gayung.
0: Nenek gayung.
1: Nenek gayung kan action.
2: Oh iya ya.
1: Action mandi.
0: Kakek canggul.
1: Kakek canggul.
2: Belum nonton tuh.
0: Ada. Itu action juga sih.
2: Terus kalau yang thrillernya ya Don't Breathe.
0: Don't Breathe tuh.
2: Don't breathe. Jangan napas.
1: Aku nonton lagi.
2: Itu serem kan?
1: Wah, dia,
2: kakek buta. Yang rumahnya dicuri sama orang, tapi yang nyurinya malah jadi gak bisa keluar karena yang butanya tuh ternyata dia mantan veteran, jadi malah kekunci semuanya. Dan
1: dia,
2: psycho.
1: Dia veteran
2: dan psycho gitu kan. Jadi itu malah yang malingnya malah gak bisa keluar dan mereka begging untuk bisa keluar karena meskipun dia buta. Wah, harus nonton sih.
0: Itu thriller berarti?
2: It's a thriller.
0: Ada di OTT berarti ya? Ada di OTT berarti ya?
1: Ada.
0: Kayak Netflix gitu ya, ada.
2: Oh iya.
1: Ada. Aku ada. Nontonnya di Netflix.
2: Iya, ada. Udah ada. Okay.
0: Jadi wishlist juga tuh. Don't Breathe ya.
2: Iya, Don't Breathe.
0: Oke.
1: BTW Equalizer keren sih.
0: Equalizer juga.
2: Karena Denzel Washington.
1: Denzel Washington gila sih.
2: No,
1: Denzel Washington keren banget. Gokil.
0: Tolong jangan terlalu mengekspresikan kepekaan terhadap kesukaan terhadap Denzel Washington terlalu kelihatan.
1: Oke.
0: Karena akan terlihat generasinya.
1: Oh iya. Oh my god. Aduh. Ya ampun.
2: I don't care karena he's a legend.
0: Iya, iya.
2: Nanti nobody can even touch Denzel sih.
0: Iya, apa namanya? Ntar, Denzel Washington tuh yang Baywatch ya?
1: Bukan dong.
2: No.
1: Mana sih Denzel Washington?
2: Denzel Washington ya, Equalizer.
1: Aduh, apa sih filmnya itu?
2: John
1: aku
2: Q.
1: Aku suka lupa. Yeah. Pokoknya hitam-hitam itu loh.
0: Iya.
2: Dia Oscar lah, Oscar man gitu loh. Pasti dapat Oscar.
0: Lebih dari Oscar ya.
2: Iya gitu.
0: Oke. Ngomong soal film itu Mang Pro 2. Tadi kan kamu udah dengerin lagu dari Second Chance yang menarik. Juga mungkin sering juga di request nih BTW di
1: Pro 2.
0: Yo,
1: thank you so much.
2: Pendengar RRI Pro 2. Thank you so much.
0: Sering diputar. Aku awal tahu Second Chance ya dari lagu ini, dari menari ini.
1: Oh iya. Oh iya. Well, thank you.
0: Kan musik director kita yang terhormat Rio Kobe itu kan masukin gitu ya. Asik juga nih. Jadi menambah referensi dan tetap pas digging-digging. Oh.
1: Iya lu.
0: Boleh juga nih.
1: Lu happy kan dengerin menari
0: happy.
1: Kan?
0: Happy. Easy ya. Listening.
1: Emang, lagu itu emang harus aku. Bikin semangat.
0: Asli benar. Aku kan suka Bruno Mars juga. Ini vibe-nya kayak aku dengerin Bruno Mars.
1: Ada
0: yeah, sama iya. Funky gitu.
1: Yes.
0: Nah, sekarang teman Pro 2 Second Change punya lagu terbaru judulnya Merayu Mentari. Kita sambungin lagi ke film. Kalau Merayu Mentari adalah sebuah satu scene film. Kira-kira scene di film apa?
2: Itu kayaknya beda ya kita ya.
1: Iya, kita
0: gak apa-apa. Beda. Punya pengalaman masing-masing, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
2: Kalau aku sih lebih ke kayak it's a family ya.
0: Okay.
2: Family yang kayak keluarga. Dia harus ninggalin keluarganya karena dia harus kerja dan dia tuh masih pengen sama keluarganya tapi dia harus pergi gitu.
0: Oke, okay. Home Alone 2 New York berarti ya. Bener dong, belum keluarga dong.
2: Dia mah ketinggalan, gak ikut.
0: Ya gak sih? Dua kali, iya bener.
1: Bentar aku lagi mikirin film.
2: Sorry.
1: Lupa judulnya.
2: Oh, iya. Jadi kalau scene film ya gak tau ya kalau film apanya, cuma kalau ini ceritanya tuh kayak dia harus ninggalin keluarganya karena dia harus fight gitu, gitu. Dan dia tuh merayu mentari kayak aduh bisa gak sih gak pagi dulu kayak aku masih pengen bersama kalian gitu.
0: Kayaknya film itu tuh, apa namanya, Coco. Kan si bapaknya tuh kan sempat pergi-pergi buat jadi musisi.
2: Iya. Terus kayak,
0: ninggalin anaknya.
2: Terus sedihnya meninggal juga gitu ya. Soalnya di yang pertamanya, di verse pertamanya yang memori bukan yang aku inginkan, tak sekedar kenangan yang ku tangisi nantinya. Itu tuh dia punya memori yang aduh wish gak pernah terjadi gitu.
0: I see, okay. Keluarga yang mungkin harus meninggalkan keluarganya untuk sebuah sesuatu ya gitu.
2: Okay.
0: Kalau ke Cecil, penggambarannya apa kira-kira dalam film?
1: Aduh, masih belum nemu lagi.
0: Gila, kita udah kasih lama ini.
1: Iya
0: lah, bingung. Tadi udah cuap loh.
1: Film apa ya? Apa itu
0: kira-kira?
1: Ya?
0: At least adegannya deh, kira-kira secara adegan. Kalau di film tuh adegan yang kayak gimana?
1: Aduh.
0: Kebayangnya.
1: Gimana? Aduh, ini gue bingung karena yang gue tonton kan film-film begitu ya. Jadi adegan di film ini yang mana ya? Gini aja deh, ini film-film romance yang... Film romance yang takut ditinggalin kekasihnya.
0: Film romance takut ditinggalin kekasihnya.
1: Apa ya? Film apa dong?
0: Ditinggalin kekasihnya tuh kemana? Keluar kota atau ngejar ini atau apa?
1: Ditinggalin.
0: Oke.
1: Okay. Di ghosting.
0: Oke. Okay. Berarti kayaknya 17 Again. Nonton gak Seventeen Again?
1: Aduh lupa.
0: Yang
2: Seventeen Again yang bapaknya itu jadi muda lagi.
0: Iya itu betul.
2: Gitu
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Ya bisa tuh.
0: Bisa. Jadi harus ninggalin si pacarnya ini karena pengen sukses sebagai atlet basket kalau salah ya. Atlet basket.
1: Oh, kayaknya aku nonton deh.
0: Iya.
2: Layangan putus bisa nggak sih?
1: Layangan bisa. Iya. Layangan putus.
2: Iya, dia harus cabut karena
1: harus
2: berada di suatu tempat yang seharusnya. Ini namanya.
1: Layangan putus.
0: Oke, layangan putus.
1: Layangan putus.
0: Siapa tahu produser-produser film lagi nonton terus kepikiran buat soundtrack nih.
1: Layangan putus.
0: Layangan putus nih karena movie yang bisa jadi apa namanya film untuk yang original soundtracknya Merayu
1: Mentari.
2: Ih, pengen banget. Let's go.
0: Oke deh, mungkin bisa diceritain secara detail sebenarnya Merayu Mentari itu bercerita tentang apa?
2: Ya,
1: kita punya
2: POV beda-beda loh.
1: POV yang beda.
0: Oh masih beda juga?
1: Sama lagu
0: ini. Ini bener gak nyatu banget kan sih?
1: Karena gini, biasanya kalau yang punya satu ide itu kita nulisnya bareng-bareng, kita bikin demonya bareng-bareng. Nah, lagu ini yang nulis Kamga.
0: Yeah.
1: akhirnya begitu kita dapat tuh kita punya bayangan sendiri-sendiri tentang lagu ini, interpretasinya beda-beda.
2: Dan kiasan semua. Dan kerennya lagu ini tuh ternyata ada yang relate lagu ini, ya fansnya Second Chance, ada yang relate lagu ini ditinggal kakaknya meninggal. Ada yang ditinggal anaknya meninggal kayak
0: Oh, maksudnya yang beda tuh interpretasi dari masing-masing personil.
2: Ada yang ada yang punya orang ketiga dan dia setengah lima pagi harus pulang ke rumahnya. Ada yang begitu.
1: Ada.
2: Kayak wow, ini lagu kok bisa bisa relate sama cerita orang yang beda-beda gitu.
0: Oke. Gitu. Jadi term merayu mentari itu konteksnya apa nih?
2: Bisa nggak sih nggak dulu terbit karena I still wanna be here with you.
1: Oh, iya. Okay. Aku masih pengen, sama-sama sama kamu.
2: Okay.
1: Kalau kamu balik, ntar lagi udah pagi, kamu balik.
2: Aku tahu kamu udah gak ada.
1: Aku tahu kamu bisa-bisa udah bukan milikku lagi. Kamu milik yang seharusnya.
0: Itu kalau yang itu dialog-dialog itu biasanya terjadinya di mana?
1: Di kota-kota besar.
0: Iya, betul, betul. Mungkin pulang main terus kemalaman ya kan. Nonton midnight itu kan bisa sampai jam 2, jam 3.
2: Iya, benar. Kan ada yang setengah 5 pagi salat subuh ya ke masjid ya.
1: Subuh, ada yang setengah 5 pagi baru pulang.
0: Betul, betul. Nobar bola.
2: Betul.
1: Iya.
2: Saat juga cerita yang kayak setengah 5 pagi harus pergi kerja.
0: Iya,
2: anaknya belum ketemu, anaknya masih tidur.
1: Anaknya belum ketemu. Anaknya hilang kemana?
2: Anaknya belum ketemu.
1: Belum ketemu anaknya.
2: Karena dia udah berangkat pas gelap gitu ya.
1: Iya.
2: Ah.
1: Belum sempat main sama anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau anaknya belum ketemu, anaknya kemana?
2: Kesasar.
1: Anaknya main gak pulang-pulang.
2: Kesasar ya. I'm so sorry.
0: Lucu banget. Oke deh, oke deh. Jadi ini sebenarnya lu suka enggak?
1: Iya.
2: Yes.
0: Oke, begitu. Lagunya jadi, walaupun tadi interpretasi dari masing-masing personil pada akhirnya beda gitu ya. Kalau perasaan masing-masing personil pas dengerin lagunya final jadi sama nggak?
1: Sama.
2: Sama.
0: Apa tuh?
1: Happy. Happy. Walaupun lagu ini kan lagu sedih ya. Lagu ini kan sebetulnya lagu patah hati.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kita dengernya happy.
2: Iya, karena kita dengernya musiklinya.
1: Iya.
2: Happy-nya karena musiklinya ini vibe-nya 80s 90s. Jadi awal Second Chance di ya terbentuk itu sebenarnya kita tuh ngarahnya ke 80s 90s itu. Si elemen musiknya, DNA-nya tuh ke situ gitu. Nah, cuma waktu awal rilis single pertama kita kasih sentuhan dikit karena takut 80s 90s banget, kita kasih dikit aja. Terus di single berikutnya kasih dikit spill-spill, cuma di merayu mentari ini kita kayak
1: jor-joran di situ.
2: Jor-joran
1: ya
2: di
1: udah
2: situ.
1: Kita pengennya
2: 80s 90s, that's it gitu.
1: Kita pengennya 80s 90s, pokoknya arah-arah ke situ. Pokoknya
2: suara drumnya
1: terus kebetulan juga si Kamga penulisan liriknya juga masuk
2: bahasa
1: penulisan lampau, ya? Lampau kalau kata Tommy ya. Kalau ada Tommy dia akan bilang kata-katanya itu lampau sekali.
0: Lampau. Oh iya, kamu gitu sih.
1: Lampau ya kan.
0: Lampau, betul. Bahasa puitis.
1: Puitis.
0: Puitis
1: kayak gitu. Jadi begitu kita udah dengerin pada saat itu dengerin mixingan ya. Dengerin mixingan, dengerin kayak wah, ini yang sebetulnya kita pengen pengen punya
2: musically-nya ya. Not the story of the song tapi musically-nya kayak ya ini nih, ini
1: musiknya, harmoninya kita di situ.
0: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan ekspektasi lah ya.
1: Iya.
2: Suka hopefully relate ya sama kalian.
0: Wow, oke. Okay. Aku kan suka banget sama menari ya lagunya. Kira-kira bakal suka juga ya sama merayu mentari.
1: Harusnya kamu akan suka dengan merayu mentari. Walaupun sedih, dia sendu tapi seru.
0: Sendu tapi seru. Oke. Okay. Ada satu teman pro 2 juga yang kemarin sempat nge-WhatsApp lagi curhat lah biasa malam-malam gitu kan. Terus dia galau dan request satu lagu. Aku sebenarnya lupa lagunya apa. Cuman dia bilang satu teori yang juga kayaknya aku setuju deh. Kenapa ya lagu-lagu galau itu lebih enak untuk dinyanyiin berkali-kali?
2: Lagu galau itu enak
0: berkali-kali, lebih kayak lebih apa ya, lebih enak buat dinyanyiin aja berkali-kali. Gitu dibanding lagu yang secara vibe happy. Kalian setuju enggak? Yang secara tematik galau ya.
1: Iya. Aku setuju karena mungkin gini ya, mungkin lagu galau itu bisa mengguncang dan mengorek-ngorek perasaan orang. Jadi mungkin lagi gak galau, tapi ngedengerin sebuah lagu kayak langsung, waduh, gue jadi inget ini nih. Gue jadi mengingat-ingat masa lalu yang, iya ya gue pernah gini, ya ampun gimana. Jadi gitu. Dan galau itu seru sebenarnya.
2: Iya, iya, iya.
1: Iya gak sih?
0: Galau itu seru.
1: Menurut gue galau, karena galau adalah lifestyle, bro.
0: Asik.
1: Galau tuh kadang bukan suatu, iya, kadang galau tuh bukan suatu keadaan. Galau adalah lifestyle. Lifestyle gue galau aja. Walaupun gue sesungguhnya gak segalau.

0: lagi gini dengannya ini gitu ya.
1: Oke.
0: Tapi kalau lagi capek, lagi sedih gitu, disuruh nyanyi upbeat juga, oh my god, capek kan? Baru lagu galau bakal enak, bisa diulang-ulang, literally bener bisa diulang-ulang gitu.
1: Iya.
0: Bener gitu.
1: Iya, bener. Mungkin ini juga akan jadi salah satu lagu yang banyak di request di Jaga Malam ya.
0: Oh, iya. Thank you.
1: Ini Merayu Mentari ini kan ya Jaga Malam banget lah, sampai jam 12.
0: Jaga Malam ya.
1: Setiap malam. Ya. Jaga Malam tuh jangan salah, ada singkatan ya.
0: Apa tuh?
1: Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
0: Oh my god.
1: Sampai jam 11 sama Pro 2. Bisa banget kamu request atau di Pro 2 Headlist juga ya, jam 10 sampai jam 12. Second Change dengan Merayu Mentari. Kita bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di 0812-6020-9696.
2: Apa tuh?
1: Ada dari Nabila di Antapani nih katanya. Lagu
0: Halo Nabila.
1: Lagu Merayu Mentari cocok gak sih buat kode kemantan yang masih suka lihat story tapi gak pernah chat?
2: Bisa masih stalking kan kamu, yeah. Masih di stalking kan, jadi dia sebenarnya tuh masih kangen sama kamu tahu.
1: Iya masih stalking story,
2: tapi dia gengsi
0: asli itu benar,
2: tapi gengsi kan begitu bener. Kan
1: bisa banget tuh, bisa
2: karena
1: banget
2: karena kalau udah nggak kangen ya ngapain gue liat storynya.
1: Iya. Yeah.
2: Ngapain gue mau tahu?
1: Iya.
2: Yeah. Ini kan dia masih pengen tahu. Berarti betul. Masih mengingat memori-memori yang dulu pernah ada.
1: Iya,
2: yeah,
1: kan? Betul.
0: Jadi sebenarnya perpisahan itu memori yang nggak dipengen sebenarnya.
1: Dan kamu Nabila juga masih notice kalau dia ngeliat story kamu ya. Berarti kamu juga masih pengen.
2: Iya kan? Yeah. Kalian gengsi aja kayaknya berdua nih.
1: Iya lah, coba lah chat duluan lah, nggak apa-apa ya kan?
0: Ini saran ya, ngobrol.
2: Iya.
0: Talk about it gitu.
2: Iya.
0: Sapa aja.
2: Jujur. Terbuka, enggak usah gengsi lu, gengsi rugi lu.
0: Nyesel nanti ya.
2: Nyesel nanti ternyata. Yes. Hah, udah dimiliki yang lain, salah hati nanti jadinya.
0: Oh my god.
2: Coy, masuk lagi lagu kita.
0: Gara-gara gengsi telat.
2: Gara-gara gengsi telat, salah hati nanti. Itu ada lagunya Second Chance salah hati tuh.
1: Yo, itu.
2: Dengerin lo.
1: Kita bacain lagi pertanyaan teman Pro 2 dari Raka sekarang di Buah Batu nih. Kalau lagu ini diputar jam 11 malam pas lagi motoran sendirian, level galaunya naik berapa persen?
0: Pertama hati-hati ya. Lihat kiri kanan, jangan ngelamun.
1: Motoran pakai TWS itu bahaya.
0: Ya, hati-hati karena malam-malam takutnya ada
2: mending
0: jalan.
2: Mending bawa sound horror aja.
0: Waduh.
2: Jadi aman deh, tetap dengar luar kan.
1: Benar. Bisa. Bisa.
0: Tapi kalau kamu lagi galau dengan lagu itu ya akan meningkat sih kegalauannya berapa persen?
1: Tuh,
2: 300%.
0: 300%.
1: Gokil. 3 kali lipat loh.
2: 3 kali lipat loh.
1: Jaminan dari produsen teman Pro 2 nih ya. 300% naik tingkat kegalauan. Ada Fahmi juga nih di Cimahi. Ini pertanyaan Fahmi. Katanya kalau mantan ngajak balikan setelah denger lagu ini diterima nggak?
2: Kamu masih sayang nggak?
1: Iya.
2: Kalau kamu memang masih sayang dan dulu mungkin putusnya bukan karena suatu hal yang besar atau hal yang prinsip, ya balikan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalau ternyata putusnya tuh suatu masalah yang memang prinsip banget yang kamu tahu kalau ini balikan ini bakal terjadi lagi, nggak usah.
0: Ya, it's not nggak ngaruh sama lagunya sih. Kalau misalnya mau lagunya sebagus apapun, tapi kalau misalnya kaliannya nggak apa namanya gak hubungannya nggak relate dan toxic relationship gitu. Yeah.
1: Ya, gak bagus juga berlanjutin ya.
0: Iya, betul.
1: Dikit lu Fahmi, hubungan sendiri dilimpahkan ke musisi coba. Jangan banget, balikan kan nih. Ya gimana lu?
0: Kira saya enggak bangga. Kira tuh jadi terapisnya ini ya, nanya ini ya. Oke, enggak apa-apa.
1: Kayak jadi terapis ya kan.
2: Iya, kita kasih terapis pakai lagu.
1: Happy ending kan nih.
0: Enggak, Fahmi.
1: Kenapa
0: kok bakal balikan?
1: Biar gue terapis.
2: Nanti kalau balikan lagi kita ada lagunya juga.
0: Iya, iya.
2: Kita ada lagu penyesalan, ada lagu perpisahan, ada lagu perselingkuhan, ada lagu
0: ingin bersama selamanya.
2: Iya, ada juga lagu yang menggoda, ada semua.
1: Oh.
2: You name it. Okay. Kayak itu ya toserba ya gitu ya.
0: Dibilin.
1: Iya, pacar jabit ya. Oke, ada dari Nadine nih terakhir dari Setia Budi kata pengen nanya. Siapa member Second Change yang paling susah balas chat? Enggak, tadi udah dibales ya. Udah dijawab.
0: Ya.
1: Enggak ada yang susah balas chat.
2: Enggak ada yang susah, cuman yang paling lama dia aja sih.
1: Oh iya. Ya, paling lama berapa lama sih,
2: Feb? Lama banget kayak bisa balas enggak gitu. Kayak harus tunggu temennya naik darah dulu gitu.
0: Jadi kasih yang pe.
1: Oh iya. Itu ke Febrian berarti. Oke deh, itu udah dibalas tadi ya secara balas chat paling lama sih Febria. Cuman so far gak ada yang sampai seminggu banget tuh kayak tadi pertanyaan. Oke deh.

0: Ya, udah semua kejawab pertanyaan dua dari kamu, teman Pro 2. Sekali lagi jangan lupa buat request Second Change yang merayu mentari.
1: Eh, thank you yang udah nanya ya, sehat selalu kalian semuanya.
0: Yo, dan thank you juga buat Second Change udah mau main ke studio Pro 2.
1: Thank you,
0: jam 9. Mungkin terakhir sebelum kita pamit dan harus kembali ngobrol sendiri di Jaga Malam, lalu memutarkan lagu Second Change yang merayu mentari selama 3 jam nonstop ya.
2: Oke.
0: Kita akan
2: repeat ya, pokoknya repeat terus ya.
0: Aku pengen tahu dulu nih, merayu mentari live mumpung Second Change-nya lagi di sini. Mm-hmm. Pengen dong dengerin live-nya. Okay. Ref-nya aja deh.
2: Kita kasih ref-nya ya.
0: Yoi. Asik.
1: Oke. Okay.

0: Ken. Ya lo pada request sama Produce sekali lagi Second Change with Merayu Mentari. Eh ajak juga dong buat request di Jaga Malam.
1: Oke, teman-teman semua jangan lupa request di Jaga Malam Merayu Mentari everyday tiap hari, tolong banget. Karena kalau bukan kamu yang request, masa kita? Kok narsis banget ya? Ya lagu gue dong. Karena kamu harus dengerin lagu ini. Lagu ini nikmat. Lagu ini sendu tapi seru. Pokoknya harus dengerin lah, dengerin dan dengerin dengan hikmat.
2: Iya, pokoknya pendengar Repro 2 jangan lupa untuk request lagunya Merayu Mentari. Request terus yang banyak, teror aja radionya, terus yang banyak.
0: Yo, di spam.
2: Di spam.
1: Dan juga jangan lupa kamu bisa dengerin di Spotify. Yeah. Kamu harus nonton MV-nya di YouTube-nya Hits Record.
2: Dan kalau kalian punya konten, bisa pakai sound-nya juga di sosmed kalian.
0: Nah,
2: gitu. Dan kita ketemu nanti ya, kalau bisa ketemu.
0: Yoi, sambil kamu mungkin ngebayangin konten apa yang bakalan dibikin teman Pro 2, ini dia for the first time in Pro 2 FM, here it is Second Change with Merayu Mentari. Thank you Second Change.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produser.

NPD sempurnanya aku teman pro 2. Walaupun kamu yang sempurna, mungkin gak semua orang suka sama kamu, karena justru ketidaksempurnaan itu yang bikin kamu jadi spesial. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, mau kamu sempurna, mau kamu gak sempurna, kadang-kadang ada aja hal yang bikin kamu gak jadi kekasih, pacar, tunangan, suami, istri dari seseorang. Karena ada aja selalu kendala yang dialamin kalau kamu lagi PDKT, deketin crush-nya kamu, kayak selalu ada aja halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Sun Gokong isi the house. Aduh, emang benar teman berdua, kamu udah suka banget nih. Kadang dia juga udah, dianya juga udah suka banget gitu. Tapi ternyata orang tua dianya yang gak setuju. Tapi ternyata dianya masih belum bisa ngelepasin mantannya. Mantannya tuh kayak masih ada di belakang sebagai bayangan. Atau misalnya ternyata kalian ada perbedaan, ya kan? Gak usah disebutin bedanya beda apa, kamu juga pasti udah ngerti teman pro 2. Ada aja selalu kendala yang kamu alamin ketika lagi deketin sama seseorang dan bikin kalian jadi gak bisa pacaran, tunangan, atau nikah gitu. Nah, Randy pengen tahu teman pro 2, kira-kira ada gak sih, pernah gak sih kamu ngalamin sebuah kendala yang unik, seru, lucu, asik buat diceritain? Coba, kira-kira kendala apa yang pernah kamu alamin ketika deketin seseorang yang bikin kamu jadinya gak jadi nih sama dia? Coba ceritain sama Randy teman pro 2. Langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam memberikan sambaran di Aditya Mansi dan menemani teman-teman Pro 2. Yuk, cerita-cerita teman Pro 2 sekalian request juga di 0812-6020-9696. Terutama kalau kamu punya cerita soal kendala atau hambatan yang pernah kamu alamin ketika deketin seseorang. Dianya suka, kamunya suka, tapi ada satu kendala yang jadi hambatan nih untuk kalian bisa bareng. Kira-kira apa teman Pro 2? Coba ceritain sama Randy.

Malam ini Radhi bakalan ketemuan dulu sama Ulfa yang udah WhatsApp katanya pengen diputerin lagunya Bernadia. Kita buat menyenangkan. Pernah sih waktu itu katanya deketin seseorang, aku jadi udah suka, dianya juga kayaknya udah ada kode-kode suka juga. Cuman sayangnya waktu itu ternyata dia udah punya pacar yang aku gak tahu. Waduh. Waduh, itu riset pertama sih yang mungkin juga harus kamu tahu ya. Kadang-kadang kita gak tahu kalau seseorang tuh udah punya pacar karena gak ngeliatin di story, gak posting di feed gitu kan. Terus juga profile picture, WhatsApp-nya sendirian gitu. Pokoknya gak ada tanda-tanda kalau dia udah punya pacar aja. Terus

0: BBM dan lain sebagainya, eh ternyata punya pacar. Terus jadi maksudnya ngerespon tuh apa? Apa? Be careful teman bro dua ya. Malam ini ada Panji juga, katanya pengen request lagunya Discordia featuring Dian Sastro yang Serenata Jiwa Laranya. Salamnya buat teman pro dua aja katanya, selamat buat Persib yang mendekati gelar juara kelima kalinya. Gokil. By the way, buat kamu yang mau jalan-jalan sekitaran Bandung nih ya, jangan lupa teman pro 2, satu minggu ini akan ada keramaian sepertinya di sekitar kota Bandung, terutama di hari Minggu. Pas pelaksanaan konvoy ya. Rute konvoynya bisa kamu cek, udah diposting di Instagram RRI_Bandung. Siapa tahu buat kamu yang pengen ngecek rute dari konvoy hari Minggu. Malam ini ada Bang Fahri juga nih, udah ngirimin voice note gercep banget dari tadi teman pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dupat berkah AA Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas yang habis ngeceng-ngeceng tadi pagi bersama dua teteh cantik dari Duta Baca di radio di Jalan Surya Sumantri, terus ketemu Fadila Intan di radio di Jalan Abadi Raya nomor 12C, terus ngeceng-ngeceng dua cewek SMA sorenya sambil foto bareng, dan ketemu Mas Nuka di Jalan Jurang nomor 80 lantai 2 di radio di Jaga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa mau request lagunya Enji Carvalho yang mana saja, atau enggak Nuka yang mana saja.

Terus Bunda Sedi, terus Uli Mince, terus buat tuh bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Terima kasih.

0: Pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Jaga malam berikan semua radio di tiap masih nemenin kamu teman Pro 2. Special request buat kamu yang udah pengen diputerin lagunya di Skoria featuring Dian Sastro yang Serenata Jiwa Lara. Udah Randy puterin ya. Ini lagu yang selalu berhasil bikin Randy joget tipis-tipis. Seenggaknya apa namanya bahu mah akan goyang-goyang dikit ya kalau dengerin lagu ini teman Pro 2. Kalau kamu juga pengen request lagu-lagu yang mungkin buat boosting buat kamu weekendan ya kan, jalan-jalan sambil persiapan di rumah, di kosan atau di manapun kamu teman Pro 2, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Sekalian juga kasih tahu kira-kira pernah enggak sih kamu ngalamin lagi deketin seseorang nih. Kamunya suka, dianya juga udah suka, tapi masih ada kendala, masih ada hambatan gitu yang menghalangi hubungan kalian berdua. Kalau ada, coba ceritain sama Radio Teman Pro 2 ya. Kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Ada Iman. Iman katanya pengen request aja lagunya Bidisia Jody yang Kisah Baru Orang Lama. Oke, boleh juga nih lagu nih. Malam ini ada Mira juga nih. Kalau aku sih katanya terhalang karena gengsi. Wah, betul sih. Kadang-kadang kita udah suka, dia udah suka, tapi ya dua-duanya juga sama-sama gengsi ya kan, buat memulai obrolan duluan, buat melakukan pendekatan duluan. Itu juga jadi kendala sih kalau dua-duanya sama-sama gengsi ya kan, gak akan jadi juga tuh hubungan. Sekarang juga TP request lagunya Wijaya 80 yang terakhir kali, boleh aku puterin habis ini ya. Ada Yolan juga nih. Kalau Yolan katanya pernah, aku udah suka, cowoknya juga udah suka, tapi kita kayaknya terhalang sama jarak deh. Soalnya rumah aku di Cimahi, rumah dia di lumayan jauh sih ini. Rumah dia di Cinunuk. Waduh, agak PR jujur ya untuk bisa nganter-nganter gitu. Cuman ya gak tahu sih, kalau sebagai cowok emang mungkin harus ada perjuangan nih, harus ada effort yang dilakuin, dan nganterin dengan jarak yang jauh mungkin sebenarnya adalah cara pembuktiannya dia gitu kalau emang dia serius. Cukup jauh sebenarnya, dan kalau dilakuin setiap hari juga lumayan capek gitu ya. Nanti rubah standpoint teman Pro 2, emang itu bisa jadi sebuah kendala si jarak. Tiba-tiba jadi cowok mager. Aduh, effort juga soalnya kalau setiap hari kanterin, jemput, ya kan. Ya, balik lagi ke masing-masing sih. Malam ini ada Edwin juga nih. Kalau Edwin katanya mau request aja lagunya JCJ featuring Ariana Grande yang Bang Bang. Salam buat semua teman Pro 2, happy weekend katanya, selamat. Persib satu langkah lagi juara katanya, gokil. Rani tadi ngelihat satu postingan video, ada kayak semacam press conference gitu yang dimana ngundang Bojan Hodak, coach dari Persib, yang bikin statement bahwa ada baiknya kita nggak terlalu fokus dulu ke konvoy, karena bisa aja ini jadi satu momen yang malah bikin Persib kepleset gitu kalau nggak fokus ke pertandingannya. Terlebih karena menurut Bojan Hodak, Persija itu bukan tim yang bisa diremehkan. Mainnya katanya bagus, terus juga ini bisa memecah fokus dari pemain ya, si konvoy ini. Yang kalau Randy takutin juga sih ya, aduh, gak enak banget sih kalau beneran gak jadi juara karena kepleset gitu ya di akhir-akhir banget kompetisi. Bayangin deh, kalau skenario terburuk yang mungkin akan jadi mimpi buruk dari semua Boboto adalah Borneo menang, Persib kalah. Itu dia yang akan mengubur mimpi semua Boboto untuk bisa juara 3 kali berturut-turut ya kan. Karena masih ada possibility juga gitu. Bola kan bundar ya, kadang di atas kadang di bawah, jadi hati-hati. Mungkin ada benar juga yang diomongin sama Bojan Hodak, better kita fokus dulu sama pertandingan besok di jam 4 sore yang juga berbarengan sama pertandingan Borneo nih. Jadi metode nonton dua layar kayaknya akan dilakukan juga ya besok sore teman Pro 2. Kita sebagai Boboto
ya bisa mendukung, mendoakan ya kan, semoga Persib Bandung bisa dapat hasil yang terbaik besok. Amin.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Semua berdua thank you banget buat kamu udah dikerin jaga malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat kamu yang udah WhatsApp, seru banget teman berdua. Di jam 8 malam tadi kita juga udah ngobrol barengan sama teman-teman dari Second Change, ada Kak Cecil, terus juga ada Kak Febrian, ngobrolin seputar lagu terbarunya yang udah bisa kamu request juga teman berdua. Merayu Mentari di Prodo Hitlist atau di Jaga Malam. Kayaknya sih ini enak banget buat diputerin malam-malam. Makanya jangan lupa request sama Prodo ya. Terus tadi di jam 9 juga kita udah ngobrolin seputar kendala dan hambatan yang kamu alamin ketika deketin seseorang. Ketika kamunya udah suka, dianya udah suka, tapi tetap aja ada hambatan yang bikin kalian gak bisa bareng ya. Apapun hambatan yang mungkin kamu lagi alamin sekarang, semoga semuanya terlukis indah kayak lagunya Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia yang menutup perjumpaan kita teman Prodo di Jaga Malam di jam 11 malam ini. Abis ini masih bakalan ada Just More Music sampai nanti jam 12 buat temenin persiapan istirahat atau on the way pulangnya kamu teman Prodo. Hati-hati di jalan buat yang masih di jalan, kalau dilihat dari jalan di Diponegoro ini masih hujan, gerimis tipis-tipis, tetap fokus di kendaraan kamu teman Prodo ya. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy weekend.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Sesar Lembang. Patahan aktif yang membentang dari Bandung Barat hingga Timur Lembang. Terlihat diam, namun menyimpan potensi gempa yang besar. Bencana tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya. Kenali risiko di sekitarmu. Pastikan rumah aman dan tahan gempa. Siapkan tas siaga berisi air, makanan darurat, P3K, senter, dan dokumen penting. Latih keluarga untuk tahu cara evakuasi yang benar. Ketika bumi bergerak, jangan panik. Lindungi kepala, berlindung di tempat aman, dan segera evakuasi setelah gempa berhenti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, Pusat Kreatif.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

Semua Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Sabtu 23 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara di pagi hari ini, pasnya nemenin kamu di jam 5 sampai jam 10 untuk Pro 2 pagi harinya, dan jam 10 sampai jam 12 kita bakalan request di Pro 2 Santai Siang. Sandy Puspandini yang temenin kamu, teman Pro 2 ya, di weekendnya kamu, di hari yang sangat spesial pastinya buat warga-wargi Bandung. 23 Mei 2026 teman Pro 2, akan ada banyak informasi yang saya dikasih buat kamu dan juga lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin. Seperti satu jam ke depan, jam 5 sampai jam 6 saya bakalan kasih lagu-lagu non-stop buat kamu. Abis itu akan ada informasi seputar dunia entertainment yang saya dikasih di Info Pro 2 pukul 6. Ada juga informasi dari sekitaran kota Bandung, teman Pro 2 ya. Dan juga informasi dalam dan luar negeri, baik itu informasi entertainment, olahraga, dan informasi yang memang sekarang lagi happening, juga current issues yang kita bahas bersama narasumber kita nanti. Semuanya bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pada
0: selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

nih, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
2: Alan.
3: Kenapa kaca spion ada dua?
2: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
3: Ya, kamu bukan muhrim.
2: Oh gitu.
3: Ya, jangan berdua-dua.
2: Oh ya ya ya ya ya.
4: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
2: Cemburu itu cemburu.
3: Itu orang ketiga beda.
2: Apa tuh Alan?
3: Jadi jawabannya adalah kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.
0: Produ FM. Teman terbaik.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Olivia Rodrigo yang resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu tersebut hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan sang pemenang Grammy tersebut menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel di tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal karirnya.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari Kylie Minogue yang resmi merilis dokumenter terbarunya berjudul Kylie pada 20 Mei 2026 melalui Netflix. Dokumenter tiga bagian garapan Michael Hart ini menggali perjalanan hidup dan karir sang pop icon lewat arsip pribadi yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Kylie Minogue menggambarkan proyek tersebut sebagai rangkaian kisah cinta mulai dari hubungan dengan musik, keluarga, para penggemar hingga orang-orang yang penting yang pernah hadir dalam hidupnya.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Kolaborasi lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita dan juga Rima. Lagu tersebut rilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop hingga Afrobeats lewat produksi energik gerapan Circuit bersama Bava, Pink Slip dan juga Tropkillaz. Dengan lirik multibahasa dan dentuman perkusi yang kuat, ketiga musisi ini menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

96 FM teman Pro 2 masih di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sandy Puspanin yang bakalan temenin kamu sampai siang hari nanti. Akan menjadi Sabtu yang hektik buat kota Bandung. Akan menjadi hari yang deg-degan buat warga-wargi Jawa Barat pastinya teman Pro 2. And as we know ya, Persib bakalan tanding di sore hari ini teman Pro 2. Dan ini sudah terbukti ya, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro sendiri, di trotoarnya. Udah ada, ini pagi loh, baru jam 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Udah ada aja nih yang jualan atribut Persib teman Pro 2. Ini benar-benar Sandy bisa langsung ngelihat langsung ya lewat jendela yang super gede ini, itu ada di trotoar depan RRI. Siapa tahu kamu butuh gitu kan ya, karena beli yang official stoknya udah pada habis ya. Sulanjana dari kemarin penuh terus tuh, udah kayak lebaran teman Pro 2 ya. Seantusias itu ternyata warga-wargi Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan official merchandise dari Persib untuk dipakai hari ini dan besok insya Allah kalau kita jadi konvoy. Semoga ya teman Pro 2 ini bisa menjadi weekend yang indah untuk kita semuanya di kota Bandung, di Jawa Barat, dan di seluruh dunia untuk Bobotoh juga spesial, teman Pro 2 ya. Yuk kita mulai pagi hari ini, di hari Sabtu ini dengan lagu-lagu enak dan banyak informasi yang udah saya disiapin buat kamu. Stay close on 96.7.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
4: BTS debut di tahun 2013 dengan lagu berjudul No More Dream, mengusung konsep hip-hop dan memberontak. Banyak dari lagu-lagu di awal karir BTS yang menyuarakan isi hati remaja. Dan hingga kini, BTS hadir dengan penuh banyak penghargaan yang didapatkan.

0: Kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tanggap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
0: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
2: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun disertai ketukan yang teratur juga akan memiliki pengaruh yang sama.
3: Tarik ses! Semongko!
4: Mantap!
5: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman

0: Enggak, ntar pas libur kita ajak teman-teman lain buat main ke Waterboom yuk.
1: Ayolah gas, ntar aku ajakin deh si Randi, Winda, Raya, Seni sama yang lain.
0: Tapi jujur, pengen sih, tapi takut kalau rame-rame juga. Takut kalau bercanda-bercanda, terus nanti tenggelam.
1: Ya, kita juga mesti tahu dong, Li, cara mencegah kecelakaan saat berenang. Simple aja kok, kita harus pemanasan dulu sebelum masuk kolam renang. Terus jangan lari-lari di sekitar kolam renang, karena biasanya licin. Jangan juga bercanda berlebihan, kayak saling dorong tuh contohnya. Terus ya, jangan lupa buat pakai perlengkapan berenang. Dan tempatkan juga pelampung di dalam jangkauan.
0: Ya simple sih, Gak. Tapi yang lain juga mesti diingat.

kemarin kesini ya teman Pro 2. Ini lagu yang bareng sama Yovie Widianto, Malam Mingguku. Malam Minggu kamu gimana teman Pro 2? Pastinya nih ya, Kota Bandung pastinya bersiap menyambut laga penentuan gelar juara Liga 1 Indonesia 2025-2026 antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar pada Sabtu 23 Mei hari ini. Dan selain fokus pada pertandingan, pemerintah Kota Bandung dan juga PT KAI nih, ini telah menyusun langkah antisipasi menghadapi lonjakan massa dan potensi kemacetan hebat di Kota Bandung. Kalau dari PT KAI sih ya, manajernya tuh mengimbau para calon penumpang kereta api untuk tiba di stasiun lebih awal untuk menghindari keterlambatan akibat kepadatan lalu lintas yang diprediksi meningkat tajam di sekitar stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong, teman Pro 2. Dan untuk selebrasi juara di JPO Asia Afrika itu besok, teman Pro 2. Jadi jika tim berjuluk Maung Bandung ini berhasil mengunci gelar juara, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Asia Afrika sebagai titik pusat selebrasi pada minggu besok. Ya walaupun kemarin tuh ada preskon ya, Boyan Hodak teman Pro 2, yang memang aduh jangan dulu deh, jangan dulu fokus ke konvoy, kita mah fokus dulu aja. Ini karena Persijap kan lawan yang juga nggak bisa kita pandang sebelah mata, katanya gitu. Jadi kita fokus dulu ke pertandingan nanti sore, kita doain sama-sama dari sekarang.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
0: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.